0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen
1: pilihan anda. Ya, lagu Kuasa 2 kita bersama dengan kumpulan You Guess. Kau satu-satunya dan juga Seksa.
2: Seksa. Walaupun lagu tu sebenarnya salah satu lagu yang pernah dibawakan juga kembali oleh Allahyarhamah Datuk Sharifah ini kan? Bersih beliau.
1: Ya, dia berdayu-dayu lah kan? Okey, sekejap saja lagi kita akan ikuti. Akan bersama dengan rakan-rakan kita untuk diari sana-sini ya. Ini dia Aisyah Retno.
2: Sutra.
1: Terus dengarkan.
2: Berita pagi.

0: Tepat 8.30 minit pagi, kita bersama rakan penyampai kita di stesen daerah Keningau, Sandakan dan Jawa Tau FM. Dan pagi ini di Sandakan kita bersama Mas Nan. Selamat pagi Mas Nan. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: IR tiada
1: kita kan?
0: IR tiada, RR tiada pagi ini.
1: Jadi solo-solos ya?
0: Solo-solos
1: solo-solo tidak apa, yang penting kita tengok bola sambil konti.
0: Sambil-sambil. Kau tengok Jepun ke apa nih yang satu lagi?
1: Jepun sekarang.
0: Jepun, satu-satu
1: Jepun.
0: Kan?
1: Ya, satu-satu. Ya.
0: Keningau Atika, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Roy.
0: Ya, dan juga Wan Jueh di Tawau FM.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum Roy. Solo-solo ya bang.
0: Semua ni. Pelih nampak.
1: Kenapa Wan Jueh macam tidak sihat ni?
3: Kenapa?
0: Suaranya ni.
3: Ya, kelapar. Dia sebenarnya kelaparan. Dia macam ada serak-serak sikit lah, tapi tidak pula jadi rock lo hari. Weh, tiba.
1: Begitu.
0: Okey, memenangkan satu orang si bunga pagi ini, kita berikan laluan untuk Atika di Kamu FM. Silakan.
2: Okay. Baik, terima kasih Rafiq dari Sabah FM. Dari Keningau FM hari ini ada beberapa perkongsian di hari sana sini untuk edisi hujung minggu, iaitu berkenaan dengan kempen Derma Darah yang akan diadakan pada 27 dan juga 28 Jun 2026, iaitu hari Sabtu dan juga Ahad ini. Bagi 27 Jun, lokasi pertama di Balai Raya Kampung Kuala Punteh, Keningau, bermula pukul 9 pagi sehinggalah 1 tengah hari. Dan juga lokasi kedua di Dewan Terbuka Kampung Binuo Tengasuk yang akan bermula pada pukul 8 pagi sehinggalah 12.30 tengah hari. Bagi 28 Jun 2026, kempen Derma Darah akan diadakan di salah satu pusat membeli belah Bandar Baru Keningau bermula pukul 2 petang sehinggalah 7 malam. Jadi semua penduduk daerah Keningau dan juga sekitarnya dialu-alukan datang bagi menyokong penuh kempen Derma Darah ini. Tidak lupa juga, esok 27 Jun 2027 akan berlangsung Majlis Sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah peringkat daerah Keningau bermula pukul 9 pagi sehinggalah selesai, bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 Keningau. Jadi orang ramai dijemput hadir bagi mengimarahkan lagi majlis berkenaan. Baiklah, itu sahaja info untuk diary sana sini edisi hujung minggu dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan Wan Cue di Tawau FM. Silakan Wan.
3: Baik, terima kasih Atika di Keningau FM. Saya mulakan perkongsian diari sana sini untuk Jumaat dan juga hujung minggu untuk edisi hari ini dengan Majlis Perhimpunan Ma'al Hijrah Tahun Baharu 1448 Hijriah bersama dengan 2026 Masihi, peringkat perbandaran Tawau yang diadakan pada hari ini 26 Jun 2026 hari Jumaat bermula 7.35 pagi tadi bertempat di Masjid Al-Kawthar Tawau. Seterusnya juga suka ingin saya kongsikan kepada anda berkenaan dengan kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau sepanjang 3 hari ini, yang mana untuk hari ini Jumaat tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Kemudian pada hari Sabtu pula esok diadakan kempen Derma Darah di

0: bermula 8 pagi hingga 12.30 tengah hari. Itu berkenaan dengan tabung darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau. Seterusnya, saya juga ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan Carnival Extremic, ya, Greatest One Day Carnival IGODEC Sempena Carnival Extremic 2026 yang diadakan hari ini di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuhara Tawau. Dan yang terakhir, perkongsian dari sana sini dari Tawau adalah berkenaan dengan program Jelajah Wara Integriti sempena program Jelajah Bigons tahun 2026 Zon Tawau yang dianjurkan oleh Bahagian Integriti dan Governance Negeri Sabah Bigons Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah yang diadakan pada esok, ya, bermula 8.30 pagi hingga 3 petang bertempat di Dataran Majlis Perbandaran Tawau, yang mana banyak aktiviti diadakan bersempena dengan jerayawara tersebut. Itu perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya bersama dengan rakan kita di Sandakan FM. Silakan Maznan.
1: Terima kasih Wan J. Dari Sandakan ada beberapa, ada dua catatan lah yang ingin dikongsikan untuk hari ini dan juga hari esok. Oke, hari ini Operasi Haji Tanah Air ataupun OTA daerah Sandakan, okey, akan ketibaan, akan kita akan menerima ketibaan jemaah haji seramai 78 orang pada pukul dijaga tiba pada pukul 1.10 minit tengah hari nanti. Itu satu. Dan seterusnya, pada hari esok di Buluran akan diadakan beberapa acara, antaranya pagi akan diadakan program Wacana Pemikir Peringkat Zon Sandakan dan juga Majlis Sambutan Mahalijra Peringkat Daerah Buluran 2026 bermula 7.30 pagi hingga 1 tengah hari. Dan pada sebelah malam pula akan diadakan program Malam Interaksi Mahabah Peringkat Zon Sandakan bermula 7 malam hingga 10 malam. Itu yang dapat dikongsikan dari Sandakan dan kita terus bersama dengan si Solo Rafiq untuk hari ini.
2: Silakan. Baik, terima kasih Mas Nan. Di Sabah FM ada 3 perkongsian pagi ini dapat dikongsikan bermula pukul 1 tengah hari nanti, yang mana Setco Communication, pelancaran visi dan transformasi korporat, dan seterusnya pukul 2.15 mini petang sambutan Hari Hutan Antarabangsa peringkat UMS. Seterusnya akan berlangsung di Universiti Malaysia Sabah, dan pukul 3 petang pula program CSR Jelajah Kempen Derma Darah Kumpulan Setco yang akan berlangsung di salah sebuah pusat membeli belah di Kota Kinabalu. Itu dia 3 perkongsian dapat dikongsikan pagi ini, dan terima kasih perkongsian pagi ini bersama rakan kita di Kinabalu FM, Atika.
3: Terima kasih kembali.
2: Iya, kau sokong pasukan apa ni? Dengar apa? Piala Dunia.
1: Kau yang paling paling yang handsome menang je tu dia sokong.
2: Kau paling handsome. Kau sokong itu sih ya kan? Kalau si Mas Nan apa?
1: Yang tak peduli tu. Confirm Spanyol lah. Espanyol lah masih.
2: Espanyol. Okey, jangan kau tanya saya sebab saya ada dua.
1: Woi, mana boleh main dua?
0: Dah aci main dua. Buyuk.
2: Bilang si Redwin tidak apa, boleh tambah satu lagi.
1: Jadi, boleh ya? Woi, bahaya betul lah.
2: Jadi Brazil dan Argentina.
1: Wow. Okey.
2: Okey, Wan J, Tawau FM. Saya mau tanya juga, apa kau punya pas negara?
1: England tu dia.
0: Saya France.
2: Macam kalah tu.
0: Saya France.
2: Oh, France. Macam kalah juga.
1: Woi, Mbappe kan, Mbappe.
0: Kalau France menang macam mana tu?
2: Kau belanja
1: kalau lah, kalau.
0: Kalau.
2: Okey, terima kasih semuanya. Selamat tugas.
0: Selamat tugas semuanya.
2: Bye-bye.

0: Ya, Tawar FM, pilihan anda 8.44 minit pagi waktu ini.
1: Baik, sekali-kali kita akan dengarkan ingin tahu untuk hari ini. Jangan lupa untuk teruskan beri respon anda berkenaan dengan topik kita hari ini.
0: Ya, betul.
1: Okey.
0: Tajuk respon kita pagi ini
1: pasal bantal.
0: Bantal. Berapa banyak bantal kalau kamu mau tidur? Jun, ada berapa banyak bantal, Jun? Tidur.
1: Jun, kalau tidur berapa banyak bantal, Jun?
0: Yang diperlukan.
1: Hei, malu pula Jun ni.
0: Di kepala, di kaki, di tangan. Tiga.
1: Betul. Kita semua geng tiga bantal, Jun.
0: Tiga ke empat. Kan?
1: Ya, tiga ke empat. Kalau saya... Tapi iyalah, kalau bantal tu memang kena ada. Tapi iyalah, lain lagi peluk. Tapi kalau
0: di kaki, digepit.
1: Untuk digaki, digepit tu memang ada si kucing lah.
0: Digepit tu kan sebab dia mengiringnya mau gepit.
1: Betul. Kucing besar tu.
0: Kucing besar ya? Oh.
1: Nama dia si Kelabu.
0: Si Kelabu.
1: Si Grey.
0: Ya. Lepas tu di kepala dua.
1: Kepala dua. Lepas tu kalau tu kalau yang lain.
0: Rakan-rakan kita beberapa sudah yang respon yang lain. Nah, kita mengharapkan untuk anda respon juga tajuk kita di Facebook ataupun menerusi WhatsApp, dan selepas 9 pagi nanti kita akan terima panggilan anda 0897782243. Baik, sekarang.
1: Kita dengarkan ingin tahu perbezaan cara terbang serangga.
0: Oh, ada beza ya, Wan?
1: Ada. Dia sama ada berpusing ataupun begini.
0: Begitu ya? Ha. Macam mana tu? Ha? Berpusing dan begitu tu apa?
1: Dengarlah kuasa.
0: Kita dengarkan.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
3: Serangga merupakan kumpulan haiwan yang memiliki keunikan dalam cara terbang, dipengaruhi oleh struktur morfologi sayap, otot toreks serta mekanisme aerodinamik yang berbeza. Perbezaan cara terbang ini dapat dilihat melalui dua kategori utama, iaitu pergerakan sayap secara langsung atau direct flight serta pergerakan sayap tidak langsung iaitu indirect flight. Pada serangga yang menggunakan mekanisme terbang langsung seperti pepatung iaitu ordonata, otot sayap melekat terus pada pangkal sayap. Hal ini membolehkan setiap sayap digerakkan secara bebas, menghasilkan kawalan yang lebih tepat dan keupayaan melayang di udara dengan stabil. Serangga ini mampu menggerakkan sayap depan dan belakang secara berasingan, membolehkannya melakukan penerbangan berundur atau melayang di satu titik dengan efisien. Kajian morfologi menunjukkan struktur urat sayap pepatung yang kompleks turut menyumbang kepada kekuatan struktur dan kestabilan aerodinamik semasa terbang. Sebaliknya, serangga dengan mekanisme terbang tidak langsung seperti lalat ataupun diptera dan lebah iaitu kategori hymenoptera. Mereka menggunakan otot toreks yang tidak melekat secara langsung pada pangkal sayap tetapi berfungsi dengan mengubah bentuk keseluruhan toreks. Perubahan bentuk toreks ini menyebabkan sayap bergerak naik dan turun dengan pantas. Mekanisme ini membolehkan kadar kepakan sayap yang tinggi, menghasilkan daya angkat yang besar walaupun saiz badan mereka kecil. Lalat misalnya mempunyai halteres iaitu sayap kecil yang diubah suai yang berfungsi sebagai organ keseimbangan, membolehkan mereka melakukan pergerakan pantas dan penerbangan berputar. Lebah pula menggunakan kibaran kepak pantas untuk menghasilkan daya angkat yang mencukupi bagi membawa beban seperti nektar dan debunga. Selain itu, terdapat variasi lain seperti kupu-kupu, kategori Lepidoptera yang mempunyai sayap lebar dengan sisi yang halus. Cara terbang kupu-kupu lebih perlahan dan beralun kerana struktur sayap yang ringan tetapi luas, sesuai untuk penerbangan jarak dekat dan pencarian makanan. Kajian zoologi menekankan bahawa struktur sayap kupu-kupu berperanan bukan sahaja dalam aerodinamik tetapi juga dalam perlindungan dan komunikasi visual. Demikian dikongsikan kepada anda menerusi ingin tahu perbezaan cara terbang serangga.
4: Lebih fakta dan informasi menerusi
2: ingin tahu?

0: gantang bunga dan oh nak terbawa
1: sagantang dua gantang.
0: Okey, itu tadi Antila Ricci dengan lagunya Perawan dan Bujang.
1: Bujang.
0: Okey, 8.52 minit pagi, 9 pagi nanti kita akan ke Wisma Berita Radio Angka Sapuri Kota Media sekali lagi untuk mendengarkan utama 9 pagi.
1: Ya, betul.
0: Dan ada ulasan berita selepas tu ya.
1: Betul, dan kita terus bersama untuk jam yang terakhir. Okey, sebenarnya program besar diadakan di daerah Sempurna seperti biasalah program tahunan ya.
0: Regata Lepas.
1: Sempurna
0: kali ini kali ke 31 tahun 2026 kan?
1: Betul, dan juga majlis pelancarannya sudah diadakan pada hari Sabtu yang lalu 20 Jun dan juga diteruskan sehinggalah 28 Jun 2026 ya. Jadi hari-hari ada program lah sehinggalah 28 hari Ahad lah nanti kan.
0: Betul, macam hari ini diadakan pameran pelbagai agensi kraftangan sampailah 28 nanti di dataran Regata Lepas.
1: Dan pada malam ini juga diadakan majlis perasmian dan sangom maglami-lami juga di dataran Regata Lepas.
0: Ya, 27 hari bulan Jun 2026, 6.30 pagi. Seawal 6.30 pagi diadakan acara Sukan Laut dan Perarakan Lepa juga di dataran Regata Lepa.
1: Aha, dan juga pada sebelah petang pula esok, bermula pukul 6 petang esok, malam penangguhan Sangom Maglami-Lami.
0: Ya, Sangom Penangguhan.
1: Malam penangguhan Sangom di Penangguhan, di Padang Bandaran Sempurna.
0: Ya, kemudian pada esok harinya, 28 Jun 2026, 9 pagi, diadakan kejohanan Golf Regata Lepa 2026 diadakan di Sansui Golf Resort. Okey, di Tawau.
1: Ya, dan juga pada 28 Jun hari Ahad juga akan diadakan larian lepa di Kompleks Sukan Sempurna.
0: Ya,
1: wow, meriah ya. Lepa. Meriah dengan ramainya orang yang mungkin bekerja di luar kan, balik
0: betul
1: ke kampung untuk sama-sama meraihkan sambutan Regata Lepa di
0: Amolek Masampulna.
1: Selamatkan mata
0: kan Masampulna. Selamatkan mata kan Masampulna.
1: Ya, sempena dengan
0: Regata Lepa.
1: Ini dia lagu.
0: Sambut lagu tema ya.
1: Terus dengarkan
0: tak pagi.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sebarkan positiviti ke mana jua anda pergi. Bersama geng Ren Ren Ren Pak Pagi.

Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan diharap dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia Pengilang, Datuk Sri Dr. Azman Yusof berkata, manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan, seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak bolehlah apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada konsumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Sri Dr. Azman Yusof. Dalam beritu, golongan pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi tepat pada masanya.
2: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami. Dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sabar kerana kos pengangkutan sudah turun.
3: Saya sebagai pengguna enjin diesel merasa lega dan saya harap harga-harga barang ikut sama turun mulai Julai ini.
4: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu kurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Yang penting, kerajaan kini terus komited untuk membantu rakyat melalui langkah-langkah yang mampan dan juga memberi kesan jangka masa yang panjang.
0: Di Yan Kedah, pengguna menyifatkan langkah diambil kerajaan itu sebagai tepat dan amat membantu dalam meringankan beban kos harian mereka.
5: Bersyukur banyak sebelum ni dengan harga yang tinggi tu, banyakkan kita parking dululah kereta. Kita banyak gunakan kereta petrol untuk membeli barang. Tapi bila kerajaan umum tu, alhamdulillah syukurlah kerana banyak memudahkan baliklah kita untuk yang pengguna kenderaan diesel ni.
6: Sebelum ni kita catu jugalah pergerakan kan. Memandangkan dengan harga minyak yang tinggi ni, apabila kerajaan turunkan RM2.10 ni, jadi kita boleh bergerak dengan selesa. Saya memang banyak menggunakan kereta 4x4 ni lah untuk keperluan apa tugasan pekerjaan saya ni.
0: Sementara itu, kurang 1% penerima manfaat Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, bagi diesel pula lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan. Ini berdasarkan data statistik Jabatan Perangkaan mengenai penggunaan sebenar bagi tempoh Oktober 2025 hingga Mei 2026.
7: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelaikan tambahan budi madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya beberapa kluster ekonomi utama berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi dalam sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
8: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Faktor kecuaian antara yang diteliti dalam siasatan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera semasa latihan membaling grenade di Camp Hobart Gurun Kedah 16 Jun lalu. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, punca sebenar kejadian hanya dapat dipastikan selepas siasatan menyeluruh selesai dalam tempoh terdekat. Siasatan masih dijalankan pasukan khas terdiri daripada pakar peluru dan bahan letupan tentera.
9: Once kita dapat, kita akan rilis. You kena tahu teknik. Sekarang saya belajar juga teknik yang bow tu. Dia walaupun apa you cabut pin, tapi kalau you tak lepaskan renderman, dia tak itu. Okay, so mungkin kadang-kadang ya, ini bukannya laporan tu, kadang-kadang dia cabut, lepas tu tangan dia tak kuat pegang tu, dia terlepas yang itu, and 4 second you must throw. Dia kalau dia lambat throw, mungkin dia meletup ke atas. Lepas tu dia punya splinter tu berapa, 300 apa tu, 300 lebih tu, memang semua kena within 5 meter radius.
0: Mengulas isu pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM oleh syarikat Norway, Datuk Sri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil semua langkah perlu.
10: Kita memang bersedia, kita itu banyak, kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat pada kepada kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belanda mendalui Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan sahur minit ketiga menerusi Elias Shekri, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ketujuh. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker pada minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanja pada minit ke-62. Saingan kumpulan D pula bakal menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles pukul 10 malam ini. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela. Ia bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal susulan dua gempa bumi kuat melanda negara itu. Komander Selatan Tentera Amerika dalam satu hantaran di platform X memaklumkan aset ketenteraan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Dalam perkara itu, suasana pilu menyelubungi Hospital Domingo Luciani, Caracas apabila waris mangsa mencari ahli keluarga masing-masing pada senarai panjang yang dipamerkan di dinding hospital. Senarai itu termasuk 22 kanak-kanak dan remaja berusia antara 4 hingga 19 tahun. Menurut petugas perubatan, ramai pesakit kanak-kanak tiba tanpa ditemani keluarga. Keadaan di hospital dilaporkan sesak. Tiga maut, seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mei Fautun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa kononnya serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar Al-Sharqiyah dan seorang anggota bersenjata di kawasan strategik yang dituduh mengancam Zionis. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib, 30 tahun, ditembak di kawasan Salfid. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
12: dan salam Malaysia Madani bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Ketika rangka perjanjian akhir antara Washington dengan Tehran masih mencari penyelesaian tuntas, krisis bekalan tenaga terus memberi kesan kepada dunia. Ia ibarat peluru tidak bermata yang sasarannya mengenai banyak negara termasuk Malaysia. Namun, negara masih mampu menampung kesan gangguan tersebut menerusi penyesuaian rantaian bekalan. Pelaksanaan penyasaran subsidi diesel kepada RM2.10 seliter menerusi inisiatif Budi Madani Diesel bermula 1 Julai ini memberi isyarat jelas bahawa negara masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz. Langkah tersebut bukan sahaja mengurangkan impak turun naik harga minyak dunia terhadap pengguna dan sektor perniagaan, malah meningkatkan daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan pasaran tenaga global yang dipengaruhi faktor geopolitik. Sebagai persediaan pelaksanaan penuh, akses awal budi diesel akan dibuka mulai esok kepada pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak di Semenanjung. Dari sudut impak, pelaksanaan subsidi tersebut memberi kelegaan kepada pengguna kenderaan diesel, khasnya 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian. Dengan kos operasi lebih rendah, ia dapat membantu mengurangkan perbelanjaan isi rumah dan sektor ekonomi yang menggunakan diesel secara langsung termasuk petani, nelayan serta usahawan kecil. Impak berantai itu dijangka memberi manfaat kepada sektor logistik dan pengangkutan susulan kos bahan api lebih rendah. Walaupun kesan terhadap harga barangan mungkin mengambil sedikit masa untuk dirasai, penurunan kos operasi mampu membantu mengekang peningkatan harga barang dan perkhidmatan pada masa hadapan. Mengenai had kelayakan dan fleksibiliti penggunaan, setiap individu yang layak akan menikmati had asas sehingga 200 liter sebulan bagi diesel atau RON 95 menerusi mekanisme itu. Pemilik persendirian kenderaan diesel seperti pickup dan jeep yang memenuhi syarat turut menikmati tambahan 100 liter sebulan menjadikan kelayakan keseluruhan mencecah sehingga 300 liter. Bagi menjamin bekalan terus stabil, MyCard digunakan sebagai instrumen utama penyasaran subsidi bertujuan memastikan hanya rakyat Malaysia menikmati diesel pada harga bersubsidi. Ibarat serampang dua mata, mekanisme itu juga menghalang aktiviti penyeludupan bahan api sekaligus mengurangkan ketirisan yang selama ini menyebabkan kerugian besar kepada negara. Langkah kawalan lebih tersusun penting terutama ketika pasaran tenaga global berdepan cabaran akibat ketegangan geopolitik di Asia Barat dan gangguan rantaian bekalan antarabangsa. Dengan memastikan subsidi hanya dinikmati rakyat Malaysia yang layak, kerajaan dapat mengekalkan keupayaan fiskal negara untuk terus menampung subsidi bahan api tanpa menjejaskan bekalan domestik. Bahkan pengalaman pelaksanaan rasionalisasi diesel sebelum ini menunjukkan usaha mengurangkan ketirisan berjaya menghasilkan penjimatan ketara kepada kerajaan selain mengurangkan penyalahgunaan subsidi. Pelaksanaan budi diesel dijangka mampu mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Dengan penjimatan yang dianggarkan mencecah RM2 bilion dalam tempoh 12 bulan, langkah ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam mengoptimumkan perbelanjaan awam. Bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga pasaran melalui subsidi bersasar, kerajaan memperkukuh keterjaminan bekalan jangka panjang melalui kerjasama strategik dengan rakan antarabangsa. Rusia telah memberi jaminan kepada Malaysia mengenai bekalan minyak, gas dan diesel untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Turkmenistan pula membenarkan Petronas terlibat dalam pembangunan satu daripada medan gas telaga asli terbesar di dunia yang terletak di negara itu. Langkah strategi ini terus memperkukuh keselamatan tenaga negara untuk jangka panjang dan meneroka potensi ekonomi baharu. Bukan itu sahaja, ia turut dilihat sebagai langkah penting dalam mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber tenaga sahaja. Kejayaan tersebut memberi pulangan strategik kepada ekonomi, kestabilan fiskal serta meningkatkan daya saing Malaysia dalam sektor industri berasaskan tenaga. Secara keseluruhan, pelaksanaan penyasaran subsidi diesel merupakan usaha berterusan kerajaan dalam memastikan manfaat sampai kepada rakyat secara menyeluruh tanpa ada golongan yang layak tercicir. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Firdaus Rusli.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turkiye yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Teruskan memilih Toa FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Ya, anda sedang mendengarkan Tawau FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pukul 9.27 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat datang untuk anda semua. Jamnya terakhir, Sudawan. Kita berada di rentak pagi ini. Terima kasih untuk anda yang hadir bersama kami. Respon kepada kita. Tajuk respon kita, berapa bantal yang cukup untuk kamu tidur. Itu tajuk respon kita. Kenapa tu? Mengantuk?
3: Bukan mengantuk.
2: Dia sendawa kenyang.
3: Dia berangin.
2: Alhamdulillah.
3: Berangin.
2: Okay, kita ada siapa?
3: Di Facebook lah kita duluan lah. Okay, Mami Jun ada. Hai, Assalamualaikum. Hai Azawan J katanya.
2: Yeah.
3: Salam rentak pagi dan salam Jumaat semua. Respon pagi ni, kalau saya pula suka pakai bantal banyak-banyak. Kalau di kepala, bantal tetap dipanggil bantal busuk, ya kah?
2: Ya. Yeah.
3: Di peluk lain, guling lain, di kaki lain, baru sedap tidur. Kalau bantal, kalau tak ada bantal, tak boleh tidur aku. Okey, selamat bertugas Hazar dan juga Wan J.
2: Okey, jam sepanggilan selamat pagi Hazar Wan J. Lepas tu si Zila katanya, salam Jumaat Hazar Wan J. Zila, bantal pipi ada dua.
3: Wuih,
2: bantal pipi? Kepala, itu pipi. Jadi bantal di kepala, bantal
3: lain lagi.
2: Baru nyenyak tidur. Mungkin dia punya bantal tu di pipi sebab dia mengiring kali kan, Wan?
3: Zah, terus teringat budak-budak lah, time baby-baby. Yeah. Kan kalau time baby kan kita dikasih guling bantal di sebelah kiri kanan. Lepas tu bantal kepala
2: jatuh.
3: Iya, di bedung lagi. Terus kalau boleh tidur, tidur di bedung, rasa macam di bedung tu bestnya tu.
2: Sekarang ni ada bantal yang dijual sudah, yang boleh menepuk-nepuk si baby tu pasang bateri.
3: Oh, sangat menepuk-nepuk yang kita
2: supaya baby tertidur. Dia seumpama kononnya ibunya lah yang menepuk, padahal tu bantal. Bantal yang menepuk-nepuk.
3: Fake bantalnya. Bukan itulah ibunya.
2: Sekarang ni macam-macam boleh buat, Wan. Ibu gambar ibu fake. Ibu pergi kerja tapi ada gambar digantung supaya si baby tidur dengan lena. Anda mencari-cari ibunya. Lagi kita ada siapa?
3: Rojali 5413 Kampung Jawa Kongsi 10. Assalamualaikum, selamat pagi Wan J Azza. Salam Jumaat pengurus segala hari. Semoga kita semua sihat walafiat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Lagi Maria nak balan lama tidak
2: anti bersama Maria, anti kita. Maria kan? Orang kuna kan? Nak bersyukur. Itu nikmat, sabar itu indah. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita. Selamat pagi.
3: Terima kasih anti Maria.
2: Lagi.
3: Oi, si Sam. Oi. Bantal yang kupakai dua sejak. Satu bantal biasa, satu lagi bantal mini. Sam tidak boleh pakai bantal lembut, sakit leherku. Betul. Kalau bantal keras baru selesa.
2: Bantal masalah kita.
3: Bantal bata.
2: Bata pun, batu bata. Uina pun mantap. Beralaskan baju dah jadi kebiasaan waktu rehat di bengkel. Oh, begitu. Siapa yang suka bantal keras, angkat tangan. Nah, konco. Kita suka lah kan.
3: Saya semi lah, semi.
2: Kalau kita pakai bantal yang ni kan, sebab itulah dua bantal. Kalau bantal yang dibeli-beli ni kan, bukan dia Dunlop. Dunlop ke macam mana tu? Kapas-kapas tu kan.
3: Ya, jenis kapas bantal tu kan.
2: Yang dibuat tu kan. Dia jenis cepat mendap yang... Dia mengecut.
3: Betul. Dia macam kena basah lagi. Yeah. Kalau kita tadi kau tidur berbebeng.
2: Jadi kena dua lah. Lagi kita ada orang Felda ni. Din Norman. Assalamualaikum Wan J Azza. Din Norman dari Bandar Tawau. Untuk respon pagi ni, Din suka guna satu bantal sekali bantal peluk. Itu sudah cukup untuk melenakan tidur Din. Bukan apa, kalau guna sampai 2-3 bantal ni, ngorok Din makin kuat. Lagi satu, memang Din tak suka guna banyak-banyak bantal ni sebab rasa panas. Biasalah, darah jenis O ni sentiasa rasa panas di badan.
3: Samalah.
2: Kalau tidur guna aircon pun, buka baju tak berselimut. Jadi kesimpulannya, Din ni orang yang guna bantal yang tak banyak lah atas faktor bunyi-bunyian, ngorok dan keselesaan semasa tidur. Takut lemas juga kan.
3: Ya, siap dikirimkan lagi ucapan ni Zah. Semoga ceria selalu diberkati hati semua di mulai Jumaat, Jumaat yang mulai ini. Untuk DJ kesayangan ramai, selamat menjalankan tugas dengan hebat. Untuk semua peringkat setia Tau FM, dan tidak lupa juga geng-geng onar, jangan kamu nakal-nakal sana. Semoga kamu sihat-sihat selalu
2: hari ini bandar,
3: sampai keluarga tercinta.
2: Gaji. Mungkin gaji ni kan.
3: Okey.
2: Gitu ya.
3: Baik, kita akan kembali selepas ni untuk bisik selebriti. Kita beri mudah dulu dengan
2: Nadif, lagu Kota ini
3: tak sama tanpamu.
2: Terus dengarkan
3: tak pagi.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
3: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
4: Bukan, dia tu pempengaruh.
2: Bisik selebriti.
5: Ya, yeah, Bisik Celebrity 9.36 minit pagi waktu ini. Dan kali ini kita berkongsikan adik kepada pasangan
6: yang baru saja menimang cahaya mata baru kan.
5: Ya,
6: yeah. Iaitu kali ini kita ingin kongsikan cerita berkenaan dengan Irfan Haris, adik kepada Amira Osman.
5: Adik ipar kepada Fatah Amin.
6: Okay. Kata si Haris, Irfan Haris ni nama anak buahnya
5: Muhammad
6: Jarir Umar ya. Ada inspirasi daripada perkongsian kelas agama yang diikutinya.
5: Betul. Ada yang bertanya juga. Saya tengok juga kepada ni IG Fatah ataupun IG Amira. Ada yang bertanya, Jarir tu apa maksudnya? Jadi Salmah Bibi, Salmah apa tu? Dia cakap Jarir ni adalah sahabat kepada Nabi
6: Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
5: Betul.
6: Dan kata Haris, dia Irfan. Saya fikir nama itu dipilih bersama Amira dan Fatah, tetapi kakak dapat inspirasi dari kelas agamanya.
5: Betul. Betul lah, sahabat Nabi kan. Pada zaman peperangan. Dan katanya kakak cerita kakak mendapat inspirasi ni daripada nama tu, dan seluruh anggota keluarga panggil bayi tu Jarir.
6: Dan mengulas keadaan kakaknya selepas bersalin, Irfan memaklumkan Amira berada dalam keadaan yang baik, masih lagi menerima rawatan di hospital.
5: Alhamdulillah, kakak saya baik. Dan juga katanya selamat melahirkan bayi petang Selasa. Jadi bayi dan juga kakak selamat ibunya ya. Doakanlah katanya kepada kakaknya, dan juga kakak saya cepat sembuh dan bayi sehat insyaAllah.
6: Ya, dan dalam pada itu Irfan meluahkan rasa syukur atas kehadiran cahaya mata pertama pasangan berkenaan, serta menitipkan doa agar Jarir membesar sebagai anak yang soleh.
5: Jadi sememangnya keluarga pun sangat gembira, termasuklah juga Irfan kan. Sebagai adik pasti katanya dia sentiasa mendoakan yang terbaik untuk mereka, sebab Irfan Haris ni selalu bersama dengan Amira kan.
6: Rapat kan.
5: Betul. Dan mudah-mudahan Jarir ini membesar menjadi anak yang soleh serta membanggakan kedua orang tuanya, keluarga kan.
6: Betul.
5: Bangsa dan juga agama lah, insyaAllah.
6: InsyaAllah. Itu dia, dikongsikan kepada anda melalui Bisik Celebrity untuk hari ini.
2: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
3: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
4: Bukan, dia tu pempengaruh.
2: Bisik
0: Celebrity.

Spotify. Dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi. Ya, Rentak Pagi Tahu FM pilihan anda, 9.46 minit pagi waktu ini.
1: Ya.
0: Lagi. Kita membacakan respon-respon pendengar kita.
1: Pemanggil kata Zah.
0: Baik, kita cuma pemanggil kita di talian. Hello, selamat pagi. Hello.
1: Nombor yang anda dial tidak dapat dihubungi.
0: Okay, hubungi terima sekali kasih. Lagi lah ya, untuk anda yang mau respon bersama kita pagi ni kan, Wan J.
1: Iya.
0: Kita terima sekali lagi. Hello, selamat pagi.
1: Hello.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam,
1: selamat pagi. Siapa di ujung
0: pagi. Talian? Aha, awak ke tu?
2: Saya tu.
0: Okey, jom.
1: Berapa saya bantal?
0: Saya rasa ni sampai lemas ni.
1: Allah.
0: Dengan timbunan bantal.
1: Allah. Paulah masih asa.
0: Faham tu, jom. Mau keselesaan
2: itulah.
0: Kan?
2: Okey, first kali bantal di kepala tu mesti dua. Kalau tidak dua, pening.
0: Nah, lagi.
2: Okey, lepas tu bantal guling. Bantal guling ada dua. Kalau berpusing sebelah, dapat sebab peluk. Kalau berpusing sebelah.
0: Ya, mustahil lah kita mau bawa. Kalau satu tu kan, kononnya kalau kita berguling, kita bawa juga. Tidak tu kan, jom. Dah sedar sudah kita.
2: Dah malas kita.
0: Okey.
2: Lepas tu bantal di kaki lagi, Lek.
0: Ada untuk dikepit-kepit kan?
2: Kepit-kepit ataupun dekat di atas tu kan. Begitulah.
0: Begitu. Tutup-tutup lah.
2: Lepas tu ada bantal kecil lagi tu, kecil tu macam
0: tutup muka.
2: Kadang lampu malas kasih mati kan.
0: Yeah.
2: Kalau sudah terlanjur baring.
0: Banyaklah bantal begitu, jom. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Ya, tu kan great pula ni.
0: Ya pula kan. Okey, ada ke sana lagi?
2: Ada lah, kalau kau tak.
0: Okey, 6 bantal itu baru selesa. Itulah
2: nampak keselesaan tu.
0: Betul.
2: Keselesaan tidur. Satu macam pi bermalam semua orang kan.
0: Tak selesa kan?
2: Mesti terbangun.
0: Betul.
2: Lesa, terbangun lagi kasi bagus lagi bantal.
0: Betul.
2: Sudah cukup-cukup satu.
0: Betul.
1: Memanggil tu bantalnya sama
0: itulah
1: dia.
0: Kalau kita macam
1: jom, okey, jom kau tanpa aku di rumah orang.
0: Itulah, kadang-kadang macam di hotel pun kan.
1: Iya.
0: Macam tak rasa nak puas kita. Macam,
2: kadang pergi bermalam di rumah adik tu kan. Saya memang sudah bawa bantal guling satu.
0: Betul.
2: Meskipun sana banyak bantal tapi wujud bantal sendiri pas lesa.
1: Diangkut bawa bilang.
2: Betul, kipas pun saya bawa.
0: Baru selesa kan?
2: Ya, mau je di depan tu mak kipas tu ah.
0: Saya kalau depan
2: gantung tak selesa.
0: Okey.
2: Itulah cerita sejumari Ami.
1: Okey, Kak Jo, terima kasih.
0: Terima kasih, Jo.
2: Sama-sama kasih.
1: Selamat
2: salam hari Jumaat. Kabar mak.
0: Assalamualaikum.
2: Gila. Semoga sihat-sihat selalu. Saya Rusa FM. Terima kasih. Thank you. Bye-bye. Goodbye. Barulah.
0: Okay.
1: Bye, Jom. First time aku kena marah pendengar
0: ni. Bye bye goodbye duluan. Ku ni. Macam juga si Jamal Lopat.
1: Itulah tadi aku jaga bye bye goodbye tapi dia bilang sabar bye dulu. Ui dah kena marah aku.
0: Jamal Lopat jugalah kan.
1: Ya. Terus kami dengar Tau FM. Terus kami dengar Tau FM pilihan anda. Dia bilang.
0: Kalau nak jangan.
1: Okay, lagi Aiman Tabaria di WhatsApp. Selamat bertugas, salam Jumaat, selamat berpuasa. Untuk yang berpuasa, kalau saya guna 3 atau 4 bantal sejak baru boleh tidur nyenyak katanya. Nisha Elisha, assalamualaikum Wan Ji Azhar, selamat datang pagi. 3 bantal, 1 di kepala, 1 di kaki, 1 bantal peluk. Kalau tidak ada bantal peluk, janji ada 2 bantal di kepala dan di kaki tak selesa. Kalau tidak ada, ada bantal di kaki Nisha. Susah mau tidur, begitulah kalau Nisha. Buat di uji berdua, terima kasih, selamat berkonti.
0: Iya, terima kasih. Kita ada siapa tu?
1: Dialek Nisha.
0: Okey.
3: Assalamualaikum DJ Wanji dan DJ Aja. Okey, dialek ni hari macam biasa ni saya kongsikan dalam bahasa Sulu. Bang mata uan ampa aku makatug. Buat DJ berdua terima kasih dan selamat bertugas. Tuep mantap ba.
0: Mantap.
1: Siapa tadi tu? Nisha Elisha dari Sempurna.
0: Terima kasih Nisha.
1: Okey. Untuk dialek juga ada Makcik Aminah Badrun.
0: Iya, Umi Aminah kita.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Wanji.
0: Dialek
4: saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Bongan. Dialek Tidungnya Kesuang Ubud Bagu Dako Kalap Malong.
1: Kesuang Ubud Bagu Dako Kalap Malong.
4: Karabung Selipi Belu Aku Selipi. Matong Tengidi.
1: Oh.
4: buat DJ Azza dan DJ Wanje, terima kasih. Semoga segala urusan DJ berdua dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Ya rabbal alamin.
4: Terima kasih suang-suang.
5: Baiskondangan.
1: Lagi baik-baik kawan. Hati-hati. Okey, Cik Din pun ada juga.
5: Cik Din, kita dengarkan.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Din
6: dan Cik Azza. Hari ini Cik Din mau berdelek dalam suku Kaum Tidung. Kersuang Ubud, Bangku Dako, Kalap Malo. Sekian, terima kasih DJ Azza dan DJ Wanje. Semoga dipermudahkan urusan DJ berdua. Terima kasih Akon, terima kasih Adi.
1: Bye-bye Skon, Jang.
5: Terima kasih Akon.
1: Nah, Zah, lama tidak jumpa dia ni.
5: Iya Kak Siti. Assalamualaikum Kak Siti. Salam datang pagi katanya Wanje Azza. Kalau saya mesti pakai dua bantal di kepala, bantal kapok, kaki kena tutup selimut, bantal peluk letak dekat dengan dagu.
1: Ya, betul.
5: Baru selesai tidur, sekurang-kurangnya 3 bantal. Itu sekurangnya, bukan 2 tapi 3. Kalau lebih tak apa-apa kan Kak Siti. Dengar di RTM Klik di tempat kerja ini. Selamat juga DJ kesayangan.
1: Terima kasih Kak Siti, selamat bekerja juga.
5: Lagi.
1: Abu sleep dalam wake. Assalamualaikum DJ B2 serta semua pendengar Tau FM.
5: Ya.
1: Semoga kita semua dirahmati Allah. Respon pagi, saya ni simple orangnya. Tak ada bantal kah, ada bantal kah, pakai cushion sofa pun boleh tidur.
5: Oh.
1: Janji tidur esok bangun pergi kerja. Macam itulah hari-hari. Mimpi Portugal julang trofi Piala Dunia semalam. Bagi betul lah mimpi tu ya. Boleh jam berdua balik nanti. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Kita tunggu lagi hari Ahad nanti.
1: Rasanya kalau tengok dari perlawanan ni kan, Portugal, dia punya musuh terdekat ni adalah Argentina.
5: Messi lah kan.
1: Betul, Argentina. Itu musuh terdekatnya.
5: Wah, Fanel Messi lah.
1: Tapi dah tak tahu, Francis mungkin akan membuat kejutan. Siapa tahu kan.
5: Kylian Mbappe.
1: Kylian Mbappe.
5: Okey, kita ada siapa? Jamal Lope.
1: Nah,
5: bantal di dahi lain. Dahi lain.
1: Dahi
5: lutut
1: lain.
5: Lutut lain.
1: Okey. Lutut lain.
5: Ui, ini pertama kali dengar lutut Wan.
1: Kalau saya mana-mana saja, tapi kalau ada guling dan biasa lagi okey, tapi kalau mau pergi camping lain lagi bantalnya. Bantal angin. Assalamualaikum DJ. Kalau saya mau 10 bantal. Tutup semua badan.
5: Dia sama macam Jum juga, tukang jahit kan. Suka-sukanya lah buat banyak bantal. Tapi boleh ni kita order dengan dia ni kan, Jamal. Yang
1: suruh dia cari kapuk sana.
5: Yang spannya yang tebal, yang tahan. Belum mau berhenti tu orang bercakap bah. Mami Jun, salam rentak pagi. Okey, sudah tadi kita bacakan kan?
1: Iya, betul.
5: Okay, terima kasih. Lagi kita boleh.
1: Itu sejak setakat ni. Okeylah, 9.53 minit pagi sudah. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung untuk rentak pagi.
5: Tapi belas Jamal boleh, Pak. Ada sini question kami. Boleh kata Jamal?
1: Iya kan?
5: Menyempat
1: ya.
5: Ada di office ni. Okey. Sampai di sini sajalah pertemuan kami bersama anda ya.
1: Berapa banyak pun bantal anda, sebenarnya bantal ni ada penggunaan bantal kamu.
5: Betul.
1: Sebenarnya mewakili personality seseorang.
5: Betul.
1: Ada tu kajian psikologi tertentu.
5: Ya.
1: Nanti kita akan cari, kita akan kongsilah ya, dari masa ke masa ya.
5: Bantal kamu bersih kah atau berbebeng? Nanti kami kongsikan.
1: Wah, indah. Okeylah guys, sampai jumpa lagi
5: ya.
1: Dan jangan lupa nanti ada Shock Lion dan juga Ritme Petang bersama dengan rakan-rakan yang lain.
5: Iya. Assalamualaikum semuanya.
1: Sampai jumpa lagi. Bye.

0: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
1: Man.
2: Ha.
1: Macik-macik ni kan kuat betul bawang-bawang. Kalau ada majlis kenduri-kenduri kan ni, macik-macik jiran-jiran ku tu kuat betul membawang.
2: Biasalah kan ada bawang depan mata. Jadi kau membawang lah. Lain kali buang bawang tu.
1: Yalah kan orang nak takut kan. Dosa-dosa orang tu kan.
2: Biasa akhir zaman kan.
1: Woi, cara start sudah.
2: Stop sudah.
1: Macam mana kau menghapuskan dosa membawang ni ya?
2: Ah, hapuskan?
1: Mr. B. Tak dapat saya asman jawab soalan saya ni.
2: Macam luar jangkau bah soalan.
1: Allah. Jadi kita tanya pada yang tahu ya.
2: Betul lah.
3: Okay, ya, kalau istilah biasanya mengumpat bah kan.
1: Yalah, betul.
3: Bila ditukar istilah kepada membawang ni, dia rasa macam perkara tu bukan dosa bah. Kan dia macam best bah
1: membawang kan dia macam
3: macam ya, perkara yang biasa. Macam siasat macam biasa dah tu kan. Maksudnya dia sudah perkara apa rutin bah, macam tempat kita bila kenduri kan, sambil potong bawah di bawah, dia membawang di mulut.
1: Dia membawang juga.
3: Kan? Jadi sebenarnya membawang ni ataupun mengumpat ni salah satu dosa yang sangat bilang orang perlu dielakkan oleh masyarakat kita pada hari ini. Ya, dia bukan sejak makcik-makcik sebenarnya.
1: Betul.
3: Makcik-pacik pun ada jak bawang-bawangnya.
1: Itulah. Jangan ingat orang di dapur je ya membawang.
3: Ya. Jadi sebab Tuhan peringatkan kita dalam Quran, dalam surah Al-Hujurat ada Allah tegaskan, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ya, adakah kamu suka untuk kamu makan daging saudara kamu sendiri? Perumpamaan tu sangatlah bilang orang begitu beratlah bagi kita kan.
1: Betul.
3: Sebab membawang ni istilah kita makan daging kawan kita sendiri bah.
1: Iyalah. Kan?
3: Jadi kalau boleh dielakkan. Jadi kalau kembali kepada persoalan tu, macam mana menghapuskan dosa membawang ni, kena minta maaf dengan orang tu. Nah, sebab ini dosa di antara kita dengan manusia. Kan manusia dengan manusia. Kalau dosa kita dengan Allah, kita taubat, minta doa, insyaAllah Allah tu maha pengampun. Kan? Tapi dosa dengan manusia ni, jadi perlu untuk kita cari dia, minta maaf kalau dia masih hidup. Alhamdulillah kan. Tapi kalau dia sudah mati ataupun tak jumpa sudah dia, itulah yang kita takutkan nanti bila mana kita terpaksa merangkak di padang mahsyar mencari siapa orang pernah kita umpat. Jadi berat sebenarnya. Jadi harap makcik tu dengarlah hari ini.
2: Atau masih lagi membawa angkat.
0: Tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: Ayo ke dapur, siapa hari ini? Ayo ke dapur. Ayo ke dapur. Ayo ke dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, semua pendengar FM Azhar.
1: Ketuk-ketuk.
0: Bukan ketuk-ketuk, tapi ayo ke dapur.
1: Siapa hari ini?
0: Aha, dan kita masih lagi berada dalam minggu yang mana tetamu kita ataupun individu jemputan kita
1: ya
0: adalah merupakan
1: pendengar.
0: Pendengar kita
1: ya,
0: dan beliau bernama Siti Salihah.
1: Ya,
0: Siti Salihah dari Batu Empat ya.
1: Betul.
0: Dan kemarin beliau telah berkongsikan
1: sambal tempe rangup.
0: Betul. Hari ini pun sejenis makanan yang rangup juga. Makanan yang rangup juga tetapi sedikit masin.
1: Masin dan juga masam.
0: Dan kering.
1: Kering tapi bila dimasak dia jadi
0: lembut. Dia jadi lembut sikit.
1: Lembut lah kan. Okey, kita masak apa ni?
0: Ikan kering masak asam. Bukan kita yang masak.
1: Ya, tapi bukan Wan yang masak. Bukan Azhar yang masak. Tapi Kak Siti yang akan masak dan berkongsikan resepi. Dan juga cara menyediakannya. Terima kasih sekali lagi lah untuk Kak Siti kan. Okey, kita terus saja bersama dengan Kak Siti untuk resepi
0: ikan kering masak asam.
1: Sedapnya ini kan, kalau ini je pun kan dengan nasi, bertambah-tambah.
0: Tapi pastikan nasi tu dia panas ataupun song-song sedikit lah. Kalau sejuk dia kurang sikit menyengat. Tetapi sebenarnya kalau kita makan dengan nasi sejuk pun masih lagi rasanya sedap.
1: Kan sedap-sedap. Tapi itulah, jangan terlampau hari-hari pula makan.
0: Kalau hari-hari
1: ada
0: nanti
1: penyakit darah tinggi kan, merisaukan juga kan.
0: Nanti cepat marah
1: macam Wan gitu kan. Okeylah Wan, kita terus saja bersama dengan Kak Siti
0: untuk ikan kering masak asam.
2: Assalamualaikum semua, Kak Siti di sini. Bersua lagi kita menerusi Ayo ke Dapur. Satu lagi resepi yang dikongsikan buat semua pendengar-pendengar setia Tau FM. Resepi hari ini ikan kering masak asam. Ini cara Kak Siti ya. Bahan-bahan untuk masak ikan kering: 2 ekor ikan kering yang sudah dibelah, ikan kering apapun boleh, 3 ulas bawang putih, 10 biji cili padi, lebih pun tak apa, serbuk lada putih dan asam jawa. Caranya, potong ikan kering kecil-kecil dan goreng, tumbuk bawang putih, kemudian tumis, masukkan air asam jawa, biarkan mendidih, letak cili padi yang sudah dipotong kecil-kecil, masukkan serbuk lada putih secukup rasa, agak-agak airnya sudah pekat, masukkan ikan kering, kacau-kacau sekejap, angkat. Selamat mencuba, bye.
1: Wah, sedapnya Wan, resepi ikan kering masak asam yang dikongsikan oleh Kak Siti ni kan Wan. Siap jilat jari lagi kan. Dia punya kuah-kuah tu.
0: Dia memang apa, kalau kita masak ni kan, biasanya kalau kita masak, orang yang berada di dapur ni biasanya kalau kita mau cuba sesuatu untuk pastikan rasa seimbang atau tidak, memang kita kena hujung jari kan.
1: Ya, betul. Dan juga kalau antara petua, kalau garam ni kan, kita sudah masak ikan masin kan. Jadi kita jangan letak garam ni pada awal masakan.
0: Betul.
1: Kita hujung-hujung
0: pastikan, sebab ikan masin ni kan dia memang sudah masin.
1: Ya, betul. Jadi kalau dia sudah masin, jangan kita letak kan. Tapi kita seimbangkan, mungkin letak sedikit gula.
0: Ya.
1: Kan?
0: Betul.
1: Kita seimbangkan rasanya untuk mengelakkan tekanan darah tinggi.
0: Hati-hati ya, kena jaga juga kandungan gula, kandungan garam dalam makanan.
1: Minyak
0: betul, juga.
1: Betul kan?
0: Jadi makanan ini seimbang, walaupun betul kita makan makanan kampung ataupun makanan yang keinginan kita, tetapi pastikan makanan itu tetap seimbang, memberikan kita nutrisi yang sesuai.
1: Betul.
0: Nutrisi yang betul.
1: Betul kan? Jadi kita makan sikit-sikit separuh. Macam mana tu?
0: Sedikit-sedikit, suku-suku separuh. Sedikit-sedikit separuh.
1: Itu macam hampir-hampir. Okeylah, kita nak ucapkan Wan, terima kasih kepada Kak Siti yang bersama dengan kita untuk rancangan Ayuk ke Dapur sepanjang minggu ini. Jadi dapur mana lagi, dengan siapa lagi kita akan bersama pada minggu hadapan. Jadi terus sama mendengarkan kami
0: menerusi Ayuk ke Dapur siapa hari ini. Minggu hadapan,
1: setiap hari Isnin hingga Jumaat
0: pukul
1: 10.15 pagi. Jumpa lagi.
0: Bye-bye. Assalamualaikum. Ayuk ke Dapur. Ayuk ke Dapur.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: girls.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.
2: Please don't stop the music. Show layan.

Ya, lagu Hiburan bersama dengan Bunga dan juga Lukman Podolski dengan lagunya Pilihanmu. Dan lagu sebelum tu Apex Tajuddin, Janji Kekasih. 11.17 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan, salam hari Jumaat yang barakah ini kepada pendengar-pendengar Tua FM di mana jualan anda mendengarkan Tua FM sesuai pilihan anda. Ai macam CN, ya betul, CN lah tu. N menemani anda menerusi syok layan. Biasanya Wafa menemani anda dari 11 pagi hingga 3 petang. Tapi kini giliran N pula menemani anda, menghiburkan anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga yang lain Tua FM sesuai pilihan anda. Seawal 6 pagi tadi lagi bersama dengan rakan penyampai Azad dan juga Wan J telah pun menemani anda menerusi rentak pagi. Dan N akan menemani anda dari 11 pagi hingga 2 petang. Dan macam biasa 2 petang nanti kita ada carta nasyid di Tawau FM. Apa khabar anda hari ini? N harapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Jalan raya agak sibuk sudah kan? Ada yang keluar pergi ambil anak balik sekolah. Dalam perjalanan juga untuk keluar makan tengah hari, bersiap-siap untuk kaum Adam terutamanya untuk menunaikan solat fardu Jumaat kan. Dan juga solat Jumaat dan macam biasa nanti 11.30 kita akan ikuti beribu dengan lagu hiburan Kuasa 2. Selepas itu ada formula kat Gorgeous dan 12.30 hari nanti kita akan ikuti berita utama 12.30 hari nanti ya. Di mana juga anda layan terus FM sesuai pilihan anda menerusi empat frekuensi utama kami. Dan juga untuk anda yang dengarkan Tua FM secara tas talian menerusi RTM Klik. Terus layan lagu-lagu hiburan menerusi syok layan 11 pagi hingga 2 petang. Salam-salam ucapan anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kita di 019-490-3838. Nanti sekejap lagi anda akan naikkan poster. Jadi anda boleh kongsikan salam-salam ucapan anda untuk yang tersayangnya. 11.19 minit pagi waktu ini, lain lagu bersama dengan Tiara Andini, Kupu-Kupu di Syok Layan.

sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM pilihan anda.
1: Sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang.

Ya, syolah yang di Tuan FM saya sempilian anda lagu hiburan tadi bersama dengan Lisa Monolith for 11.27 minit pagi waktu ini. Salam-salam ucapan jangan lupa anda hantarkan untuk antara sayang di 019-490-3838. Kita ada daripada ucapan daripada Abang Timbul dengan ucapannya Timbul dari Masjid Bandar Tawau. Assalamualaikum, salam jumpa buat semua rakan-rakan Tuan FM, buat keluarga di Batu 6 Jalan Apas, buat DJN dan juru teknik, selamat bertugas. Terima kasih. Kasih sebutnya. Assalamualaikum DJN. Salam Jumaat penghulu segala hari. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Itu antara kiriman daripada rakan-rakan kita. Dan ucapan daripada Sam Kromox pun ada juga macam biasa. Batu Dua Sadani di bengkel. Salam buat semua rakan-rakan geng-geng bengkel dan family Sam. Walau di mana saja berada dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih Anna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi apa jual lagi terancang hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Di mana jua anda layan Tau FM. Mana-mana ketika ini juga yang layan Piala Dunia FIFA 2026 kan. Anda boleh saksikan di Sukan Plus RTM ketika ini. Perlawanan antara Paraguay dan juga Australia di Sukan Plus. Dan juga di TV OK, Turki menentang dengan USA ya. Jadi saksikan siaran langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 semestinya di RTM. RTM klik pun boleh. Jadi jangan lupa buat turun RTM klik secara percuma di telefon pintar anda. Dan juga follow semua media sosial RTM. Juga termasuk Toy FM sesuai pilihan anda. Ada Facebook at Toy FM. Ada juga TikTok at Tawau FM. Ada aplikasi X dan juga Instagram at Tawau FM. Baik, 11.30 minit pagi. Waktu ini kita lain lagu hiburan Kuasa Dua kita bersama-sama dengan Misha Omar. Menerusi lagu hiburan Kuasa Dua. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: lagu yang Bunga-Bunga Cinta dan juga Riwayat Cinta. Bertemakan cinta lah kan. Baik, 11.40 minit pagi waktu ini. Selamat bekerja bagi anda yang bekerja ketika ini kan. Ada juga yang berada di rumah sambil santai-santai mendengarkan Tau FM. Mungkin tengah bersiap-siap untuk masak lah. Untuk juada tengah hari nanti kan. Nak balik dari sekolah ada suap makanan. Begitu juga untuk hidangan keluarga tercinta. Suami balik nanti dari solat Jumat ada sudah makanan hidang. Gitulah kejap mak-mak kan di dapur. Jadi apapun, jaga keselamatan paling penting biarpun berada di rumah, dan jaga kesihatan anda. Dan di mana jualan anda layan Tau FM, layan terus Tau FM menerusi 4 frekuensi utama kami dan juga layan di RTM Klik. Baik, kita dengarkan formula Kak Gorgeous untuk hari ini. Kak Gorgeous dengan si Bulat katanya mau berkongsikan petua hilangkan jerawat batu. Macam mana ni? Kadang-kadang orang akan kurang rasa keyakinan diri kan, sebab mungkin kerjanya berhadapan dengan orang, terus nampak di wajahnya ada sudah jerawat. Bukan lagi jerawat biasa, jerawat batu. Nanti orang bercabaran dia fokus dengan jerawat batunya lah pula. Macam mana tu petua dia mau hilangkan jerawat batu? Kita dengarkan menerusi
1: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
2: Sakit. Kenapa nangis-nangis ni?
3: Kakak, cuba tengok muka aku. Apa yang berbeza?
2: Sekejap. Macam ada something lah.
3: Apa-apa-apa.
2: Dekat hidung tu. Ya Allah, besarnya. Mau tengok dekat-dekat baru nampak jerawat batu bulat ni, Ba.
3: Itulah. Aku tersiksa. Aku tersiksa.
2: Kenapa lagi tersiksa jiwamu? Gara-gara jerawat batu ni.
3: Sakit. Siapa bilang perempuan sejak yang hilang kecantikan kalau jerawat batu? Lelaki juga hilang kekacauan.
2: Ada dia punya petua untuk kasih hilang ni.
3: Nah, itu yang aku tunggu.
2: Ya, caranya kita ambil beras. Kita tumbuk. Iya, beras. Kita tumbuk sampai halus. Baru kita campur sikit air. Lepas tu kita letak di jerawat batu tu. Kalau mau senang sebelum tidur tu, kita letaklah. Kalau boleh 3 kali seminggu, InsyaAllah jerawat batu pun akan hilang. Senang kan?
3: Ada beras. Guna di rumah. Beras di rumah Kak Gorgeous pun ada.
2: Janganlah rumah Kak Gorgeous bulat lah pula.
3: Nanti tak termakan nasi Kak Gorgeous.
1: Nak sihat? Dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tau.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ya, lagu hiburan Kuasa 2 kita bersama dengan Misha Omar.

Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan. Berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

0: Berikut dia sampaikan waktu-waktu Selat Padu sepanjang hari ini, hari Jumaat 26 Jun 2026 bersama dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. Bagi Zon 3, Alah Datu, silapkan kunak sahabat sempurna tunggu dan juga bahagian Tau Timur. Selat Padu Zohor 12.11 minit tengah hari, Asar 3.37 minit petang, Maghrib 6.22 minit petang, Isyak 7.38 minit malam dan Subuh pagi esok 4.42 minit pagi. Manakala bagi Zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balong, Murutai, Kalabakan dan juga bahagian Tau Barat dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selat Padu Zohor 12.14 minit tengah hari, Asar 3.40 minit petang, Maghrib 6.25 minit petang, Isyak 7.40 minit malam dan Subuh pagi esok 4.46 minit pagi. Demikian waktu-waktu Selat Padu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Waktu surat tadi merujuk pada Pejabat Mufti Negeri Sabah. Tiada hari tanpa lebih muzik dan maklumat. Sajian Show Layan 11.3. Tawau FM, layan sampai penuh.
0: Ya, insyaAllah yang di Tau FM pilihan anda 11.53 minit pagi. Waktu ini 12.30 hari nanti kita akan ikuti berita utama 12.30 hari dan kita akan masuk di jam yang kedua menerusi Show Layan dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik semestinya di Tau FM sesuai pilihan anda. Seperti biasa juga 12.25 minit tengah hari nanti kita akan ikuti secara langsung Selat Padu Jumaat yang kita akan sambung siar menerusi Tau FM. Dan juga anda yang dalam perjalanan, hati-hati, semoga selamat sampailah ke destinasi masing-masing kan. Ada yang mungkin balik rumah dulu untuk rehatkan diri, ada yang dalam perjalanan keluar untuk makan tengah hari bersama dengan rakan-rakan, kawan-kawan office, kawan-kawan pejabat kan. Ada juga yang baru selesai ambil anak balik dari sekolah. Maklumlah sekolah anaknya yang di sekolah rendah sana, sekolah menengah sana, jauh-jauh semua kan. Jadi selamatlah dalam perjalanan anda. Okey, 11.54 bini pagi waktu ni, layan lagu bersama dengan Mojak Hafiz, Zinaka dan juga Zamir Harith dalam Dia. Di Show Layan Tau FM, pilihan anda.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Whatever you do, you listen to

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wal-tayyibatu lil-tayyibina wal-tayyibuna lil-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Maksudnya, lazimnya perempuan-perempuan yang jahat adalah untuk lelaki-lelaki yang jahat, dan lelaki-lelaki yang jahat untuk perempuan-perempuan yang jahat, dan sebaliknya, perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik, dan lelaki-lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka, iaitu yang baik itu adalah bersih dari tuduhan buruk yang dikatakan oleh orang-orang yang jahat. Mereka yang baik itu akan beroleh pengampunan dari Allah dan pengurniaan yang mulia. Surah An-Nur ayat 26.
1: Assalamualaikum, saya Ustaz Amin. Alhamdulillah, beberapa perkara yang penting kita kena lalui dalam hidup, iaitu setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inilah yang ditekan dalam surah Al-Isyrah, firman Allah Subhanahu wa Taala, wa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya pada setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi jangan berpening kepala, kena terus tenang dan bahagia. Tawa FM, pilihan anda.

Ya, short layan itu FM pilihan anda masuk di jam yang kedua menerusi short layan kita 12.19 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama and menerusi short layan di FM sesen pilihan anda. 12.25 minit tengah hari nanti kita akan ikuti siaran langsung solat Jumaat dari Masjid Al-Kawasar Tawau bersama dengan rakan setugas dan juga untuk anda yang memandu kaum Adam lah, terutamanya yang memandu ketika ini dalam perjalanan ke masjid untuk menaikkan solat Jumaat. Hati-hati dalam pemanduan anda. Yang makan tengah hari pun selama menjamu selera, pastikan anda minum banyak air putih, air kosong ya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Banyakkan serat dan juga buah-buahan lah dalam menu harian anda. Okey, terima kasih kepada Hassan Indra Sabah, salam Jumaat katanya. Terima kasih Hassan. Aiman di Taman Ria, salam Kak DJ, selamat bertugas. Aiman di Taman Ria, saya tunjukkan kepada semua pendengar Tua FM, tidak kira di mana saja berada yang kenal atau tidak, terutama yang rakan Facebook, rakan TikTok, rakan PKBS, Autocrab, rakan Silat Konto Gerek Sending, semualah kawan-kawan yang Mr. Tora, Mami Jun, Emma, semua yang kenal atau tidak dengan ucapan selamat tengah hari dan salam Jumaat. Pastikan Tua FM, radio teman anda selalu. Terima kasih. Itu daripada Aiman di Taman Ria. Okey, di Facebook belum ada lagi, tapi anda boleh hantarkan juga di Facebook rasmi Tua FM, sesen pilihan anda. Dengarkan lagu bersama dengan Nisa Sabian Din. Assalam.

0: atau dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Ayuh kita menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita jadi insan yang terbaik. Teruskan mendengar Tawau FM, pilihan anda.
2: Sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.

0: Ya, syok layan itu FM pilihan anda 12.24 minit tengah hari waktu ini. Baik saudara, sekarang kita akan ikuti siaran langsung solat Jumaat dari Masjid Al-Qasar Tawau bersama dengan rakan setugas Kayum di lokasi. Silakan Kayum.
1: Baik, terima kasih rakan setugas di Konti Tau FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayyam, salam Malaysia Madani buat seluruh pendengar Tau FM. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat serta salam atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat serta keluarga baginda. Alhamdulillah saudara, bersua lagi kita di ruang udara Tau FM durusi siaran secara langsung solat fardu Jumaat yang kami bawakan kepada anda terus dari Masjid Al-Qasar Tawau untuk edisi hari ini Jumaat 26 Jun 2026 bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. Saudara yang dimuliakan Allah, sebagai pemakluman untuk anda semua, khatib dan juga imam yang bertugas pada hari ini adalah yang berbahagia Al-Fadhil Dato' Ustaz Haji Abdul Manap Haji Lakariba. Manakala muazzin dan juga Bilal yang bertugas pula adalah Encik Abdul Hamid bin Labil. Dan tajuk khutbah pada minggu ini yang akan disampaikan oleh khatib nanti adalah bahaya ajaran sesat terhadap ummah. Saudara yang dimuliakan Allah, saudara, sebentar saja lagi kita akan sama-sama mendengarkan azan pertama solat fardu Jumaat.
2: Sama-sama ambil bahagian dalam program tersebut. Dan untuk program kedua, ada program Haul Al-Habib Muhammad Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. InsyaAllah pada 28 hari bulan 6, yaitu hari Ahad, jemputannya adalah Syekh Mukhtar Jamil insyaAllah. Jadi kepada jemaah yang berkelapangan, boleh sama-sama mengambil bahagian dalam program-program tersebut insyaAllah.

Saudara yang dimuliakan Allah, alhamdulillah selesai azan pertama solat fardu Jumaat sebentar tadi. Dan seperti biasa, sementara kita perhatikan azan kedua, ingin dimaklumkan kepada seluruh pada peserta FM yang sudah mendengarkan siaran secara langsung ketika ini agar dapat menumbuhkan perhatian terhadap isi khutbah yang bakal disampaikan oleh khatib yang bertugas nanti. Mudah-mudahan pesanan, nasihat maupun pengajaran daripada khutbah dapat dimanfaatkan oleh kita semua, insyaAllah. Baik, saudara, apapun sekali lagi ingin dibawarkan kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, jangan lupa untuk menghadiri Haul Al-Habib Al-Allamah Abu Bakar Al-Adani Al-Mashur yang akan diadakan ya, pada 28 Jun 2026 bersamaan dengan hari Ahad ini, bertempat di ruang solat Masjid Al-Kausar Tawaus jurus lepas solat Fardu Maghrib. Dan dalam bersih hal ini insyaAllah akan bersama dengan penceramah Syekh Mukhtar Jamil. Dan insyaAllah juga akan turut dihadiri oleh Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, iaitu Yang Muhammad Dato' Haji Nizam, Dato' Seri Panglima Haji Abu Bakar Titingan. Itu sedikit bahan yang kita kongsikan untuk anda semua Dan apapun saudara, kepada seluruh muslim dan juga muslimat yang mungkin ketika ini sedang mendengarkan kami, ayuh saudara, kita tinggalkan sementara, kita tinggalkan sebentar urusan dunia, marilah kita sama-sama menuju kejayaan. Anda boleh hadir di Masjid Al-Kausar Tawa untuk bersama-sama melaksanakan solat fardu Jumaat. Dan sedikit gambaran untuk anda semua yang juga sedang mendengarkan FM ketika ini, ruang solat ketika ini sedang diisi terutama sekali di bahagian atas dan juga bahagian bawah. Okey, ada sekali lagi, ada juga boleh menunaikan solat fardu Jumaat di masjid-masjid yang berhampiran. Apapun bahaya ajaran sesat hadir ummah, itu topik ataupun tajuk khutbah yang akan disampaikan pada hari ini oleh khatib dan juga imam yang bertugas, iaitu Yang Berbahagia Al-Fadhil Dato' Ustaz Haji Abdul Manap bin Haji Lakariba. Dan bila menyentuh berkait dengan bahayanya ajaran sesat terhadap ummah ini, ianya sudah pasti suatu perkara yang sangat-sangat ditentang. Dan kebiasaannya ajaran sesat sentiasa membawa kelainan yang kononnya nampak hebat dan eksklusif. Antaranya seperti yang kita ketahui, mendakwah solat boleh dilakukan dengan niat saja tanpa pergerakan fizikal dan pelbagai lagi. Dan insyaAllah tajuk khutbah ini akan dikupas dengan lebih tuntas lagi agresi khutbah yang akan disampaikan pada hari ini. Baik, apapun saudara, mari kita berikan tumpuan untuk solat, untuk azan kedua solat fardu Jumaat.

Pertemuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja atau bermain telefon bimbit seperti berWhatsApp, berFacebook, berTikTok dan lain-lainnya. Kerana perbuatan tersebut boleh menghilangkan pahala solat Jumaat. Dengarlah khutbah dengan penuh perhatian, kerana ianya merupakan sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Pada hari ini, mimbar akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Bahaya Ajaran Sesat Terhadap Ummah. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, bayangkanlah sejenak keadaan pada hari akhirat kelak. Di hadapan mahkamah Allah Azza wa Jal yang maha adil, apabila seseorang dibawa untuk dihisab, dia menyangka dosanya hanya sedikit, tetapi rupa-rupanya beban dosanya berlipat ganda. Bukan sahaja kerana dosa sendiri, bahkan kerana dosa ribuan orang yang telah dia sesatkan di dunia. Itulah nasib pemimpin ajaran sesat kelak. Allah Azza wa Jal telah memberikan amaran yang sangat jelas dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Azza wa Jal yang telah disampaikan pada awal khutbah sebentar tadi melalui suratul Nahl ayat 25 yang bermaksud, ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosa mereka dengan sepenuhnya pada hari kiamat, dan juga memikul sebahagian daripada dosa orang-orang yang mereka sesatkan dengan tidak berdasarkan pengetahuan yang benar. Sesungguhnya amalah buruknya dosa-dosa yang mereka lakukan itu. Melalui ayat ini, Allah Azza wa Jal menedahkan kesan yang amat dahsyat bagi pengasas ajaran sesat. Di akhirat kelak, para guru atau pemimpin ajaran sesat bukan sahaja memikul dosa syirik dan kufur mereka sendiri, malah mereka wajib menanggung sebahagian daripada dosa para pengikut yang telah mereka sesatkan. Ajaran sesat bergerak atas dasar tanpa ilmu, yaitu bighairi ilmin, yakni bersandarkan nafsu, rekaan, mimpi karut dan takwil batil. Ayat ini menjadi amaran keras bahawa kesesatan bukan sekadar isu pribadi, tetapi jenayah syariah yang mengheret orang lain ke neraka jahannam. Renungkanlah wahai muslimin dan muslimat, apakah kita sanggup menjadi antara mereka yang memikul bebanan dosa yang berlipat ganda tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin jamaah Jumaat sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita tentang kemunculan golongan penipu yang berselimutkan agama. Dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, akan ada pada akhir zaman golongan dajjal, yaitu penipu lagi pendusta. Mereka membawa kepada kamu ajaran-ajaran yang tidak pernah kamu dengar dan tidak juga pernah didengari oleh bapak-bapak kamu. Maka hendaklah kamu berwaspada dengan mereka agar mereka tidak menyesatkan kamu dan tidak memfitnah, yaitu mengelirukan kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kebiasaannya, ajaran sesat sentiasa membawa kelainan yang kononnya nampak hebat dan eksklusif. Antaranya, pertama, mendakwa solat boleh dilakukan hanya dengan niat sahaja tanpa pergerakan fizikal. Kedua, mendakwa guru atau tok guru mereka mempunyai kunci syurga, maksum atau setaraf Nabi. Ketiga, mendakwa menerima wahyu, ilham atau mimpi yang membatalkan hukum syariat. Keempat, melarang pengikut berjumpa dengan ulama lain,
atau melaporkan aktiviti mereka kepada pihak berkuasa agama. Dalam hadis lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan satu amaran yang membimbangkan dalam sabdanya, akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimul lisan, yang bermaksud sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa umatku ialah setiap munafik yang peta berbicara, yaitu pandai berkata-kata tentang agama. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak takut kepada musuh yang bersenjata, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam bimbang mengenai orang yang pandai berbicara agama tetapi hatinya penuh kemunafikan. Inilah hakikat bahaya ajaran sesat, kerana datang daripada mereka yang zahirnya seolah-olah seperti seorang yang alim dan wara. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin turut memperingatkan, barang siapa yang mendakwa mengenali Allah Azza wa Jal tetapi mengabaikan syariat, maka dia adalah pendusta. Alangkah tepat kata-kata dari Imam Al-Ghazali rahimahullah, ada golongan yang berkata, kami sudah sampai kepada Allah, kami tidak perlu solat lagi, kami sudah ma'rifat. Inilah tipu daya iblis yang paling halus membungkus kesesatan dengan pakaian kerohanian tinggi. Bayangkan ibu bapa yang dengan penuh kasih sayang dan harapan membesarkan anak mereka. Anak-anak dihantar ke sekolah agama, diajar mengaji, dibimbing solat sejak dari kecil. Tiba-tiba anak yang dikasih itu terjerat dalam kumpulan sesat. Dia berhenti solat dan mula menghina ulama. Dia memutuskan hubungan dengan keluarga. Itulah luka yang paling parah dalam kehidupan seseorang Muslim. Luka yang ditinggalkan oleh ajaran sesat. Muslimin yang dikasih Allah Azza wa Jal, menyadari bahayanya ajaran sesat yang boleh merosakkan akidah umat Islam dan menggugat keselamatan negara, pihak berkuasa agama negeri Sabah sentiasa mengetatkan pemantauan melalui peruntukan undang-undang syariah yang tegas. Di bawah enactment kesalahan jenayah syariah, pindaan nombor 4 tahun 2019 negeri Sabah, undang-undang berkaitan perkara ini telah diperketatkan di bawah seksyen 52-1 berkaitan doktrin palsu, memperuntukkan bahawa mana-mana yang mengajar atau menjelaskan apa-apa doktrin atau melaksanakan apa-apa upacara atau perbuatan yang berhubungan dengan agama Islam di mana-mana tempat, sama ada tempat persendirian atau tempat awam, adalah melakukan suatu kesalahan jika doktrin atau upacara atau perbuatan itu berlawanan dengan hukum syarak atau mana-mana fatwa yang sedang berkuat kuasa di negeri Sabah, dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu. Dalam peruntukan undang-undang ini, penambahan hukuman sebat sehingga 6 kali sebatan telah dimasukkan dalam hukuman yang tetap. Ini menunjukkan betapa seriusnya kerajaan negeri dan pihak berkuasa agama dalam menangani bahaya kesesatan ini. Undang-undang ini diwujudkan bukan untuk menyekat kebebasan, tetapi sebagai benteng kukuh bagi melindungi kesucian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Sabah yang tercinta ini daripada dirosakkan oleh tangan-tangan mereka yang tidak bertanggung jawab. Sidang Jumat sekalian, akhir sekali,
Khatib menyeru jamaah semuanya agar sentiasa merenung nasihat dan mengambil langkah-langkah berikut. Pertama, berhati-hati dalam menuntut ilmu. Pastikan guru agama mempunyai tauliah resmi daripada Majlis Ulama Islam Sabah, yaitu MUIS. Guru yang benar tidak akan takut dipersoalkan kelayakannya. Kedua, menggunakan saluran yang betul. Jika terhidu sebarang aktiviti mencurigakan seperti zikir pelik, pemujaan individu, atau mendakwa ada wahyu baru, maka laporkan segera kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, yaitu JAHINS. Ketiga, membentengi keluarga. Penuhkan rumah tangga kita dengan ilmu, yaitu asas ilmu fardu ain yang sahih berdasarkan acuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesungguhnya didikan akidah awal bermula dari rumah. Keempat, memperkukuh hubungan dengan masjid. Masjid adalah benteng pertahanan akidah yang utama. Anak-anak yang kerap ke masjid, yang menghirup suasana iman sejak kecil, akan lebih kuat menghadapi godaan ajaran sesat. Kelima, berdoa dengan istiqamah ataupun konsisten. Sesungguhnya keteguhan iman bukan bergantung pada kecerdasan akal semata-mata, tetapi pada hidayah Allah Azza wa Jal. Ingatlah, kata-kata yang indah untuk tujuan menipu, itulah hakikat ajaran sesat. Ia datang dengan kata-kata manis, dengan janji-janji ketenangan, dengan pengalaman-pengalaman spiritual yang menakjubkan. Tetapi di sebalik semua itu tersembunyi racun yang mematikan iman. Oleh itu, marilah kita memperbanyakkan selawat dan berdoa agar terhindar daripada bahaya fitnah, dan moga dijauhkan daripada negeri dan negara kita. InsyaAllah. Sama-sama kita renungkan ayat Al-Quran melalui surah Asy-Syu'ara ayat 10 yang bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad kepada pengikut-pengikutmu, apa jua perkara yang kamu berselisihan padanya, maka hukum pemutusnya terserah kepada Allah Azza wa Jal. Hakim yang demikian kekuasaannya ialah Allah Tuhanku. Kepadanya lah aku berserah diri dan kepadanya lah aku rujuk kembali dalam segala keadaan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات فاستغفر

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumiddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna Sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Amma ba' fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqati wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wat taslimi ala nabiyil karim. Faqala Allahu azza wa jal, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, fil alamin innaka hamidun majid. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil rahmata wal barakata wal hidayata was salama wa sakinata was sihhata daimata ala malikina. Kabawaduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim, wa ala fakhamatir raisil a'la, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Musa bin Haji Aman. Wa ja'alillahumma hadhil baldata wa sa'ira biladil muslimina aminatan mutmainna innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal-waba'a wal-fahsha'a wal-munkar wal-mihana wal-fitan ma zahra minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas khususnya di bumi Beraka, bumi Palestin, dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman. Ya Allah, jadilah engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengobati duka lara mereka, dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Allah, timpakanlah azab dan kekuasaan-Mu ke atas para penzalim yang melampaui batas. Runtuhkanlah kesombongan mereka dan goncangkanlah bumi di bawah telapak kaki mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, peliharalah akidah kami, akidah ahli keluarga kami, dan seluruh umat Islam di negeri Sabah ini daripada sebarang kesesatan, penyelewengan dan fitnah ajaran palsu. Tetapkanlah hati kami di atas jalan ahli sunnah wal jamaah, jalan yang lurus dan selamat. Ya Allah, ya Malik, kembalikanlah saudara-saudara kami yang terjebak dalam kesesatan ke jalan yang benar. Bukalah hati mereka dengan cahaya hidayah-Mu. Jadikanlah keluarga kami sebagai benteng iman yang kukuh, agar generasi kami yang akan datang mewarisi Islam yang suci dan benar. Ya Allah, naungilah kehidupan kami, negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat-sifat terpuji, dan jauhi kami dari sifat-sifat yang terkeji. Satukanlah hati-hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadi al-Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah atau konsisten mendirikan solat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridai. Ya Allah, jadikan jamaah solat subuh kami sama seperti jamaah Jumat pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.

ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون.

0: Alhamdulillah saudara, usai solat fardu Jumaat yang telah pun kita laksanakan pada hari ini, dan sebelum kita menutup tirai siaran secara langsung solat fardu Jumaat ini, ini kongsikan sedikit rumusan daripada tajuk khutbah yang telah pun disampaikan oleh khatib yang bertugas itu tadi. Dan menyedari bahawa bahayanya ajaran sesat yang boleh merosakkan akidah umat Islam dan menggugat keselamatan negara, dan marilah kita sama-sama saudara agar tidak terpengaruh dengan sewenang-wenangnya terhadap ajaran sesat yang semakin hari semakin cuba untuk menerobos masuk di dalam akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah di bumi Sabah yang tercinta ini. Apapun saudara, seperti yang dinasihatkan ya oleh khatib yang bertugas pada hari ini, yang pertama sekali marilah kita bersama-sama berhati-hati dalam menuntut ilmu agama dan menggunakan saluran yang betul. Jika terhidu sebarang aktiviti mencurigakan seperti zikir-zikir yang pelik, pemujaan individu ataupun dakwah ada wahyu baharu, maka laporkan segera kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins. Dan selain itu, penuhkan rumah tangga kita dengan asas ilmu fardu'an yang sahih berdasarkan acuan Ahli Sunnah Wal Jamaah, dan masjid sudah pasti adalah benteng pertahanan akidah yang utama. Anak-anak yang kerap ke masjid, yang menghirup suasana iman sejak kecil, akan lebih kuat menghadapi godaan ajaran sesat. Setelah setakat ini saja pertemuan kita kali ini menerusi siaran secara langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Al-Qasr Tawau. Saya Qayyum bersetarakan juru teknik bertugas saudara Amin Amir mengucapkan salam Jumaat, dan insyaAllah kita bersua lagi. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, dan kembali semula kepada rakan Sugas N di Konti Tawau FM.
1: Baik, terima kasih rakan setugas Qayyum. Saudara, demikian tadi kita telah pun ikuti siaran langsung solat Jumaat dari Masjid Al-Qasr Tawau yang kita bawakan menerusi siaran Tawau FM. Tawau FM.

0: Ya, syok layan di Tafan pilihan anda. Kembali semula menerusi syok layan kita. 1.30 kita akan nantikan berita dari Sabah FM di jam yang ketiga ini. 2 petang, nantikan pula carta nasyid di Tawa FM. Terima kasih ni Syalisha yang sudah hantarkan salam ucapan menerusi WhatsApp Tawa FM. Ucapannya, Assalamualaikum DJ N. Waalaikumsalam Nisha. Apa khabar? Sehat and sini. Semoga diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Lokasi sekarang masih di rumah mama mertua Nisha di Kunak. Santai-santai sambil layan Tawa FM. Info cuaca sekarang panas ya ni, sama lah begitulah, dia tahu pun panas juga cuaca sini ya. Salam syok layan, salam Jumat penghulu di segala hari buat semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tawa FM dimanapun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Lain terus Tawa FM Martabah pertemankan DJ yang cuman. Terima kasih dan selamat berkonti. Terima kasih Nisha. Amin jumpun salamnya. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Salam syok layan janji rock buat semua pendengar Tawa FM dan juga keluarga aku di mana juga berada, rakan Facebook, rakan WhatsApp, rakan pendengar setia Tawa FM Martabah, rakan grup KRT Sri Balung buat Puan Marini binti Hasan, semoga sihat selalu. Bonda Tantari, Makcik Suri, Asnita Bedu, Sunarti, Ning, Aiman, salam Jumat penghulu segala hari buat ibu-ibu Blok F, semoga sihat semuanya. Jauhi demam denggi, jaga kebersihan kawasan rumah kita. Okey DJN, selamat bertugas. Selain Tuan Fiam, mantap bah. Terima kasih Mami Jun. Daripada Didi, Temako. Assalamualaikum, salam Jumat DJN. Waalaikumsalam. Santai-santai di posisi dengan anak-anak sebab excavator sudah 1 minggu breakdown. Ah gitu. Di situ okey ke juga DJN? Alhamdulillah okey juga sini. Cuma itulah cuaca di daerah Tawang, sekitar Tawang panas lah. Itulah kan. Okey, jadi paling penting jagalah kesihatan. Sekiranya anda berada di luar pun, pakailah topi ataupun gunakan payung dan hadkan masa anda berada di bawah cahaya matahari. Takut pula terkena strok haba kan, ataupun kelusun haba. Jadi jaga kesihatan. Okey, seketika nanti kita akan bersama menerusi janji rock dan juga ada lagu daripada Kiara, Hanya Padamu. Tersetia bersama kami di Tua FM, sesen pilihan anda.
1: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
3: Setiap hari bermula 12:30 hari.
2: Menerusi Zon Janji Rock.

Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. Kerjasama strategik antara universiti, industri, agensi kerajaan dan komuniti penting dalam memperkukuh ekosistem pengkomersialan teknologi di Sabah. Sinergi itu menjadi pemangkin utama bagi memastikan hasil penyelidikan universiti dapat diterjemah kepada produk yang memberi manfaat kepada masyarakat dan industri. Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti LPU Universiti Malaysia Sabah UMS, Dato' Seri Panglima Rahman Dahlan berkata, penglibatan pelbagai pihak termasuk syarikat berkaitan kerajaan, GLC dan pemain industri tenaga akan mempercepatkan proses pemindahan teknologi dari makmal ke pasaran. Platform seperti Cipta at UMS akan menjadi pemudah cara dalam memadankan harta intelek universiti dengan kepakaran industri dan sokongan modal. Langkah itu juga selari dengan aspirasi Hala Tujuh Sabah Maju Jaya yang menekankan ekonomi berasaskan inovasi dan penciptaan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Beliau berucap merasmikan majlis pelancaran Cipta at UMS di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan, UMS mencatat perkembangan positif dalam agenda pengkomersialan hasil penyelidikan menerusi penubuhan 13 syarikat pemula atau startup. Daripada jumlah itu, 7 syarikat ditubuh tahun lalu, manakala 6 lagi diwujudkan tahun ini. Menurut Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur, pencapaian tersebut membuktikan komitmen universiti dalam memperkasa ekosistem inovasi selain memperluas impak penyelidikan ke peringkat industri dan masyarakat. Tambahnya, 5 daripada syarikat berkenaan telah memperoleh pendaftaran perniagaan yang sah menerusi Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, sekaligus menunjukkan potensi besar hasil penyelidikan universiti untuk dikomersialkan. Dalam pada itu, Datuk Dr. Kasim berkata penubuhan Cipta at UMS sebagai hub inkubasi dan pengkomersialan bersepadu dijangka mempercepat pemindahan teknologi, ilmu serta pengkomersialan harta intelek yang dihasilkan melalui syarikat pemula dan syarikat terbitan atau spin-off universiti. Usaha tersebut selaras dengan aspirasi UMS untuk melahirkan lebih ramai usahawan teknologi yang berdaya saing di peringkat global serta memperkukuh kedudukan universiti sebagai peneraju inovasi di Sabah dan Malaysia. Sekolah Kebangsaan SK Timbua Ranau mengharumkan nama Sabah apabila merangkul 6 anugerah dalam 2 pertandingan inovasi antarabangsa tahun ini. Kejayaan diraih menerusi projek Edicott Spray, iaitu semburan salutan makanan yang boleh dimakan yang mesra alam bagi membantu memanjangkan jangka hayat penyimpanan makanan segar. Pada pertandingan peringkat dunia di Jakarta, Indonesia awal Jun lalu, produk hasil cetusan idea murid sekolah itu memenangi 2 anugerah emas selain anugerah ruang pameran terbaik dan anugerah penghargaan MIICA. SK Timbua kemudian menambah koleksi kemenangan pada pertandingan inovasi dan kreativiti antarabangsa Borneo BIICC di Universiti Malaysia Sabah UMS. Menerusi platform itu, mereka membawa pulang anugerah emas dan anugerah alam sekitar terbaik BIICC. Pencapaian cemerlang tersebut membuktikan keupayaan anak-anak luar bandar dalam menembusi pasaran global dan bersaing di peringkat antarabangsa. Sementara itu, Guru Besar SK Timbua Abdul Rahim Bedu menyifatkan kejayaan tersebut hasil kerjasama erat warga sekolah, ibu bapa dan komuniti. Pencapaian itu membuktikan kesungguhan murid serta dedikasi guru pembimbing dalam melahirkan inovasi bertaraf antarabangsa. Beliau berharap kejayaan berkenaan menjadi aspirasi kepada lebih ramai murid untuk berani berinovasi dan mencipta kejayaan di peringkat global. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: Ya, jam jurang kita FM pilihan dan lagu Brown bersama dengan My Chemical Romance dengan lagunya I Don't Love You. 1.43 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama dan menerusi jam jurang di jam yang ketiga sudah. Seketika nanti kita akan berhibur menerusi lagu hiburan Kuasa 2. Dan juga 2 petang kita nantikan carta nasyid di Tawau FM. Okay, salam ucapan daripada rakan kita lagi daripada Mat Miki. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Mat Miki dari Taman Semarang. Salam syoklah yang janji rok buat semua. Dan salam Jumaat penghulu segala hari buat semua dan semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga kita semua berada di bawah lindungan Yang Maha Esa. Amin. Nah, buat DJ selamat berkonti. Terima kasih. Okay. Facebook pula kita tengok kalau ada rakan-rakan kita yang sudah hantarkan salam-salam ucapan untuk tengah hari ini. Selamat menjamu selera lah untuk anda yang makan tengah hari. Anda juga yang mungkin dalam perjalanan balik ke pejabat sudah kan. Sudah rehat-rehat di rumah, sudah selesai menunaikan solat sunat Jumaat. Dan juga untuk anda yang mungkin juga santai-santai di rumah, tengah makan tengah hari, selamat menjamu selera untuk anda. Okey, di Facebook kita ada Abdul Wahid. Salam Jumaat KN. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Ya Rabbal Amin. Assalamualaikum Tuan FM, pilihan anda. Terima kasih Nora Syikin. Salam DJ Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam syok layang buat semua. Ardin, Latif, Raima, Rugaya, Mami, Elis, Diana, Marsa. Di mana jua berada. Terima kasih. Wan Kurenai pun salam janji rock shot lain. Santai-santai di lokasi. Salam buat family dan juga sahabat yang kenal sama Wan. Semoga sihat-sihat selalu, ceria-ceria selalu, jalani, nikmati, syukuri. Tetap semangat, roda terus berputar. Tetaplah bersyukur untuk apapun terjadi. Tetaplah berjuang dan jangan pernah menyerah. Salam penghulu segala hari. Salam Jumaat, jangan lupa senyum hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar DJN? Sihat dan sini. Terima kasih. Hadir, selamat pagi DJN. Ini 2 jam yang lalu lah ya ucapannya. Selamat besaran DJN, kembali hati-hati dan jaga kesihatan. Happy content, terima kasih. Dan yang terakhir pada Halus Lawi, assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Sahabat tugas, salam Jumaat, salam tengah hari buat semua sahabat-sahabat dan juga pendengar Setia Tua FM di mana jua berada. Selamat berkunjung ke daerah Sempurna, Sempurna Regatta Lepak. Ya, betul. Nah, bermula hari ini kan sehingga 28. Jadi banyaklah aktiviti katanya lagi, sukan laut, peniaga-peniaga, seluruh sahabat berniaga di daerah Sempurna. Jadi ramai-ramai kita pergi ke Sempurna untuk Regatta Lepak. Kami mod nak kita, ha gitu bilangnya. Tua FM, pilihan anda. Terima kasih Halwis. Baik, masanya untuk kita berhibur menerusi lagu hiburan Kuasa 2 bersama-sama dengan kumpulan Spring.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kawał.
1: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.

Ya, nampaknya pertemuan kita menerusi short layan Janjang Rock pun sampai di sini saja. Lagu Hiburan Kuasa 2 kita tadi bersama dengan kumpulan Spring, 20 lagunya Sejiwa dan juga Sampai Hati. 2 petang ini nantikan carta nasyid di Top FM. Dan terima kasih untuk rakan-rakan yang sudah hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp dan juga Facebook Top FM sesuai pilihan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ini. Kita akan ikuti carta nasyid di Top FM bersama dengan Wafa pula. Okay, saya Anne, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. InsyaAllah jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye. Lagu bersama dengan Rio, Lagu di Ujung Mekan. Bye-bye.

0: Nasyid Tawau FM setiap hari Jumaat pukul 2 petang.
1: Serta Nasyid Tawau FM, pilihan anda.
0: Baik, Carta Nasyid FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, salam Jumaat penghulu di segala hari. Bertemu lagi kita dalam Carta Nasyid Tawau FM untuk siri yang ke-21 sudah untuk minggu ini, di minggu edisi 26 Jun 2026 ya. Berteman-berteman, selama satu jam ini kita akan ketahui 10 kedudukan lagu-lagu nasyid dan juga penjalanan baharu dan juga lagu tersingkir untuk minggu yang ke-21 ini. Berteman-berteman, selama satu jam ini bersama-sama dengan saya Wafa untuk Carta Nasyid Tau FM, pilihan anda. Dan seperti biasa, sebelum kita ketahui 10 kedudukan lagu-lagu nasyid yang telah pun anda undi, kita akan imbas seketika kedudukan lagu-lagu pada minggu lalu untuk siri yang ke-20, di mana lagu pencalonan baharu untuk minggu lepas iaitu bersama-sama dengan Fatih Salim dengan lagunya Permaisuriku.
2: Carta Nasyid 10. Carta Nasyid 9.

0: Rashid Lapan. Nasyid 7.
1: Ada suara yang membisikkan, bersabarlah hadapi, ternyata.
0: Carta Nasyid 6.
2: Ya Habibi, Ya Muhammad, Sayyidina Al-Mustafa. Ya Habibi, Ya Muhammad.
0: Carta Nasyid 5. Nasyid 4.
3: Istari soleha, bermata dirindu. Istari soleha.
0: Carta Nasyid 3. Allah.

0: Nasyid 2. Carta Nasyid Juara.
1: Ya, jadi itu dia juara bertahan ya. Bersama-sama dengan Hafiz Hamidun dengan lagunya Cinta Rasul. Jadi adakah kekal di kedudukan yang sama juga untuk minggu ini? Kita akan ketahui selama satu jam ini untuk lagu-lagu bagi carta nasyid Tower FM Siri ke-21.
0: Anda sedang mendengarkan carta nasyid Tower FM pilihan anda.
1: Ya, kita akan mulakan kedudukan lagu di tangga yang ke-10 untuk minggu ini, iaitu pencalonan minggu lepas masuki carta minggu ini, lagu daripada Fatih Salim dengan lagunya Permaisuriku di tangga ke-10, satu minggu berada dalam carta nasyid Tawau FM. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-9 minggu lepas berada di tangga ke-10 minggu ini, naik satu anak tangga di tangga ke-9, sudah dua minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan John Henry dengan lagunya Hidayahmu Ku Nanti di tangga yang ke-9. Dan teruskan lagu yang berada di tangga ke-8 juga naik satu anak tangga berbanding minggu lepas, berada di tangga ke-8 minggu lepas berada di tangga ke-9 minggu ini, naik satu anak tangga di tangga yang ke-8, sudah 3 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Dendang Sufi Nusantara dengan lagunya Pesanan Kekasih Tuhan di tangga ke-8. Dan lagu yang berada di tangga ke-7 pula minggu lepas berada di tangga ke-8 minggu ini, juga naik satu anak tangga di tangga yang ke-7, sudah 5 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Bazli UNIC dengan lagunya Tetamu Cinta di tangga yang ke-7. Jadi mari kita perdengarkan 4 kedudukan lagu ini, lagu di tangga ke-10 hingga tangga yang ke-7 menerusi carta nasyid Tower FM Siri ke-21.
0: Carta nasyid 10.

Hai, bersama-sama dengan Wafa menerusi carta nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM pilihan anda dan pautan untuk undian carta nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, carta nasyid Tawau FM pilihan anda. Carta nasyid 8.

0: sedang mendengarkan Carta Nasyid Tau FM, pilihan anda.
1: Ya, itu dia tadi lagu yang berada di tangga yang ke-7 untuk minggu yang ke-21 ini bagi Carta Nasyid Tau FM, pilihan anda. Kepada anda baru bersiaran bersama-sama dengan kami, anda sedang mendengarkan Carta Nasyid Tau FM. Masuki siri yang ke-21 sudah minggu ini dan kita sudah ketahui 4 kedudukan lagu. Kita lagu ke-10, 9, 8 dan 7. Dan kita teruskan lagi lagu yang berada di tangga ke-6, 5 dan juga 4. 3 kedudukan lagu ini ya. Baik, lagu yang berada di tangga ke-6 untuk minggu ini kekal di tangga ke-6. Sudah 6 minggu berada dalam carta. Iaitu bersama-sama dengan Syed Iqbal dengan lagunya Ya Habibi Ya Muhammad di tangga yang ke-6. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-5 pula. Juga kekal di tangga ke-5, sudah 8 minggu berada dalam carta. Itu bersama-sama dengan Zuk Al-Haq dengan lagunya Seruan di tangga ke-5. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-4, sudah 10 minggu berada dalam carta. Minggu lepas berada di tangga ke-3, minggu ini jatuh satu anak tangga di tangga ke-4. Itu bersama-sama dengan Fidai Zainal dengan lagunya Al-Quran di Hati di tangga yang ke-4. Jadi mari kita dengarkan 3 kedudukan lagu ini, lagu yang berada di tangga ke-6, 5 dan 4 bagi Carta Nasyid Tau FM siri ke-21. Carta

Setiap hari Jumat, pukul 2 petang, Carta Nasyid Talau FM, pilihan anda. Carta Nasyid 5.

Hai, bersama-sama dengan Wafa menerusi carta nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM pilihan anda dan pautan untuk undian carta nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, carta nasyid Tawau FM pilihan anda. Carta nasyid 4.

0: Terus dengarkan Carta Nasyid Talau FM, pilihan anda.
1: Ya, itu dia bersama-sama dengan Fidai Zainal dengan lagunya Al-Quran di Hati di tangga yang keempat untuk minggu ke-21 bagi Carta Nasyid Talau FM, pilihan anda. Baik, kita akan teruskan lagi dengan lagu yang berada di tangga ketiga dan juga dua untuk minggu ke-21 ini. Bila lagu yang berada di tangga ketiga minggu lepas berada di tangga keempat, minggu ini naik satu nak tangga di tangga yang ketiga. Sudah 11 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Amirul dengan lagunya Anugerah Isteri Soleha di tangga yang ketiga. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga kedua minggu lepas menjadi juara untuk minggu ini, akan tetapi jatuh satu anak tangga di tangga yang kedua untuk minggu ini menjadi naib juara, iaitu sudah 15 minggu berada dalam carta bersama-sama dengan Hafiz Hamidun dengan lagunya Cinta Rasul di tangga yang kedua untuk minggu ini. Terus kita dengarkan dua kedudukan lagu ini. Mari kita dengarkan dahulu, ini dah pencalonan baharu untuk minggu ini, iaitu bersama-sama dengan Munif Hijaz dan juga Aiman Ridwan dengan lagu mereka Aksara Mukjizat Suci. Terus bersama kami di Carta Nasyid Tau FM, pilihan anda.
0: Pencalonan lagu nasyid minggu ini.

Jangan lupa untuk undi lagu-lagu nasyid kegemaran anda dan kami akan menyajikan lagu-lagu nasyid yang terbaik hanya menerusi Carta Nasyid Talau FM. Carta Nasyid 3.

0: Carta Nasyid 2.
1: Ya, itu dia tadi lagu yang berada di tangga kedua untuk minggu yang ke-21 ini bagi Carta Nasyid Tau FM siri yang ke-21 bagi tahun 2026, iaitu Hafiz Hamidun dengan lagunya Cinta Rasul ya. Dan sebelum kita ketahui juara untuk minggu ke-21 ini, mari kita imbas dahulu kedudukan dari kedudukan ke-10 hingga kedudukan yang kedua. Di mana di tangga ke-10 kita ada Fatih Salim dengan lagunya Permaisuriku. Di tangga ke-9 pula kita ada John Henry dengan lagu Hidayahmu Ku Nanti. Di tangga ke-8 pula kita ada Dendang Sufi Nusantara dengan lagu Pesanan Kekasih Tuhan. 7, Bazli UNIC dengan lagu Tetamu Cinta. Di tangga ke-6 pula kita ada Ya Habibi Ya Muhammad nyanyian Said Iqbal. Di tangga ke-5, Seruan nyanyian Zuk Al-Haq. Di tangga ke-4 pula kita ada Fidai Zainal dengan lagunya Al-Quran Di Hati. Di tangga ke-3 kita ada Amirul dengan lagu Anugerah Isteri Soleha. Di tangga ke-2 pula Hafiz Hamidun dengan lagu Cinta Rasul. Dan lagu pencalonan baru untuk minggu ini iaitu bersama-sama dengan Munif Hijaz dan juga Aiman Ridwan dengan lagu mereka Aksara Mukjizat Suci. Dan lagu yang tersingkir untuk minggu ini iaitu Hisham Intim dengan lagunya Aku Dihuji. Bertahan selama 18 minggu dalam Carta Nasyid Tau FM, akan tetapi tersingkir untuk minggu ini. Jangan lupa untuk buat undian anda bagi Carta Nasyid Tau FM. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan kita akan ketahui kedudukan 10 lagu Nasyid untuk siri yang ke-22 pula ya. Jadi menanti 3 petang nanti kita akan ikuti berita dari Sabah, dari Tau FM. Ingat temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 2 petang. Carta Nasyid Tau FM. Jangan lupa tinggalkan anda dengan lagu yang menjadi juara untuk minggu ini. Minggu lepas menjadi naib juara, minggu ini naik satu anak tangga. Menjadi juara untuk minggu ini iaitu bersama-sama dengan Ruman, Mas Rizan Masri dan juga Nazri Sadali dengan lagu mereka Pejuang Syurga yang sudah 9 minggu berada dalam carta. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: InsyaAllah.
1: Hai, bersama-sama dengan Wafa menerusi carta nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM Pilihan Anda dan pautan untuk Undian Carta Nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, Carta Nasyid Tawau FM Pilihan Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Ayuh kita menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita jadi insan yang terbaik. Teruskan mendengar Tawau FM, pilihan anda.
0: Tawau.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

0: Kenangan datang silih berganti. Lebih muzik dan maklumat yang silih berganti menemani petang anda. Petang 37 Tawa FM. Memori anda punya nilai tersendiri.
1: Baik, waktu sekarang sudah tepat pukul 3.18 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera untuk anda semua. Bersua lagi kita berisi hiburan segmen Ritma Petang. Jadi hari ini Jumaat 26 Jun 2026. Terima kasih banyak kepada sahabat semua yang setia bersama kami pada petang ini. Saya Koyom setia menjanjikan menemani anda untuk hiburan segmen ini 4 jam seterusnya sehingga ke jam 7 malam. Terima kasih kepada rakan tugas N yang baru saja bersama anda sebentar tadi bersih hiburan segmen Shock Layan. Apa khabar saudara? Diharapkan semua sihat walafiat saja di petang ini. Alhamdulillah cuaca di perbandaran Tawau setakat ini berada dalam keadaan cerah. Untuk bekerja, kita ucapkan untuk anda yang sedang bekerja, mungkin anda sedang menikmati minum petang. Selamat menikmati minum petang anda. Dan anda seperti biasa untuk hiburan segmen Ritma Petang. Untuk dua jam yang pertama ini, kita bersama-sama mengisi ruangan seleksi.
2: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini,
3: Is

0: nanti kena
1: dan 0897788243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM, pilihan anda.
2: Okey, seperti biasa, kita aktifkan talian 7823 untuk membolehkan anda menghubungi kita dan memilih lagu pada petang ini. Okey, terus dengan pilihan seleksi pertama kita, kita ada lagu daripada Afiq Syazwan, Mendayung Rindu. Juga ada Atilia menerusi lagu Selalu Denganmu. 7823 bersama pemanggil pertama pada petang ini. Okey, boleh hubungi kembali talian 7823. Afiq Syazwan, Mendayung Rindu, Atilia, Selalu Denganmu. Hello.
3: Assalamualaikum, DJ Kayu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi Raimah.
3: Iya.
2: Okey, ya. Raimah memanggil pertama petang ini, silakan.
3: Lagu Atilia itu, Selalu.
2: Okey, baik. Terima kasih.

0: guys, stay safe. Kepada Anda yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang, Anda mampu mengubahnya. Selamat mendengar Radio Malaysia Tau FM, station pilihan Anda.
1: Wibu sama dengan Atilia, terima kasih lagu selalu denganmu sebentar tadi. Okey, jom kita lain lagi pilihan resi seterusnya. Kita ada lagu daripada Azharin Azhar, juga Danish Sufyan menerusi lagu Gunung Kinabalu. Juga kita ada Bunga menerusi lagu Tak Tidur Malam. Rasa tu pilihan anda bersama pemanggil di talian. Okey, boleh hubungi kembali talian 778243. Azharin Azhar dan juga Danish Sufyan, Gunung Kinabalu. Bunga menerusi lagu Tak Tidur Malam. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum DJ.
1: Waalaikumsalam, siapa tu?
2: Cinta.
1: Okey, memanggil kedua petang ini, silakan.
2: Azharina.
1: Okey, baik, terima kasih.
2: Selamat menikmati.
1: Terima kasih.

0: Apabila asri itu sebagai penonton muslim dan juga muslim masih yang waktu salat dan fardu asar bagi zon 3 lahadatu sila bukan kuna sahabat sempurna tungku dan bahagian tawar timur 337 bit petang dan zon 4 bandar tawar balum berotai kelabakan dan bahagian tawar barat 340 minit petang. Okey, apa pun baru saya beribu dah sebentar tadi gerak-gerak malu bersama dengan Nazarin Azhar juga Danish Sufyan. Dua lagu lagi. Kita ada lagu daripada Ernie Zakri, The Best. The Diane Trisha, My Home Is In Your Arms. Pada satu pilihan anda, 778243. Okey, bersama dengan pemanggil di talian. Hello. Hello, selamat petang. Okey, boleh hubungi kembali talian 778243. Ernie Zakri, The Best. Diane Trisha, My Home Is In Your Arms. Cuba lagi bersama pemanggil. Hello.
1: Hello. Hello, selamat petang.
0: Selamat petang. Siapa di talian tu?
1: Atif dari Ladatu.
0: Atif dari Ladatu. Teruskan Atif.
1: Pilihan yang kedua.
0: Pilihan yang kedua. Terima kasih, Atif.
1: Selamat.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap anggota badan manusia adalah sedekah baginya pada setiap hari apabila terbit matahari. Engkau berlaku adil, iaitu mendamaikan antara dua orang, iaitu dua orang yang berbala, adalah sedekah. Engkau membantu seorang naik kenderaannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kenderaannya adalah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau ayunkan kaki pergi sembahyang adalah sedekah, dan menghilangkan suatu bahaya di jalan raya adalah sedekah. Pengajaran hadis. Seperti hadis 25, hadis ini menerangkan bahwa setiap amal perbuatan mukmin, walaupun kadang-kadang dianggap biasa atau sedikit, akan mendapat pahala sedekah. Seseorang mukmin boleh mendapat pahala sedekah hasil setiap pergerakan anggota tubuh badannya, tangannya, kakinya, mulutnya dan akalnya berhak mendapat pahala sedekah apabila melakukan amal kebajikan. Ruang untuk mendapatkan pahala dalam Islam amat luas dan tidak hanya terbatas kepada amal ibadah khusus semata-mata, sehingga kadang-kadang tidak disangka bahwa suatu perbuatan yang dianggap biasa menjadi ibadah dan diberikan pahala. Petikan dari 40 hadis Imam

0: Infosukan hari ini. Baiklah, selamat bertemu kembali lagi menerusi info sukan di Tawau FM. Dada seperti biasa berkongsikan sedikit berita sukan untuk anda pada petang ini. Apa-apa ada tumpuan teralih kepada Piala Dunia FIFA 2026. Dada beberapa perlawanan telah pun berlangsung seawal pagi tadi. Antaranya melibatkan pasukan Tunisia dan juga pasukan Belanda yang telah pun berakhir dengan kerusuhan. Tunisia tewas 1-3 kepada pasukan Belanda. Dan selain itu, perlawanan melibatkan pasukan Jepun dan juga Sweden berakhir dengan kerusuhan seri. Dan selain itu, juga perlawanan antara Paraguay dan Australia berakhir dengan seri 0-0 dan juga perlawanan di antara pasukan USA menentang pasukan Turki. Di mana pasukan Turki akhirnya berjaya mendapatkan 3 mata dengan mengalahkan pasukan USA dengan jaringan 3-2. Apapun selain itu, begitu juga dengan kejutan yang berlaku pada perlawanan melibatkan pasukan Ecuador dan juga pasukan Jerman, di mana pasukan Jerman telah pun dikejutkan tewas 2-1. Dan sehubungan dengan itu, Presiden Ecuador Daniel Noboa mengisytiharkan Jumaat sebagai cuti umum selepas skuad kebangsaan negara itu mencipta kejutan melewaskan Jerman 2-1 untuk mara kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Dan Noboa berkata kejadian itu wajar diraikan seluruh rakyat Ecuador selepas pasukan negara mengharungi pelbagai cabaran sebelum memastikan tempat kepusingan seterusnya. Dan Ecuador memerlukan kemenangan dalam aksi terakhir kebelahan East selepas kedah seri dengan Krakow dan tewas pada Ivory Coast dalam dua perlawanan terdahulu. Dan harapan mereka akhirnya muncul apabila mereka berjaya menewaskan pasukan Jerman dengan jaringan 2-1. Dan Jerman sebelum itu sudah pun mengesahkan status sebagai juara kumpulan E, manakala Ivory Coast muncul naib juara selepas menewaskan Krakow 2-0. Dan kemenangan kandas Jerman membolehkan Ecuador melangkah ke pusingan kalah mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dan ia juga menjadi kali kedua Ecuador berjaya melepasi saingan peringkat kumpulan Piala Dunia selepas turut mara ke pusingan 16 terbaik pada edisi 2006 di Jerman. Dan satu lagi, perlawanan antara pasukan Paraguay dan juga pasukan Australia. Dan Australia mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 selepas terikat tanpa jaringan dalam aksi terakhir kumpulan D menentang Paraguay. Dan keputusan seri itu sudah mencukupi buat skuad Sir Cruz untuk melangkah kepusingan ke-32 terbaik, manakala Paraguay terpaksa menanti penuh mendebarkan bagi mengetahui nasib mereka menerusi kota 4 pasukan tempat ketiga terbaik. Dan bagaimanapun, sebagai rekod, slot juara kumpulan D terlebih dahulu disambar oleh pasukan tuan rumah Amerika Syarikat, manakala Turki sah tersingkir dari kejohanan. Dan kejadian ini turut menyaksikan Australia berjaya melangkah ke pusingan kalah mati buat kali ketiga dalam 7 penampilan mereka sepanjang sejarah kejohanan Piala Dunia. Dan seperti yang diwawarkan di awal tadi, Turki menamatkan kempen Piala Dunia 2026 dengan bergaya apabila menewaskan Amerika Syarikat 3-2 menerusi gol saat akhir Khan Ayhan dalam aksi terakhir kumpulan D di Stadium Los Angeles. Dan kemenangan itu adalah yang pertama buat Turki dalam kejadian ini, manakala Amerika Syarikat sudah pun mengesahkan status juara kumpulan dan tempat kepusingan 32 terbaik sebelum perlawanan berlangsung. Pada Amerika Syarikat ketika ini mengalihkan tumpuan kepada aksi pusingan 32 terbaik menentang Bosnia Herzegovina di Santa Clara pada Rabu depan, manakala Turki menamatkan kempen mereka dan sekurang-kurangnya membawa pulang sedikit maruah hasil kemenangan ke atas Amerika Syarikat. Dan akhir sekali, saudara, ini berkaitan dengan kedudukan papan iklan di stadium sempena dengan Piala Dunia. Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro bergesa Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengkaji semula kedudukan papan iklan di tepi padang selepas penyerangnya Julio Enciso hampir mengalami kecederaan apabila merempuh papan iklan ketika aksi terakhir kumpulan D menentang Australia yang berakhir tanpa jaringan. Dan insiden itu berlaku pada babak kedua apabila Enciso bertembung dengan pertahanan Australia Alessandro Sesati ketika kedua-duanya berebut bola berhampiran garisan gol. Dan pemain itu bangkit semula selepas menerima raut ringkas dengan meneruskan perlawanan sehinggalah tamat. Dan apapun, pasukan Paraguay akan menantikan sama ada permintaan daripada jurulatih mereka Ido Gustavo Alfaro akan dilayan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Baik, saudara, untuk jadual esok ada perlawanan menarik dan juga tumpuan yang boleh ditonton oleh anda semua. Antaranya perlawanan melibatkan pasukan Norway dan juga pasukan Perancis dan juga Senegal menentang pasukan Iraq yang akan bermula pada sekitar pukul 3 pagi. Manakala pada perlawanan seterusnya, perlawanan melibatkan pasukan Uruguay dan juga pasukan Spanyol sekitar pukul 7 pagi. Begitu juga dengan Cup Wadi dan juga Arab Saudi juga pada pukul 7 pagi. Dan juga jangan lupa perlawanan antara New Zealand dan juga Belgium akan berlangsung sejurus lepas itu, dan juga pasukan Egypt menentang pasukan Iran ataupun Mesir ya menentang pasukan Iran juga pada waktu yang sama. Baik, itu saja kita kongsikan bersama info sekali di FM pada petang ini, saudara, dan insyaAllah kita akan bersua lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan majulah sukan untuk semua.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM, sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: semestinya di Tarawau FM. Pilihan anda.
1: Baik, surah apa pun kembali semula bersama dengan saya Kayum. Kita berada di jam yang kedua untuk hiburan segmen Read Map Town. Kita masih lagi bersama sama dosi ruangan seleksi. Jom kita line lagi pilihan seleksi seterusnya, okey. Ada dua buah lagu tu ada pilih pada petang ini. Kita ada lagu daripada Hail Husaini dan juga Nadira Zaini merusi lagu Plo. Juga kita ada lagu daripada MC Science menampilkan Nos Saleh berusi lagu Matahari Malaya. 7743 bersama pemanggil lagi di talian. Hello.
2: Aha, assalamualaikum
1: Ustaz. Iya, Jumaria di talian.
2: Saya dulu.
1: Aha, okey baik Jumaria, pemanggil seterusnya okay, silakan.
2: Lebih pilih lagu yang kedua, yang Melayu-Melayu tu kan? Jelas semoga terhibur dengan seleksi petang hari ini. Jadi layan terus Ustaz Fem, saya sebenarnya ada. Terima kasih.

0: Matahari Walaya, MC Sai dan juga Nur Salih lagi pilihan seleksi seterusnya. Dua lagu kita ada lagu dari Mimi Fly merusi lagu Nara, dan juga kita ada lagu daripada Dolar merusi lagu Drip. Dan selalu kita berhibur merusi hiburan lagu Kuasa 2. Okey, talent 7843, Mimi Fly, Nara, Dolar, Drip. Ada pemanggil di talian, kita cuba. Okey, boleh hubungi kembali talent 7843. Mimi Fly merusi lagu Nara, Dolar merusi lagu Drip. Lagu pilihan seleksi seterusnya untuk anda pilih. Nantikan pemanggil di talian 7843. Ada? Cuba lagi bersama pemanggil. Okey. Kita terus ya, berhibur merusi hiburan lagu Kuasa 2. Jangan kau mana, setiap bersama kami Ritma Petang.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda. 3 fakta menarik.
1: Anda mungkin tidak perasan yang anda sedang berbuat jahat dengan diri sendiri. Berikut 3 tanda-tandanya. 1. Selalu merendah-rendahkan diri. Salah satu tanda bahawa seseorang jahat dengan diri sendiri adalah jika mereka memiliki perasaan selalu merendah-rendahkan diri secara berterusan. Mereka mungkin merasa tidak berharga, tidak sepatutnya menerima sesuatu kebaikan, atau tidak dihargai oleh orang lain. Mereka cenderung mengkritik diri sendiri secara berlebihan dan menganggap diri mereka gagal dalam segala hal. 2. Mengabaikan keperluan dan kesejahteraan sendiri. Orang yang jahat dengan diri sendiri cenderung mengabaikan keperluan dan kesejahteraan mereka sendiri. Mereka mungkin tidak memberi diri mereka waktu dan perhatian yang cukup, dan cenderung mengorbankan diri mereka untuk kepentingan orang lain. Mereka merasa bahawa mereka tidak berhak mendapatkan kebahagiaan atau perhatian yang mereka perlukan. 3. Menghukum diri sendiri dengan pemikiran negatif dan perilaku merusakkan diri sendiri. Orang yang jahat dengan diri sendiri cenderung menggunakan pemikiran negatif yang merusak diri sendiri. Mereka mungkin meyakini bahawa mereka tidak baik atau tidak layak untuk meraih kesuksesan atau kebahagiaan. Mereka juga mungkin menggunakan perilaku merusak diri seperti merokok berlebihan, meminum alkohol, atau melakukan kebiasaan yang tidak sehat sebagai bentuk hukuman terhadap diri sendiri.
2: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

0: satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: seleksi.
1: Okey, kembali semula bersama dengan saya Qayyum, 4.43 bilik petang waktu ini. Alhamdulillah, baru saja kita sampai ke berita Sabah FM sebentar tadi. Dan khusus pada anda yang menonton televisyen ketika ini, apa kata anda boleh menonton ya? Saluran RTM Sukan Plus ketika ini ditayangkan kepada anda syarat ulangan perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 antara pasukan Belgium dan juga pasukan Iran. Okey. Baik, apa-apa anda juga santai mendengarkan kami pada petang ini. Kita masih lagi bersama-sama, okey, berusi ruangan seleksi pada petang ini. Jom kita layan lagi pilihan seleksi seterusnya. Ada beberapa lagu saya sediakan untuk anda. Kita ada lagu daripada Syamel, berusi lagu Berakhir Kita. Dan juga kita ada Afiq Bruno, berusi lagu Bayang, Bayang. Talian 78243. Mencari pemanggil seterusnya di talian. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Man dari Lahad Datu.
1: Man dari Lahad Datu. Okey, orang Lahad Datu petani, silakan.
2: Ni yang nombor satu.
1: Nombor satu. Terima kasih.
2: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Radio, pilihan anda.
1: Okey, bersama-sama Sultan tadi Syamil, abang akhir kita. Okey. Lagi pilihan selesai seterusnya, kita ada lagu daripada Baby Shima Island Boy. Juga kita ada Chet Lan, dan berusia lagu Hantu. Jadi pilihan anda, 7-8-8-3. Lagu seterusnya untuk anda pilih. Ada 3-6 panggilan dari sahabat kita. Baby Shima Island Boy, Chet Lan, Hantu. Lagu pilihan seleksi seterusnya. Ada pemanggil? Okey, boleh hubungi kembali talian 7-8-2-4-3.

cuba lagi pesanan pemanggil ada. Okey, sedikit ada bantu kita kongsikan ya. Buat anda semua ini berkaitan dengan program Jeraya Wara Integriti ya, sempena dengan program Jelajah Big Ons tahun 2026 Zon Tawau. Okey, ada bahagian integriti dan governance Negeri Sabah. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah akan mengajukan Jeraya Wara ya, integriti sempena program Jelajah Big Ons tahun 2026 Zon Tawau pada 27 Jun ya, iaitu esok bersama hari Sabtu 8:30 pagi hingga 3 petang bertempat di dataran Majlis Perbandaran Tawau. Okey. Jadi orang ramai dijemput hadir untuk bersama-sama menerusi program Jeraya Wara ini. Okey. Apapun ada banyak sebenarnya pengisian ya yang akan diisi dalam program Jeraya Wara ini, antaranya pameran oleh Herderua Agensi Kerajaan Negeri dan Persekutuan, ada kaunter aduan dan khidmat pelanggan, aktiviti interaktif dan informatif bersama agensi, lagi ada pemeriksaan kesihatan gigi dan derma dara, gerai jualan rahmah dan industri kecil dan sederhana IKS, dan juga berpeluanglah mendapatkan cerita bata daripada agensi yang mengambil bahagian. Okey, jadi itu sedikit bahan untuk kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, pada petang ini 4:50 minit pagi, 4:50 minit petang, bukan pagi saudara, 4:50 minit petang. Okey, anda sedang mendengarkan hiburan segmen Ritma Petang. Terima kasih Qayyum ketika ini.

0: Malaysia mencatat peningkatan ketara dalam kedudukan daya saing global apabila melonjak ke tangga ke-15 dunia tahun ini berbanding kedudukan ke-34 pada 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu merupakan antara paling cemerlang berbanding negara lain selepas Malaysia memperbaiki kedudukan ke tangga ke-23 pada 2025. Pencapaian tersebut hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk kementerian, jabatan kerajaan, penjawat awam, sektor swasta serta rakyat.
1: Kita daripada pihak kerajaan, jabatan, rakyat, swasta, petani, nelayan mesti terus tingkatkan usaha kita. Dalam Islam ini rumusan hadis Nabi Muhammad SAW itu itqan fil amal. Maknanya jangan kita mudah puas hati. Semua orang mesti fikir apa kaedah dan cara untuk perbaiki. Itu yang penting.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata pembangunan perumahan sewa mampu milik untuk penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Ini bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khususnya di bandar-bandar utama. Langkah itu susulan maklum balas diterima daripada penjawat awam di beberapa negeri berhubung peningkatan kos sewa yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya, di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada untuk custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk penjawat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri PRN Johor, Datuk Seri Anwar mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Setakat ini, sebanyak 593 borang pencalonan bagi PRN Johor terjual. Hanya 133 bakal calon mengesahkan penyertaan mereka dengan menjelaskan bayaran deposit. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat. Bakal calon masih mempunyai tempoh sehingga proses penamaan bermula pagi esok untuk melengkapkan urusan. Beliau turut memberi jaminan semua 56 pusat penamaan calon berada dalam tahap siap siaga. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati dipilih tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan tahun ini. Jelasnya, pemilihan tema itu menggambarkan visi kerajaan untuk membentuk sebuah negara maju, inklusif dan harmoni. Kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya untuk golongan tertentu, sebaliknya perlu dinikmati seluruh rakyat Malaysia. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara, sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan.
2: Yang kedua, ketika harga minyak global berada paras yang tinggi sejak beberapa bulan yang lalu, subsidi bersasar membantu mengurangkan tekanan terhadap fiskal kerajaan dengan memastikan hanya penerima yang layak menikmati subsidi. Pada masa yang sama, pelaksanaan harga diesel bersubsidi turut memberi kelebihan kepada pengguna yang layak kerana mereka tidak lagi terdedah sepenuhnya kepada turun naik harga pasaran.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Sementara itu, pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 merupakan langkah proaktif mengurangkan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi pengguna Muhammad Syauki Muhammad Fauzi dan Muhammad Ilhami Mat Tajuddin.
3: Harap-harapnya dengan apa subsidi yang telah diberikan lebih banyak oleh kerajaan ini dapat apa ni merendahkan sedikitlah harga-harga barangan penggunaan maikan ni bagus. Pasal apa, satunya dapat menghalang ketirisan lah rasanya apa daripada orang yang tak selayaknya dapat subsidi
4: kurang sikit beban. Dalam 10 jenis ni banyak panggil lebih. Lepas tu jangan pola dengan turun tu orang kata tak terasa sangat lah. Sebab kita ni pun dia dah pick up ni jadi barang untuk transport industri. Jadi bila kita selalu pakai dia untuk mudahkan kita punya kerja kan. Kalau nak macam dengan event macam ni, nak bawa lori mungkin tak sesuai. Macam kan kita pakai pick up ni, bila dapat terjemah murah tu, kira orang kata apa, membantu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu berharap kejayaan pasukannya di Piala Dunia dapat menjadi inspirasi kepada negara-negara Asia lain. Jepun mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas seri 1-1 dengan Sweden dan bakal berdepan Brazil pada pusingan seterusnya. Ketika ditanya sama ada kejayaan pasukannya bukan sahaja untuk Jepun tetapi juga mewakili seluruh Asia, Moriyasu berkata mereka berbangga membawa nama negara dan benua itu di pentas dunia. Dalam pada itu, pengendali Sweden Graham Potter berkata pasukan kendaliannya akan tetap dianggap sebagai pasukan bukan pilihan tidak kira siapa lawan mereka selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Sweden mara sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Lawan mereka seterusnya serta lokasi perlawanan masih belum dipastikan. Namun Perancis, Norway dan Jerman antara pasukan yang berpotensi menjadi lawan Sweden. Enam perlawanan terakhir peringkat kumpulan akan berlangsung esok bermula 3 pagi. Norway bertemu Perancis manakala Senegal berdepan Iraq dalam aksi kumpulan I. Kumpulan H pula menyaksikan Cabo Verde menentang Arab Saudi dan Uruguay melawan Spanyol bermula 8 pagi. Akhir sekali aksi dalam kumpulan G yang menampilkan New Zealand bertemu Belgium manakala Mesir menentang Iran bermula 11 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pergerakan kapal melalui Selat Hormuz meningkat ketara apabila sebanyak 78 kapal melalui laluan strategi itu, jumlah harian tertinggi sejak konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran tercetus. S&P Global memaklumkan jumlah tersebut mewakili pemulihan kepada kira-kira 57% daripada purata trafik harian sebelum konflik. Menurut firma itu, ia memberi petunjuk awal bahawa keadaan operasi perkapalan mula kembali normal. Bagaimanapun, tahap pemulihan itu masih belum dapat dipastikan berikutan beberapa perjanjian penting masih memerlukan penyelarasan serta penguatkuasaan yang berkesan. Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman di Beijing yang bertujuan menyatakan komitmen meningkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Xi berkata China bersedia menyokong Tariq dalam mentadbir negara serta memimpin Bangladesh mencapai kejayaan baharu dalam pembangunan negara. China juga menawarkan kerjasama tadbir urus air serta komunikasi dasar dengan Bangladesh susulan kebimbangan terhadap keselamatan sumber air berikutan projek empangan besar di Tibet. Sementara itu, kedutaan China di Venezuela menggerakkan serta menyelaras institusi dan perusahaan China yang beroperasi di negara itu bagi membantu operasi menyelamat susulan dua gempa bumi kuat melanda Venezuela. Dua gempa bumi berturut-turut berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude mengakibatkan kemusnahan besar di negeri La Guaira serta kerosakan teruk di seluruh kawasan metropolitan Caracas. Menteri Kesihatan Venezuela, Carlos Alvarado memaklumkan sekurang-kurangnya 235 orang terkorban manakala lebih 4,300 lagi cedera akibat bencana itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Man.
0: Ha?
1: Macik-macik ni kan kuat betul membawang. Kalau ada majlis kenduri kan ni, macik-macik jiran-jiran ku tu kuat betul membawang.
0: Ah, biasalah kan ada bawang depan mata. Jadi kau membawang lah. Lain kali buang bawang tu.
1: Itulah kan orang nak takut kan. Dosa-dosa orang tu kan.
0: Biasa akhir zaman kan.
1: Jangan start sudah.
2: Stop sudah.
1: Macam mana kau menghapuskan dosa membawang ni ya?
0: Ah, hapuskan?
1: Mr. B. Tak dapat saya seman jawab soalan yeah. saya ni.
0: Macam luar jangkau bah soalan
1: Allah. Jadi kita tanya pada yang tahu ya.
0: Betul lah.
2: Okay, ya, kalau istilah biasanya mengumpat bah kan.
1: Iyalah,
2: bila ditukar istilah kepada membawang ni dia rasa macam perkara tu bukan dosa bah kan, dia macam best bah membawang kan.
1: Membawang kan dia macam
2: macam ya perkara yang biasa, macam siap semacam biasa dah tu kan. Maksudnya dia sudah perkara ya, apa rutin bah macam tempat kita bila kenduri kan sambil potong bawah di bawah dia membawang di mulut.
1: Dia membawang juga.
2: Kan. Jadi sebenarnya membawang ni ataupun mengumpat ni salah satu dosa yang sangat bilang orang perlu dielakkan oleh masyarakat kita pada hari ini. Ya, dia bukan sejak makcik-makcik sebenarnya.
1: Betul.
2: Makcik-pakcik pun ada jak bawang-bawangnya.
1: Jangan ingat orang di dapur je ya membawang.
2: Ya. Jadi sebab Tuhan peringatkan kita dalam Quran, dalam surah Al-Hujurat ada Allah tegaskan, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ya. Adakah kamu suka untuk kamu makan daging saudara kamu sendiri? Perumpamaan tu sangatlah bilang orang begitu beratlah bagi kita kan.
1: Betul.
2: Sebab membawang ni istilah kita makan daging kawan kita sendiri bah.
1: Iyalah. Kan?
2: Jadi kalau boleh dielakkan. Jadi kalau kembali kepada persoalan tu macam mana menghapuskan dosa membawang ni, kena minta maaf dengan orang tu. Nah, sebab ini dosa di antara kita dengan manusia. Kan manusia dengan manusia. Kalau dosa kita dengan Allah, kita taubat, minta doa, insyaAllah Allah tu maha pengampun. Kan? Tapi dosa dengan manusia ni jadi perlu untuk kita cari dia, minta maaf kalau dia masih hidup. Alhamdulillah kan. Tapi kalau dia sudah mati ataupun tak jumpa sudah dia, itulah yang kita takutkan nanti bila mana kita terpaksa merangkak di padang mahsyar mencari siapa orang pernah kita umpat. Jadi berat sebenarnya. Jadi harap makcik tu dengar hari ini.
0: Atau masih lagi membawa angkat.
3: Tanyalah Mr. B.
2: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah Mr. B.

0: Baik, Azra, apa pun waktu sekarang tak pukul 5.30 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani kembali semula bersama dengan saya Qayyum di jam yang ketiga untuk segmen Rate Petang. Saudara, bersua lagi kita menerusi rancangan kemuskilan agama di Tau FM, platform untuk anda bertanyakan sebarang kemuskilan. Kini kembali untuk minggu ini. Terima kasih kepada anda yang tetap setia bersama dengan Tawa FM, stesen pilihan anda. Ya, selamat mandu kita ini, hati-hati mandu. Mungkin ada yang balik dari kerja, ambil anak dari sekolah. Mungkin ada yang baru nak turun kerja, memasuki shift malam. Ya, hati-hati dalam pemandangan anda. InsyaAllah didoakan semoga selamat sampailah ke destinasi masing-masing. Baik. Apapun, saudara, seperti biasa menerusi rancangan kemuskilan agama kita pada petang ini, saya tidak kesurangan, saya bersasar dengan penonton tetap rancangan kita, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Osman. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Sihat Ustaz?
1: Wallahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sihat. Sehat walafiat dan indah hidupnya.
0: Indah hidupnya. Masya Allah.
1: Yalah, Alhamdulillah.
0: Betulah. Alhamdulillah. Dada apapun, kepada anda semua yang mempunyai sebarang kemuskilan, saya ingin menjemput anda untuk menghubungi saya di talian 778243, ataupun anda boleh menghantarkan soalan anda di WhatsApp Tawa FM 0194903838. Okey, jadi saya membuka ruang dua cara untuk anda bertanyakan soalan kepada yang berbahagia Ustaz. InsyaAllah kita akan selang-selikan antara panggilan dan juga WhatsApp. Okey. Baik, apapun pada petang ini kita akan membicarakan. Kita akan bercerita sikitlah bersembang-sembang mengenai dengan hijrah. Sempena dengan mal hijrah ni. Jadi tanpa perlu membuang masa, mungkin ada sedikit yang nak dikongsikan oleh Yang Berbahagia Ustaz. Jadi tanpa membuang masa, kita terus saja bersama dengan Yang Berbahagia Ustaz. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini kita masih lagi mau bilang dipertemukan di udara apa kita kan?
0: Bersama
1: di ruang udara atau FM. Mm-hmm. Mudah-mudahan kita bersama dengan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Baik, jadi untuk petang ini saya ingin membawa satu kisah yang sahih dalam peristiwa hijrah.
0: Yeah.
1: Ya. Sebab ini cerita berkaitan dengan Nabi pada permulaan nak berpindah tu. Mm-hmm. Nabi transit di gua kan.
0: Okay.
1: Semua orang tahu kan. Mm-hmm. Nabi bergerak kemudian transit di gua. Gua apa? Gua Sur.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Baik, waktu di gua tu, ini cerita yang biasa kita dengar kan. Itu ada burung merpati kan. Burung merpati dan sarang laba-laba.
0: Oh, okay.
1: Kan?
0: Okay, okay.
1: Itu mm-hmm. cerita yang viral lah.
0: Mm-hmm.
1: Tapi di situ ada banyak pertikaian. Ada yang mengatakan cerita itu sahih, dan ada yang kata tidak. Maksudnya ada perbezaan.
0: Iya.
1: Okey. Sekarang ni kita nak tinggalkan itu perbezaan. Kita nak ambil cerita yang betulnya macam mana. Hari ini kita nak semak ya. Sebab untuk maklumat Qayyum apa tu, ada peminat-peminat kita ni, peminat rancangan kemusyarakat agama ni, ada yang mencatit tu. Okay. Ada yang mencatit, ada yang buka Quran, tengok Quran kalau ada ayat Quran kan.
0: Mm-hmm.
1: Sama ada di handphone ataupun di Quran. Baik, untuk hari ini surah At-Taubah Surah At-Taubah ayat 40. Surah At-Taubah ayat 40. Jadi bagi mereka yang mungkin standby dengan pen ke apa semua kan, jadi bolehlah catat tu muka surat 193 ayat 40 surah At-Taubah ya. Surah yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. Illa tansuruh faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibi la tahzan inna Allaha ma'ana fa anzala Allahu sakinah alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladhina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al-'ulya wallahu 'azizun hakim. Baik, ini adalah ayat yang menceritakan bagaimana Nabi waktu berada di gua. Ya. Jika kamu tidak menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kata apa? Faqad nasarahu Allah. Sesungguhnya Allah telah menolongnya, iaitu ketika id akhrajahu alladhina kafaru, ketika mana orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Nabi kita ni waktu dalam peristiwa hijrah ni, Nabi dihalau, Nabi diusir. Lepas tu Nabi diancam untuk dibunuh kan. Lepas tu Nabi keluar. Nabi keluar dalam ayat yang lain pula, orang-orang muhajirin yang ada harta dan sebagainya, mereka juga sampai bila dihalau keluar tu, mereka kena tinggalkan semua harta-harta mereka di Mekah untuk ke Madinah. Baik. Kemudian sambung lagi. Sedangkan dia salah seorang daripada dua orang. Maksudnya siapa lagi satu orang ni? Itu Abu Bakar. Ketika kedua-duanya berada dalam gua. Idh huma fil ghar. Ketika kedua-duanya berada dalam gua. Idh yaqulu li sahibih. Ketika itu Nabi kita Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya, la tahzan. Janganlah engkau bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan kita. Fa'anzalallahu sakinatah. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad. Nabi bayangkan, walaupun berada dalam gua dan waktu itu dia sedang diburu untuk ditangkap dan dibunuh, tetapi Nabi masih mendapat ketenangan. Cuba bayangkan kalau kita berada pada kedudukan Nabi.
0: Kalut.
1: Jangan bilang apa tu, orang kafir Quraisy mengejar. Along telefon saja. Kita ada hutang along. Kan? Hari tu macam 50 kali ke along telefon kita. Asal bunyi telefon, kita tengok, ai, along. 5 minit lagi telefon lagi. Ada ketenangan atau tidak?
0: Kalut.
1: Tiba-tiba kita pergi di kereta kita, dia tulis, mau hidup kah mau mati?
0: Pilih.
1: Pilih. Mau bayar kah mau terus hutang? Kan? Mau darah kah mau mineral water? Contohlah kan.
0: Contoh.
1: Begitulah kan. Jadi kehidupan kita macam mana? Tenang kah tidak? Tapi Nabi waktu berada dalam gua itu bersama dengan sahabatnya, Nabi Allah Ta'ala turunkan ke dalam hatinya itu ketenangan. Kemudian dia boleh pesan pula kepada kawan dia, iaitu Abu Bakar, sahabatnya, la tahzan, jangan kau sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Baik, ini yang saya nak highlightkan di sini adalah wa ayyadahu, dan Allah membantu Nabi. Ini bantuan Allah ni. Allah memperkuatkan Nabi, membantu Nabi dengan apa? Bijunudin, dengan tentera-tentera, lam tarauha, yang tidak kamu dapat melihatnya. Ini yang tepat. Ini sahih sebab Quran.
0: Ya. Yeah.
1: Kan? Adapun cerita-cerita yang lain tu, ada yang kata sahih, ada kata tidak. Wallahu a'lam, saya pun tak nak komen di situ lah. Yang saya nak sampaikan adalah di sini adalah waktu Nabi berada dalam gua, yang membantu itu adalah Allah membantu dalam bentuk di

0: Kemudian Allah kata apa ni? Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Wa kalimatullahi hiyal ulia. Dan firman Allah itulah yang tinggi, yang mulia. Wallahu azizun hakim. Dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Wallahu alam. Itu mukadimah pada petang ini, sedikit berkaitan dengan kesahihan cerita hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada peringkat awal, iaitu ketika Nabi bersembunyi di Gua Sur. Wallahu alam.
1: Okey, jangan gaduh-gaduh nak kata ni sahih ni tak sahih apa semua, tapi apa yang dikongsikan oleh Ustaz tadi mudah-mudahan dapat berikan ke kita sekurang-kurangnya ilmu lah buat kita berkait dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apapun kepada anda semua yang ingin bertanyakan soalan kepada yang membagi Ustaz, anda semua dijemput untuk menghubungi sekarang di talian 778243. Kita juga sebentar di ruangan WhatsApp Tau FM tidak ada soalan yang diajukan, tidak mengapa. Anda boleh hubungi kita di talian 778243 ketika ini, okey. Yang nak bertanyakan soalan boleh hubungi sekarang. Terbuka kepada anda semua yang mahu bertanyakan soalan kepada bagi Ustaz. Kita menantikan pemanggil pertama di talian.

0: Okey, tidak ada pemanggil di talian. Kita jenguk sebentar di ruangan WhatsApp. Kita ada seorang iaitu saudara Muhammad Said ya, bertanyakan soalan pada petang ini dengan yang berbagai sas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 10 Muharram, adakah fadilat atau hikmah-hikmah sunnah-sunnah Nabi pada tarikh ini? Sebab ada budaya pelik-pelik yang dibuat orang tawaf di tarikh ini. Beli beskom, baldi, ada beli gayung, beli pisau, garam khusus pada hari ini. Mohon pencerahan dari pihak ustaz.
1: Okey. Okey. 10 hari bulan Muharram ni disuruh kita berpuasa lah.
0: Berpuasa.
1: Itu yang
0: dianjurkan lah ustaz,
1: yang sahih lah.
0: Yang sahih lah.
1: Sama dan puasa tu kalau boleh digabungkan dengan kemarin lah. Kemarin dan hari inilah.
0: Yeah.
1: Tapi kalaupun orang bilang kemarin tak terbuat, hari nak buat pun taklah sampai jatuh haram. Tak ada masalah, tapi yang terbaik kemarin 9 dan hari inilah 10. Ataupun hari ini dan besok kan boleh juga. Begitu. Okey. Adapun yang tadi disebut tu, itu semua adalah bila menjelang 10 hari bulan Muharram. Tapi rupanya ada lagi soalan. Saya fikir tidak ada soalan begitu.
0: Masih ada lagi.
1: Rupanya masih ada lagi yang mengamalkan lah.
0: Mungkin ada.
1: Kalau boleh saya minta supaya hentikanlah ya. Kalau anak-anak yang sedang mendengar rancangan ini kalau ibu bapa yang masih buat tu, kalau boleh runding-runding lah bagus-bagus, bagi tahu lah. Bagi tahu mak, bagi tahu bapa. Kalau boleh hentikanlah membeli beskom, baldi, gayung, garam kan. Sebab ini semua adalah dia ada kaitan dengan kepercayaan-kepercayaan karut. Itu punya khurafat. Kalau tidak membeli hari ini ni, maksudnya takut rezeki tak lancar. Kemudian yang dibeli pula barang-barang yang ada kaitan dengan rezeki lah, yang untuk letakkan air. Sebab hujan kan rezeki kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu dibeli biasanya benda-benda yang ada kaitan dengan air. Baldi, gayung, beskom, garam.
0: Garam masak.
1: Untuk masuk dalam sup. Rezeki dalam
0: sup.
1: Jadi apapun saya nak bagi tahu, rezeki ni kalau dirujuk dalam surah Ar-Rum kan, annallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Bahawa sesungguhnya Allah lah yang melapangkan rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki, wa yaqdir, dan dialah juga yang mengkadarkan ataupun menyempitkan rezeki itu. Allah yang menentukan. Dia tidak ada kaitan dengan amalan-amalan tertentu ni. Kemudian kita kena ingat dalam surah Al-Jumu'ah Allah Ta'ala sebut wallahu khairur raziqin. Allah itulah sebaik-baik pemberi rezeki. Kita usaha, ramai orang berusaha tapi kadang-kadang tak tembus. Bahasa kita tak tembus lah, tak berjaya lah kan. Kenapa? Sebab Allah yang menentukan, melapangkan dan menyempitkan rezeki seseorang. Kadang-kadang ada orang usahanya sikit tapi subhanallah cepat dia kaya. Sebab Allah Ta'ala kasih jadi. Ada orang berusaha siang malam, tak cukup malam kalau boleh sampai ke sahur, bekerja lagi, akhirnya kena kanser hati. Ada yang macam tu. Sebab nak kaya tapi tak, Allah Ta'ala tak kadarkan, Allah Ta'ala sempitkan rezekinya. Tak kaya-kaya juga maksudnya. Jadi ingat, Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau ditanya orang, semua orang mau kaya. Saya pun kalau boleh mau kaya. Kan? Tapi oleh kerana Allah Ta'ala menentukan sudah, sudah ditulis dalam rahim mak kita dulu.

0: Kadarmu begini saya. Kau pencen umurmu sekian, gajimu sekian. Begitu saya. Usahalah macam mana pun. Kalau surat Allah Ta'ala tentukan begitu, begitulah. Tapi kita kena usaha. Sebab ini semua dalam rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak bolehlah pula dalam keadaan ini kita bilang apa boleh buatlah Ustaz. Ini yang tertulis. Kita tahukah tertulis macam mana? Kita tidak tahu kan? Jadi kita kena berusaha.
1: Yeah.
0: Usaha dulu, setelah kita gagal, barulah kita serahkan kepada takdir. Tapi apapun, kalau kerana, kalau contohnya kita beli hari ini, beli gayung, beli baldi apa semua, kemudian, kau tengok, dia beritahu anaknya kan? Kau tengok. Nah, mamak dulu amal ini daripada muda lagi.
1: Yeah.
0: Kau tengok sekarang kita punya senang kan? Kau tengok kakakmu tu degil. Kau tengok macam mana hidupnya. Contoh kan?
1: Yeah.
0: Kalau sudah sampai begitu, dia tidak yakin kepada Allah yang memberi rezeki. Dia yakin dengan gayung, yakin dengan beldi, yakin dengan beskom. Di situlah namanya syirik. Na'udzubillahi min zalik.
1: Jadi kena hati-hati lah.
0: Kena hati-hati. Tapi kalau hari ini kebetulan hari ini anak kita main-main gayung patah.
1: Patah.
0: Pecah.
1: Iya.
0: Yeah. Kan? Kalau saya lah, Ustaz Muhammad bin Osman ni kan. Kalau saya pakai tapak tangan dulu. Ya, pakailah plastik-plastik besar ke apa kan, siram-siram kan. Pasal apa? Kalau saya pergi membeli hari ni, kebetulan ada pula musuh-musuh saya di sana.
1: Habis.
0: Dia buat video dan dia akan viralkan. Edisi khas.
1: Ada aku dapat Ustaz.
0: Edisi khas Ustaz Muhammad, kau tengok cakap saya lebih. Padahal dia juga membeli gayung. Kebetulan gayung di rumah pecah.
1: Ya.
0: Kan? Tapi kalau saya kena beli besok. Tak boleh beli hari ini.
1: Ya.
0: Sebab mudah untuk diviralkan fitnah tersebut. Begitu.
1: Jadi kita perlu ialah
0: perlu bijak.
1: Perlu bijaklah.
0: Ya, dalam menangani isu-isu begini. Tapi apapun amalan yang ditanyakan itu merupakan satu amalan yang kalau boleh ditinggalkan dan dielakkanlah. Ya. Setakat itulah huraian yang saya boleh bagi untuk petang ini.
1: Ini kalau dulu-dulu ni memang
0: dulu meriah. Dulu subhanallah dia. Sangat meriah. Sehingga di kedai-kedai tertentu, tempat-tempat tertentu ni sampai berbaris queue. Membeli barang tu kan, tapi kita nak masuklah tempat tu. Nanti promosi dia pula kan. Itulah. Tapi sekarang sudah mula berkurang, tapi masih ada lah.
1: Masih ada lagi.
0: Mudah-mudahan Gen Z kata.
1: Ya, Gen Z.
0: Gen Z kan?
1: Gen Z.
0: Gen Z ini mudah-mudahan tinggalkan.
1: Tinggalkan ya.
0: Lepas tu lepas Gen Z jangan apa?
1: Tak tahu lah Ustaz, Gen Alpha mungkin.
0: Gen A balik lah.
1: Gen A. Alpha.
0: Habis sudah Z kan, balik A tolak, A tolak.
1: Okey, sudah pun dijawab oleh soalan daripada saudara Bapak Said. Terima kasih sudi matakan soalan di talian WhatsApp kita. Ada pemanggil di talian. Kita cuba. Okey, boleh hubungi kembali talian 77843. Kami nantikan panggilan dari sahabat-sahabat pendengar semua yang ingin bertanyakan soalan kepada yang bagi Ustaz. Ada pemanggil, kita layan sekarang. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Tuan DJ
0: dan Haji Jamil.
2: Tuan Ustaz, semoga dirahmati Allah ya Tuan Ustaz dan DJ.
1: Insyaallah.
2: Okay, Tuan Ustaz, pada hari ini dia cantik lah harinya Tuan Ustaz.
1: Ya. Cantik ya.
2: Puasa saya mau tanya Tuan Ustaz. Apakah fadilat puasa Asyura ni?
0: Ya.
2: Pada yang kemarin kan sama hari ini.
0: Ya.
2: Dalam 3 hari itu boleh kita ambil 1 hari saja kan Ustaz, ataupun 2 hari kan?
0: Ya.
2: Itu oke. Okay. Yang keduanya Ustaz, sekarang ini banyak gila-gila juga ini piala dunia. Jadi zaman-zaman dulu tuh Ustaz, sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia mengumpulkan masyarakat? Ya, ada kajian begini tuh Ustaz.
0: Kumpul masyarakat tengok bola kah?
2: Ya tidak, yang zaman-zaman dulu lah, bukan juga tengok bola. Dulu kan mana dia bola ya,
1: macam kumpul-kumpul lah dulu,
0: kumpul-kumpul lah
2: zaman Nabi dulu lah ya. Itu mengumpulkan masyarakat lah.
0: Begitu.
2: Ya begitu Tuan Ustaz. Oke okay, Tuan Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji Jamil
0: Ya Haji Jamil.
1: Dua soalan Ustaz.
0: Okey. Dua soalan kita tadi tu. Saya rasa macam satu.
1: Satu saja.
0: Satu saja itu.
1: Yang pertama sekali yang pasal puasa tu
0: kan, pasal puasa kan. Kelebihan puasa hari inilah kan. Semua al-maklum lah. Maksudnya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita ni kan. Itu semua al-maklum setelah tu. Okey, yang saya nak jawab yang nombor dua tadi tu.
1: Kumpul-kumpul.
0: Kumpul-kumpul ni kan. Ada ke tidak ada zaman Nabi kumpul-kumpul,
1: lepak-lepak,
0: kawan mungkin makan-makan begitulah.
1: Makan-makan
0: kan? Tapi kalau makan-makan ada.
1: Makan-makan ada Ustaz.
0: Ada ya. Tapi yang dalam sebuah hadis tu kan, seorang sahabat Nabi ni dia jemput Nabi. Jemput Nabi makan. Seorang saja. Tapi Nabi panggil semua. Panggil semua sahabat yang ada dalam masjid tu. Kita jom, ada kawan kita jemput makan. Tuan rumah ni kalau kita apa macam?
1: Geger.
0: Gegar, gegar. Oi. Dan geger.
1: Why?
0: Tapi lah macam mana ni baki kita ni kan. Tapi kan tangan Nabi kan berkat kan. Nabi pegang makanan tu, akhirnya makanan semua cukup. Jadi ramai yang berkumpul lah pada waktu itu. Adalah juga, bukan tidak ada. Dia maksudnya Nabi kan manusia macam kita juga.
1: Iya, iya.
0: Manusia biasa. Sahabat Nabi pun begitu juga. Tak kalau semua berzikir 24 jam, ada masa mereka berkumpul. Ada juga masa untuk mereka bergurau senda. Tak kalau straight siapa kan begitu siapa. Ya, berjalan pun pegang tasbih subhanallah subhanallah. Ada masa bergaul, ada masa bergurau juga. Cuma kadang-kadang kita tak jumpa hadis-hadis yang macam tu. Sebab kita ingat mereka juga manusia. Bila sebut manusia macam kita kan, ada masa kita beramal betul-betul serius kan, ada masa kita nak berkomunikasi dengan orang, nak cerita-cerita, semang-semang ada. Tapi nak berkumpul macam kita tengok bola piala dunia ni, tidak adalah. Begitu. Maksudnya Nabi kan dia tidak buat benda-benda yang sia-sia. Kita kena ingat tu sialah. Walaupun Nabi berkumpul dengan para sahabat dan orang yang sekelilingnya, tapi Nabi tak melakukan benda yang sia-sia. Ya, apa yang Nabi buat, apa yang semuanya ada, semuanya sudah ketentuan Allah dan di situ ada hukum-hukumnya. Itu kita kena ingat. Tak bolehlah kita, oh Nabi pun enjoy juga. Nah. Nabi tak pernah enjoy. Nabi dengan apa rezeki yang dia ada, dia guna untuk sedekah. Kemudian kalaupun dia berkumpul ke dia apa, itu semua adalah di sana ada hukum-hukum tertentu untuk umat dia. Itu kita kena ingat. Tapi apapun, orang dulu, orang bila pun, dia namanya manusia, fitrahnya tetap ada. Sama je, lebih-lebih kurang lah. Cuma Nabi tidak buat benda yang sia-sia. Wallahualam.
1: Okey, sebelum kita beralih kepada soalan di WhatsApp Top FM, kita layan seorang lagi pemanggil di talian. Okey, boleh hubungi kembali lah. Okey, Hassan Indra Sabah nak bertanyakan soalan kepada Yang Bagi Ustaz. Apakah amalan yang terbaik dalam bulan-bulan haram, dan apa yang dimaksudkan dalam lalai dalam solat dan membaca Al-Quran, dan Al-Quran melaknat pembacanya? Terima kasih Ustaz.
0: Okey, berkaitan dengan Al-Quran. Quran. Nabi kata, "Kamin qari'in yaqra'una Al-Quran." Berapa ramai pembaca-pembaca Quran yang membaca Quran, wal Quran yal'anu, dan Quran melaknat dia. Jadi berkaitan dengan hadis ni, bila dirujuk dalam Al-Quran, antara yang Allah celah di antaranya lah dalam surah Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah kamu tidak mau mentadabburkan Quran? Maksudnya baca, cuba faham, sampai ke peringkat amal. Itu tadabbur Quran ni. Baca, faham, amal. Ataupun Allah kata am ala qulubin aqfaluha, ataupun hati-hati mereka itu ada penutup. Ini celaan daripada Allah. Maksudnya orang yang kalau dia baca Quran tapi dia tak cuba untuk nak faham dan tak cuba untuk nak mengamalkan, maka Allah Ta'ala kata hati dia ada penutup. Ni ramai orang baca Quran tapi tak faham kan. Itu. Okey, kepada Hasan tadi, kalau dia mungkin di rumah sekarang ni, tolong ambil pen catit surah Muhammad, kemudian ayatnya 24. Kemudian satu lagi dalam surah Al-Baqarah, pasal baca Quran ni, alladzina atainahumul kitab, adapun orang yang diberikan kepada mereka kitab, yatlunahu haqqa tilawati, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Baca, memang baca, tapi yang penting adalah haqqa tilawati. Baca dengan sebenar-benar bacaan, lalu Allah Ta'ala mengiktiraf mereka, ulaika yu'minu nabi, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada kitab. Wa man yakfur bih, tetapi siapa yang baca, tetapi bacaan mereka itu tidak sampai kepada haqqa tilawati, sebenar-benar bacaan. Baca tapi tak faham, tak amal, lalu Allah kata, faulaika humul khasirun, mereka itulah golongan yang rugi. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 121. Al-Baqarah 121. Itu nak beritahu baca Quran ni kena faham. Kemudian baca Quran pula tak boleh kalang kabut. Kadang-kadang kita baca Quran, ada orang baca kalang kabut. Pasal mau cepat khatam. Terutama pada bulan Ramadan kan? Dia racing lah, bukan alang-alang. Pasal apa? Pasal nak khatam Quran. Okay. Bila kita nak khatam Quran cepat, jadi kadang-kadang mungkin dia punya target 10 kali. Jadi caranya dia kena baca laju. Ingat Quran sebut apa dalam surah Al-Qiyamah ya? Dalam surah Al-Qiyamah Allah Ta'ala sebut, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, janganlah engkau gerakkan lidahmu wahai Muhammad dalam keadaan tergesa-gesa untuk membaca Quran. Nampak ya? Sebab Nabi ini dia punya kebergantungannya hanya kepada ingatan. Sebab Nabi kita ummi ya. Nabi kita ummi, ummi tak boleh baca, tak boleh tulis. Jadi bila Jibril datang membawa wahyu, maka Nabi hanya bergantung kepada ingatan. maka Nabi pun tergesa-gesa lah membaca dengan cepat-cepat supaya ingat. Nampak ya? Turun ayat, la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Wahai Muhammad, jangan kau gerakkan lidahmu dengan tergesa-gesa. Tak boleh. Tapi orang kita kadang-kadang laju kan?
1: Ya.
0: Kalau
1: ya.
0: Imam tarawih lagi, hei.
1: Kalau jadi pilihan tu Ustaz,
0: kalau yang laju. Kalau yang kalang kabut yang laju ni, ini menjadi pilihan nomor satu.
1: Ya.
0: Dipuji-puji, sanjung-sanjung. Dipom-pom dia. Bila Allah kata inna alaina jama'ahu wa qur'ana, sesungguhnya ke atas kamilah menjadi tanggungjawab ke atas Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan Quran dalam dada Nabi wa qur'ana dan menolong Nabi membacanya. Apa?
1: Yeah.
0: Okey, ini berkaitan dengan Quran tadi
1: maksudnya.
0: Ya Ustaz. Okey, ada orang baca Quran tadi disebut tapi Quran melaknat dia, itulah dia. Di antara ayat-ayat yang boleh dirujuk, saya ulang balik surah Al-Baqarah ayat 121, kemudian surah Muhammad ayat 24. Dan satu lagi ialah ayat dalam surah Al-Qiyamah, ya, surah Al-Qiyamah ayat 16. Dan untuk tambahan kepada Encik Hasan tadi ni, kalau boleh rujuk juga dalam surah Al-Jumu'ah ayat 6, iaitu Allah Ta'ala menyebut orang yang diberikan Taurat. Taurat ni dululah, tapi kalau kita Quran, summalam yahmiluha, tapi mereka tidak mengamalkan isi kandungan kitab, maka Allah kata kamasalil himar, mereka itu seumpama keldai. Subhanallah. Na'udzubillahi min zalik. Baca Quran tak faham, tak amal. Baca, bukan tak baca, baca. Tapi tak faham, tak amal. Allah kata apa? Macam keldai. Na'udzubillahi min zalik. Tenang. Macam bengkok semua ni. Okey, ada lagi soalan sebelum tu apa?
1: Soalan sebelum tu amalan yang terbaik lah dalam bulan haram ni.
0: Bulan haram ni yang terbaik lah. Setelah saya tengok-tengok Quran ni, tak kira lah bulan haram, tak kata bulan haram kan. Bulan amalan yang terbaik adalah bagi makan orang miskin. Sebab kita nak mencari kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala ni, yang pertama muliakan anak yatim. Di banyak masjid, di banyak surau, dalam kuliah-kuliah maghrib saya selalu pesan, bila ada budak-budak bising, kan, kita kena tengok dulu ada ke tidak ada anak yatim. Kalau ada anak yatim, anak yatim ni dia special case ni. Kita tak boleh tampar dia sembarang.
1: Tak boleh sembur-sembur sembarang.
0: Boleh lah kalau kita bagi nasihat sama dia, boleh kan. Tapi mau tampar kepalanya kan, macam budak-budak lain, tak boleh. Kena ingat, cikgu di sekolah pun sama kan. Sebab anak yatim dia special case. Maksudnya dia sudah dikhususkan dalam Quran. Allah Ta'ala menyuruh kita memuliakan dia. Ya Allah ya Tuhanku. Memang dia untuk dia khas. Tapi untuk budak-budak lain dalam salah lah kan. Tapi anak yatim. Dan yang kedua yang disuruh oleh Allah SWT adalah bagi makan orang miskin. Kita memang betul bagi makan. Contoh kan, lepas ni lah program ni, saya ajak Qayyum pergi makan. Okey, adakah saya mengajak orang miskin? Tidak. Akan Qayyum mungkin M40. M ke B?
1: B Ustaz.
0: Tak kena lah. Okey, jadi bila kadang-kadang kita mengajak, biasanya kan saya akan mengajak kadang-kadang golongan yang orang bilang lebih-lebih kurang macam kita lah. Kita jarang ajak orang-orang miskin makan. Sedangkan nak mendapat kemuliaan di sisi Allah itu adalah dengan cara kita bagi makan orang miskin. Dan ingat, orang miskin ni dia ada dua jenis. Satu, sa'il dipanggil. Sa'il ni miskin yang meminta-minta. Maksudnya dia malu nak minta ni, tetapi terpaksa minta lah. Kalau tidak, memang dia tak boleh hidup. Nak meneruskan kehidupan agak susah. Jadi terpaksa minta.
1: Sa'il.
0: Sa'il. Wa ammasa'ila fala tanhar. Dalam surah Wadduha. Wa ammasa'ila fala tanhar. Adapun orang miskin yang datang meminta-minta kepadamu, jangan kau tengking, jangan kau herdik dia. Nampak? Yeah. Maksudnya, apa yang Allah Ta'ala sebut ni, ditawar banyak tak? Ditawar. Banyak. Kan?
1: Yeah.
0: Datang minta kan?
1: Yeah.
0: Itu sa'il. Memang Allah Ta'ala gerakkan hati orang-orang susah ini datang kepada kita untuk minta bahagian mereka. Sebab dalam surah Az-Zariyat Allah Ta'ala sebut, wa fi amwalihim haqqun lisa'il wal mahrum. Dalam harta-harta mereka, harta kita lah, ada hak. Hak siapa? Lisa'il, orang miskin yang meminta-minta. Wal mahrum, satu lagi miskin adalah mahrum.
1: Mahrum.
0: Mahrum maksudnya orang miskin tetapi dia mengharamkan dirinya minta-minta. Sebab nak menjaga maruah. Akhirnya dia pun bekerjalah sebagai buruh kasar. Bekerjalah, yang penting orang bilang, walaupun gajinya satu dua ke satu lima ke, dia kerja juga untuk mencari nafkah. Sebab malu untuk minta-minta. Orang ini juga boleh kita bagi. Dan kalau kita berusaha mencari orang miskin, bagi makan orang miskin, itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara untuk kita nak meletakkan diri kita mulia di sisi Allah. Tapi jarang berani dibicarakan. Kadang-kadang orang cerita untuk ini kita banyak baca Quran, kan? Banyak berzikir, kan? Padahal hablum minan nas, menjaga hubungan dengan manusia, terutama manusia yang miskin dan yatim, ini merupakan satu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Okey. Baik, sudah pun dijawab soalan ya daripada saudara Hasan di Indra Sabah. Terima kasih. Okey, saya nak mencari pemanggil terakhir.
0: Jam 6
1: sudah
0: rupanya.
1: Oh, jam 6 sudah rupanya. Ada yang nak bertanyakan soalan? Okey, ada pemanggil Ustaz, pemanggil terakhir kita layan.
0: Kasih peluang.
1: Kasih peluang. Hello.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum Ustaz. Ya.
3: Tatai sini.
0: Ustaz. Oh, Tatai.
1: Sila.
3: Ya. Ustaz, begini, saya nak tanya Ustaz. Kalau contoh macam kita ni peniaga kan Ustaz. Lepas tu kita pun mau apa? Ajak kawan-kawan kita ni Ustaz untuk bersedekah, bagi makan dengan apa orang macam apa orang miskin macam sabi, macam apa namanya?
0: Gelandangan.
3: Madrasah begitu.
0: Madrasah.
3: Okey. Dari segi macam harga jual kita tu Ustaz. Satu bekas tu kita jual 14. Tapi sebab kita mau bersedekah begitu, jadi kita kurangkan, kita ambil yang modal tu sejalah Ustaz, yang RM10 Ustaz.
0: Kita cari yang RM10 untuk kasih makan orang miskin, begitu?
3: Begitu, untuk satu bekas tu RM10, tapi sebenarnya harga kita jual 14 lah kan, contohnya begitu Ustaz. Jadi lepas tu kan Ustaz, lepas kita kira-kira tu macam adalah sikit lebih macam daripada yang tu, yang itu Ustaz. Daripada collection tu ada macam RM40, RM50. Itu bolehkah kita ambil itu Ustaz, ataupun kita berdosa itu Ustaz? Tapi kan secara basicnya kayak macam contoh kan kita jual 14, tapi kita anu tu RM10 situ, sebenarnya itu memang harga modal itu Ustaz, tapi modal itu kan duit orang Ustaz. Begitu. Jadi mana itu Ustaz, kalau macam dalam yang lepas kita beli itu Ustaz, kita masak apa semua, kita distribute apa semua, kira anu begitu, ada RM40-50,
0: ada lebihan lah.
3: Itu perlukah kita balikkan ke bank kita ataupun kita anggap
0: okay,
3: itu
0: paham.
3: Makasih banyak.
0: Okey, baik.
3: Bye.
0: Okey, contoh Tata ini dia pengurus ataupun pemegang amanah lah. Begitu Pak ni kan. Dia ajak kawan-kawan bisnesnya, tolong Pak ni, kita mau tolong budak-budak apa semua ni kan. Jadi dia ni pengurus lah, nak mengatur. Baik. Tolong bagi tahu begini, jangan kita nilai harga makanan tu sih. Kalau boleh kira termasuk harga pengurusan. Nak duit minyak kereta? Takkan minyak main ludah sih ya? Kan? Mau dipom itu?
1: Keras sekarang.
0: Jadi maksudnya jangan kita ingat bila kita nak buat satu amal kebajikan ni, kita hanya jangan pikir kos makanan tu sih ya. Kita kena pikir juga kos untuk diri kita. Kan? Betul kita tolong. Memang kita tolong tenaga kita, masa kita, tapi kadang-kadang kos-kos yang lain. Minyak kereta, kadang-kadang mungkin kita perlu kepada orang lain untuk membantu kita juga. Dan orang lain apabila bantu kita, mungkin dia tak macam kita, dia perlu sedikit upah. Kan? Jadi perlulah kita bayar sikit-sikit. Begitu. Macam orang korban lah. Kan? Maksudnya betul kita minta 1,000 begitu, tetapi jangan kita ingat 1,000 tu guna untuk lembu tu semua, tidak. Mungkin kita beli lembu tu harga 6,500. Jadi 500 lagi nak beli plastik sampah, nak beli air minum. Betul ke tidak? Mungkin kita nak bagi sedikit upah kepada yang tukang semelih, orang yang melapah, kan? Kesian kita tengok orang mengapak tulang, kan? Jadi tengok kesian, kita nak bagi sedikit sagu hati.
1: Tukang daripada mana? Lagi.
0: Ya, umpamanya begitulah. Jadi kita kena fikir juga kos pengurusan. Jadi untuk Tata tadi tak salah lah. Kalau kita fikir begitulah. Tapi apapun saya nak beritahu, betul kita boleh hantar ke madrasah, tetapi kita tengok dulu, madrasah tu ramai orang kaya ke orang miskin?
1: Mau kena tengok apa-apa benda sekarang ni, mau kena teliti Ustaz.
0: Ya betul. Sebab kemuliaan yang Allah Ta'ala janjikan dalam Quran untuk manusia adalah memberi makan orang miskin. Kalau madrasah itu contohlah kan, mengenakan yuran, contohlah satu orang pelajar 1,000. Contoh
1: mampu
0: satu pelajar 1,000 satu bulan. Bukan satu tahun, satu bulan 1,000, contohlah kan. Jadi adakah pelajar yang berada di madrasah tersebut
1: miskin?
0: Miskin. Pikirkan. Memang betul mereka pelajar duduk di madrasah dan mereka berada pada fi sabilillah. Sebab mencari ilmu ni. Tetapi adakah mereka itu miskin? Yang disarankan dalam agama adalah kita disuruh bagi makan orang miskin. Okay. Untuk Tatai, Kalau untuk nak bincang lebih lanjut, boleh kontak saya, jumpa saya di mana-mana restoran, insyaAllah saya sampai. Yang penting saya dispen.
1: Okey, sebelum berjauh lebih besar, itu soalan terakhir yang diajukan memandangkan masa semakin mencemburui kita pada petang ini. Terima kasih banyak yang bertanyakan soalan. Apapun Ustaz, sebelum kita melabuhkan tirai rancangan kemusyulan agama, sedikit penutup daripada Ustaz, silakan.
0: Okey, berkaitan dengan pembukaan saya tadi, pembukaan tadi itu berkaitan dengan Nabi bertapuk di gua itu. Ini merupakan cerita yang sahih sebab daripada Al-Quran. Dalam surah Al-Mursalat, Allah Ta'ala sebut fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, mana lagi hadis, mana lagi kisah, mana lagi cerita, mana lagi ayat ba'dahu, selepas Quran, yang kamu nak beriman. Jadi yang betul dan tepatnya adalah waktu Nabi berada dalam gua, Nabi Allah jaga melalui malaikat-malaikat yang kamu tidak dapat melihatnya. Wallahu a'lam.
1: Okey, apapun dan saudara, sampai di sini saja pertemuan kita buat kali ini berisi rancangan kemusyukilan agama, dan insyaAllah umur panjang rezeki kita akan bersua lagi pada minggu harapan, hari dan waktu yang sama. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Awal FM.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Baik, so kita memasuki jam yang terakhir untuk hiburan segmen Read Mobtang. Apa dah selalu itu sebagai perempuan muslimin dan juga musliman, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 Al-Hadatu Selabukan Kunak Sabat sempurna Tungku dan bagian Tau Timur 6.22 minit petang, dan zon 4 Bandar Tawau Balung Merotai Kelabakan dan bagian Tau Barat 6.25 minit petang.
2: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
3: Tawau FM, pilihan anda.
4: Al-Quran, Kitabullah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما

0: خيرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم.
1: Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, iaitu murtad. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, nescaya kami memberikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan berapa banyaknya Nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah penderian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Kerana itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: الأنياب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon Allah ampunkan dosa ibu bapa dan kaum muslimin. Rabb

Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.

0: makan atau sebelum tidur. Gantikan pencuci mulut dengan buah-buahan. Elakkan produk yang menyenaraikan gula sebagai ramuan. Pilih produk berlabel rendah gula atau bebas gula. Kurangkan pengambilan gula. Gaya hidup sentiasa sihat.
1: Baiklah, semua waktu sekarang 6.40 bila petang. InsyaAllah kita akan teruskan perjalanan kita pada petang ini merusi hiburan lagu-lagu retro, santai dan relax. Layan Toy FM sehingga ke jam 7 malam.
2: Dengarkan lagu-lagu retro tiap hari.

Baik, saudara, sampai di sini saja pertemuan kita buat kali ini menerusi hiburan segmen Ritma Petang untuk edisi Jumaat 26 Jun 2026. Diharapkan anda semua telah pun terhibur dengan pilihan lagu-lagu yang diputarkan berusi segmen ini. Terima kasih banyak atas kesetiaan anda yang setia berbanding saya sejak pukul 3 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Jangan lupa saudara untuk terus setia bersama dengan Tau FM. Esok jangan lupa terjanji kita, saya akan bersama anda berusi hiburan segmen Show Hujung Minggu 11.3. Dan jangan lupa 7 malam nanti juga anda akan kita akan bersama-sama merusi siaran Samusiar Sabah FM. Dan sehingga kita bersua lagi, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Dan sehingga kita bersua lagi.

Baik, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati sekarang pukul 7.3 minit malam. Dan untuk kata-kata hari ini apa ya? Okey, baik, untuk kata-kata hari ini, jangan biarkan diri kita dibelenggu dengan pelbagai masalah. Kan? Orang kata kalau kita sedarlah setiap ujian yang ada, yang datang adalah sebahagian daripada perjalanan hidup kita untuk menguatkan jiwa, mematangkan fikiran dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadapilah setiap cabaran dengan sabar, berusaha mencari jalan penyelesaian, kan, sentiasa berdoa dan bertawakal. InsyaAllah, orang kata setiap kesulitan akan menemukan jalan keluar ataupun jalan penyelesaiannya. Dan ketahui, setiap masalah bukan pengakhiran kepada sebuah perjalanan, tetapi peluang kita untuk membina kekuatan, kesabaran dan keyakinan diri kita. Dan pastinya, biar kita bijak mengatur hidup ini, kerana pastinya kita sendiri kan yang akan mengatur setiap perjalanan hidup kita. Jadi kalau boleh, kita katakan pulangkanlah semangat-semangat yang hilang itu dan kembalikanlah ke dalam diri kita, kan, sebab semangat ini dah hilang. Okey, baik, apa kata kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

0: Symphony.
1: Bersama Anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Symphony tetap di hati. Selamat malam untuk rakan-rakan pendengar kita yang baru saja tune frekuensi Sabah FM 89.9. Dan kita nak hi-hi dulu kepada rakan-rakan kita yang orang kata selalu komen di media rasmi Sabah FM di Facebook. Kita ada Nurzita, kita ada Arni Salim, kita ada Hasnah, kita ada Jihad Pakar dan kita ada Nora Syikin. Yang selainnya tu nanti Ella sebutkan. Okey, baik. Kalau boleh Ella nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah iaitu di Pantai Barat, Ranau dan Kota Belud, Sandakan iaitu Telupit, Beluran dan Sandakan, juga di Kudat, Kota Marudu dan Pitas sehingga pukul 9 malam nanti. Dan untuk anda, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca di tempat anda, jangan lupa untuk layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Baik, kita teruskan dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

Ya Allah, berikan aku satu langkah, selepas satu langkah, sebelum lagi satu langkah. Aku tahu arah, aku berserah, aku mengerti.

0: aku pada yang satu, itu kamu.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
4: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
5: Tawau 95.7 FM.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bang.

sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus banget.

0: bagi Maha Penyayang.
1: Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.
0: Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung.
2: Sabah FM.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
5: Allahu Akbar, Allah.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Penyiar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Assalamualaikum, salam Simfoni Tetap di Hati. Kembali bersama dengan Nella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang di pukul 8, 8 malam. Okey, bagaimana keadaan anda ketika ini? Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan kalau anda ingin kongsikan bersama dengan kami, bolehlah hantarkan ke nombor 019-490-4848. Dan mana tahu kawan-kawan yang lain juga ingin orang kata berkongsi keadaan cuaca di tempat anda ketika ini. Dan kita nak hai juga kepada rakan-rakan yang komen di media rasmi Sabah FM di Facebook, iaitu Marsha Saleh, kita ada Sabli, kita ada Tantari dan Mas Merah, kita ada siapa? Oh, terima kasih Kak Haja Mai Kasum. Terima kasih banyak. Dan kita ada Puan Mil Basri, kita ada Pak Yul, kita ada James Pengeran, dan yang lain tu nanti Ella akan sebutkan. Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, kita dengarkan lagu ini. Ya Salam Sabah FM, bagus bah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak je tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Ben Zulu tu.
3: Nah.
2: Ha, Esiau?
4: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat, sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
4: Saya, Esiau.
5: Dan saya, tujuh kekli kamu yang solid. Solid,
2: jangan lupa pakai tali pegang kereta.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa

0: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM. Tetap di hati.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Ya, berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Moga anda selamat sampai ke destinasi. Dan ini ada untuk makluman anda, penerbangan balik fasa 2 Jemaah Haji Sabah yang telah pun berlangsung dari hari kemarin, iaitu 25 hari bulan hinggalah 29 Jun ini, iaitu hari Ahad, yang melalui 6 penerbangan yang dijadualkan tiba di Kota Kinabalu. Dan kepada ahli keluarga yang menanti kepulangan insan tersayang, sila ambil perhatian jadual ketibaan penerbangan dan rancang perjalanan anda lebih awal. Dan selamat pulang kepada para jemaah haji, dan semoga memperolehi haji yang mabrur dan kembali dengan selamat ke pangkuan keluarga. Dan untuk anda, kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

Ya, Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.25 minit malam dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan terima kasih kepada anda yang memilih Radio Sabah FM. Dan terima kasih juga temani Ella hinggalah ke waktu ini daripada pukul 6 petang tadi hinggalah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Sebab apa? Kalau tidak ada anda, sunyi Ella malam ni kan? Okey, baik. Ini orang kata esok sudah hujung minggu, Sabtu dan Ahad, dan apa perancangan anda? Nah, kalau orang kata bukan lagi baru hari ini merancang, tapi sudah semalam yang orang kata minggu lalu lagi merancang untuk minggu ni ke mana kita nak pergi kan? Jadi rancang perjalanan anda, pastikan keadaan cuaca di tempat itu baik. Baik saja. Dan terima kasih juga Ella nak ucapkan kepada rakan-rakan pendengar yang telah pun komen di ruangan Facebook kita, yang mana Encik Beluntung ke ni, Beluntung katanya, okay, katanya kepada rakan-rakan pendengar, ada Tantari, ada Marsa, kawan-kawannya ni, Alice Raymond, Diana, Bayu, Tiapsa, Sanin, Ramli, ramai, Fayyad Muhammad Syahir, Hasbi Rosli, Ainin, Nin, Izzy, Z, Sabli, dia kata. Dan semua pendengar setia Sabah FM di mana saja berada, dia kata Sabah FM bagus bah. Okey, terima kasih banyak. Dan kita ada Encik Muhammad Yusof juga, terima kasih banyak kerana memilih Radio Sabah FM. Dan inilah dikatakan, kalau kita ada rakan, kalau kita ada sahabat, ataupun kita ada keluarga yang dekat dengan kita, paling penting keutamaannya adalah kejujuran. Kerana apa? Kalau Ella nak katakan pasal kejujuran ni, ini susah sangat, susah untuk kita dapatkan di mana-mana kan. Package ni memang susah, kejujuran. Sebab orang kata kejujuran ini adalah asas kepada kehidupan yang harmoni kan. Kita nak bina kepercayaan pun kita kena ada kejujuran. Okey. Dan ini sedikit sebanyak memberikan ketenangan jiwa. Kan, kita tahu orang tu jujur, senang hati kita, dan ini juga memberi impak yang positif yang mendalam kepada diri kita. Baik, kita harapkan semuanya baik-baik saja malam ini. Kita dengarkan lagu ini, Baik-Baik Saja, Sabah FM, bagus bah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada malam ini, pada pukul 9 malam, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam ini, Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Ketika cuaca buruk, fikirlah semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri, dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
1: Bos, air 01.
2: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
3: Wow, 95.7 FM.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya.

Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Tiada kata seindah bahasa, tiada budi semulia jasa. Semoga setiap detik kita lalui hari ini dipenuhi dengan senyuman, semangat dan rasa syukur atas segala nikmat yang dikurniakan. Dan teruskan sentiasa bersabar dalam menghadapi apa jua masalah yang mendatang. Dan Ella ucapkan selamat berhujung minggu kepada anda semua dan sentiasa jaga diri dan jaga keluarga kita. Terus layan Sabah FM. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: Katuhanan.
1: Sia sia.
2: Thank you.
3: Terima kasih.
1: Magsukol.
4: Paring kwanangan.
1: Ponsikaw.
3: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
5: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
3: Sebentar lagi utama 9 malam. Baguslah.

0: Semua ahli parlimen sama ada kerajaan mahupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
1: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri komited untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatan kuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata demikian dalam sidang media mingguan hari ini. Dalam sidang media yang sama, Datuk Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatan kuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
1: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatan kuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Katanya mesyuarat berkenaan bertujuan memastikan isu berkaitan pekerja asing dapat diuruskan dengan lebih berkesan termasuk mengambil kira keperluan industri serta penyelarasan antara agensi. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung isu pelarian Rohingya sebelum sebarang keputusan dibuat.
1: Sekiranya ia berkaitan sama ada pendaftaran ataupun perkara-perkara berkaitan, ya, maka perlu diselaraskan di antara pelbagai agensi termasuk pihak-pihak berkuasa tempatan dari segi penguasaan.
0: Beliau berkata hasil perbincangan terdahulu telah dibentangkan dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini. Namun setakat ini kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baru dalam perkhidmatan awam bermula 1 Ogos ini. Ia menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif sehingga 2 hari seminggu dengan kelulusan ketua jabatan. Manakala baki hari perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Negeri yang cuti hujung minggu pada Ahad, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Sementara itu, JPA menjelaskan perkhidmatan kaunter serta sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. Menurut JPA, pelaksanaan HBH merupakan sebahagian agenda reformasi bagi memodernkan perkhidmatan awam dengan garis panduan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemerkasaan aspek keselamatan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Berdasarkan laporan Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, Malaysia naik satu anak tangga ke kedudukan ke-12 dunia berbanding tahun lalu. Pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Dr. Iqmal Hisham Mattah berkata, penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut membantu memperkukuh kawalan di pintu masuk negara.
2: Negara kita boleh membendung masalah dari segi penyelupan, kedatangan parti dan juga dalam bahasa yang sama juga kita harus menambah baik sistem keselamatan kita, kawalan sempadan, perairan, darat, udara, okay? Dan dalam masa yang sama juga dalam aspek keselamatan kita harus memperkasakan penguatkuasaan dan juga dari segi apa yang kita katakan sebagai the enforcement of the law itu.
0: Tambahnya, kebebasan kehakiman dan reformasi institusi turut dilihat menyumbang kepada peningkatan itu. Kedudukan Malaysia dalam GPI turut memberi keyakinan kepada ekspatriat dan warga asing untuk tinggal, bekerja serta melanjutkan pengajian di Malaysia.
3: Piala Dunia 2026 Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara kapusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal melawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi dalam kumpulan G, Belgium bertemu New Zealand, manakala Iran berdepan Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, Iran berazam mengharumkan nama negaranya pada aksi penentuan menentang Mesir dengan peluang kepusingan kalah mati masih terbuka. Ketua jurulatih Iran, Amir Galinoy berkata pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan tekanan luar padang. Skuad tim Melli berjaya mencatat dua keputusan seri menentang Belgium dan New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Perlawanan Iran menentang Mesir dijangka menjadi penentu nasib kedua-dua pasukan. Beralih ke gelanggang tenis, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams bakal membuat kemunculan semula dalam acara perseorangan Wimbledon selepas hampir 4 tahun. Williams, 44 tahun yang menerima tiket wildcard, dijadual berdepan pemain Australia Maya Joyn pada pusingan pertama. Juara 23 gelaran Grand Slam itu sebelum ini hanya kembali beraksi dalam acara bergu di Queen's Club dan terbuka Berlin awal bulan ini. Sekiranya menang, Williams dijangka bertemu pilihan ke-29 dari Filipina, Alexandra Ila, pada pusingan kedua sebelum berpotensi menentang juara bertahan Iga Swiatek di pusingan ketiga.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik menyambut baik perjanjian terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz bagi memulihkan pelayaran bebas dan selamat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan bersama menteri-menteri, blok perdagangan itu memperakui kepentingan perdagangan bahan tenaga termasuk minyak mentah, produk petroleum seperti diesel, gas asli, produk petrokimia dan baja. Selain menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh pasaran bebas dan terbuka berasaskan sektor berkenaan. Dalam perkembangan berbeza, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan memulakan pemeriksaan ke atas kemudahan nuklear Iran. Ketua Pengarah IAEA Rafael Mariano Grossi berkata, perbincangan awal mengenainya telah diadakan dan berharap dapat memulakan proses itu dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Tehran memberi bayangan beberapa kemudahan nuklear utama negara itu akan terus ditutup kepada pemeriksa antarabangsa sehingga perjanjian muktamad dengan Washington dimeterai termasuk sekatan ekonomi terhadap Tehran ditarik balik. Jerman kini menjadi antara hub transit utama bagi penyeludupan ketamin haram di Eropah, menduduki tangga kedua selepas Belanda selain menunjukkan peringkatan penggunaan dadah tersebut. Menerusi laporan agensi berita Jerman, ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi laporan dadah dunia oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sebahagian besar ketamin yang memasuki pasaran haram di Eropah disyaki dilencongkan daripada saluran sah di India. Ribut tropika Mekhala melanda selatan Taiwan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Hujan dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga minggu hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hibrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

0: 2, 3.
1: Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia kepada adik, kepada anda semua di mana siap berada ketika ini yang mendengarkan Sabah FM. Tidak kira mendengarkan guna radio ataupun RTMK atau melalui website kami. Apa pun, dan terima kasih terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua sehinggalah pukul 9 tadi dalam simfoni tetap di hati. Baiklah, untuk Varia, macam yang Hafrin dah janjikan kemarin, Hafrin akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Jadi teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus pak.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
3: Punya sejuk ni ekon hari ni, kau tak rasa sejuk kah?
0: Sejuk juga lah.
3: Ya,
0: sejuk juga. Saya pun menggigil juga ni. Sampai macam memakai stokin. Tapi, kau tahu kah? Benua Antartika paling sejuk di dunia.
3: Tidak tahu.
0: Baru kau tahu.
3: Tapi kau tahu kah? Benua yang paling panas di dunia.
0: Di mana?
3: Afrika.
0: Iya.
3: Baru kau tahu.
0: Baru saya tahu.
1: Oh, baru saya tahu.
4: Hai, saya Kimi.
5: Saya Kera. Kami
4: Aras Bayu. Kami dengar
5: Sabah FM.
4: Bagus, Ba.

Ada yang mau awal tidur kan ni? Kalau mau awal tidur, minta lagu awal. Pasal mungkin dia mau saksikan lagi ada perlawanan mungkin awal pagi nanti kan? Okay, mungkin pasukan kegemaran kah ataupun memang minat. Dia tidak kisah lah pasukan mana yang main. Semua dia mau tengok, dia tidak mau terlepas. Tidak mau terlepas langsung lah tu. Okay, boleh minta lagu hantarkan awal melalui Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami 019-490-4848. 019-490-4848. Hantarkan permintaan lagu kamu sekarang sebelum tidur. Dan dengar dulu lagu yang kamu minta tu baru tidur. Okay, baiklah apapun. Itu apa-apa mau tidur awal. Hujung minggu juga esok kan. Jadi tidak perlu tidur awal, boleh berjaga sampailah subuh nanti pun okey juga. Okay, baiklah kepada semua, teruskan bersama. Dan seperti biasa tepat pukul 10 malam kita ada berita Sabah FM.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTS. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kembali bersama di jam yang kedua untuk varian lebih lagu lebih santai hari ini. Dan kalau kita tengok tadi kan, awal tadi cuaca hujan lebat bermula pukul 8.30 macam tu lah kan. Jadi kita mahu tahu jugalah di tempat kamu sekarang ni masih lagi hujan ataupun sudah berhenti. Kongsi dengan Afrina ya. Okey, dan cakap pasal hujan ni, jangan risau, hujan-hujan pun di rumah masih boleh juga saksikan perlawanan bola sepak kan. Okey, dan kalau untuk kita imbas kembali keputusan perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi, yang mana Turkey 3-2 menentang Amerika Syarikat untuk kumpulan D, Paraguay 0-0 menentang Australia kumpulan D, dan Ecuador 2-1 menentang Jerman kumpulan E, dan juga Curaçao 0-2 menentang Pantai Gading. Dan juga lagi Tunisia 1-3 menentang Belanda. Jepun 1-1 menentang Sweden. Okey, dan untuk perlawanan yang kamu tidak perlu risau lewat bangun ke pasal esok hujung minggu. Okey, pukul 3 pagi nanti kita dapat saksikan Norway menentang Perancis. Okey, dan juga pukul 3 dalam masa yang sama juga ada perlawanan Senegal menentang Iraq. Dan pukul 8 pagi ada dua perlawanan. Kita ada Tanjung Berdi lawan Arab Saudi dan juga Uruguay lawan Spanyol. Pukul 11 pun ada dua perlawanan, New Zealand lawan Belgium dan juga Mesir lawan Iran. Okey, jadi itulah yang akan kita nantikan perlawanannya. Semuanya awal pagi kan? Tapi okeylah kalau yang 8 pagi, 11 pagi itu okey. Tapi kalau dia waktu bekerja, itu masalah sikit. Tapi tidak apa, boleh tengok siaran ulangan kan? Biarpun memang perasaan itu tidak sama dengan menyaksikan secara langsung. Ha, gitu. Okey, baiklah kepada ada semua. Terus ke ada lagi minta lagu kamu, cepat-cepat minta lagu. Hujung minggu ini kita layan saja dengan cuaca yang kita harapkan sejuk lah sampai nanti awal pagi. Dan tidaklah menyebabkan air naik. Yang penting dia hujan je kan. Baiklah kepada anda semua, terus ke bersama Varia Lebih Lagu, Lebih Santai.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu.

awal lagi ni, jangan dulu kamu tidur. Layan terus permintaan lagu, varia lebih lagu lebih santai slot kuasa tiga. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Yang sedang beristirahat di rumah, selamat beristirahat buat anda. Baiklah, sebentar lagi seperti biasa, tepat pukul 11 malam, kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu, Arfin akan kembali menemani anda semua untuk malam ini. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Tawau 95.7 FM.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Mari lebih lagu, lebih santai. Kita sudah masuk di jam yang terakhir. Sekejap je kan kalau Varia ni, dia macam, dia pun 3 jam tapi rasa macam sekejap sejam masa tu berjalan. Okey, baiklah, cakap pasal penyesaraan subsidi diesel, mengapa dilaksanakan pembaharuan. Ini disebabkan krisis Asia Barat meningkatkan beban subsidi kerajaan dan ketirisan subsidi pukal ni turut dinikmati warga asing dan juga syarikat besar. Yang pertama, yang itulah pasal tu dia dilaksanakan pembaharuan ni, dan jurang harga buka ruang penyeludupan sebenarnya. Dan juga kerajaan melaksanakan penyesaraan subsidi diesel ni bagi memastikan subsidi ni benar-benar dia bagi manfaat tau kepada kita rakyat Malaysia. Dan langkah ini juga sebenarnya dapat membantu mengurangkan ketirisan dan juga penyeludupan subsidi. Dan penyelesaian subsidi ini untuk rakyat melalui MyCard, yang mana penetapan harga pam tanpa subsidi dapat menutup ketirisan dan juga pembaharuan menghasil penjimatan 2 bilion setahun. Dan sebagiannya tu dimanfaat dengan turun harga diesel bersubsidi hanya untuk rakyat. Dan MyCard, lesen memandu aktif, pemilik kenderaan diesel persendirian dan juga cukai jalan aktif dapat menikmatilah diesel yang berharga RM2.10 seliter. Okey, secara automatik bagi yang ada MyCard dan lesen memandu yang aktif, kita kalau kereta biasa tu bolehlah dalam 200 liter secara automatik untuk beli RON 95 dan juga diesel. Dan bagi yang mungkin pakai pickup atau kereta lebih besar, itu 300 liter, 100 liter tambahan. Okey, ini boleh mohonlah untuk jeep ataupun pickup, boleh mohon. Okey, baiklah kepada anda semua, kalau orang bilang tidak lagi, orang bilang kalau tidak ada perkara apa-apa yang penting untuk keluar, ataupun mungkin kalau ada mau pergi mana-mana lah kan, boleh juga kita carpooling kan, macam ikut-ikut kawan tupang, okey hari ini saya yang bawa kereta, okey kita ikut senulah, sekali jalan kita jalan, mungkin kita mau pergi tengok konsert kah, ataupun mau pergi beli di tamu kah, awal pagi kan, lagi senang untuk dapat, orang bilang, tempat letak kenderaan. Jimat minyak di situ, tapi janganlah ikut percuma saja kan. Kita macam biasalah, kalau kita tumpang kawan, kita mesti akan bagi juga duit minyak kan, begitulah sebaliknya. Okey, baiklah kepada ada semua yang masih terus setia mendengarkan Varia Lebih Lagu Lebih Santai malam ini, kita masih teruskan hiburan dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM di 019 490 4848.

0: tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Bagus Bas Sabah FM.
2: Hai, saya Eni Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bas.

Ya, Frida sudah mau tutup sudah nih. Jadi terima kasihlah yang ada mau menyaksikan perlawanan Plus Sepak untuk awal pagi nanti, boleh suruh kamu tidur. Terima kasih kasih kawan Hafrina. Okey. Kejam lah Hafrina ni, dah suruh orang tidur tadi kan. Okey, tapi boleh lah rehat. Biarpun esok hujung minggu, tapi perlu juga rehat. Okey, jadi rehat sekarang buat anda semua, nanti pagi, awal pagi bangun boleh saksikan perlawanan bola sepak lah. Okey, baiklah kepada anda semua, terima kasih telah pun menemani Hafrina untuk varian lebih lagu lebih santai. Dan Hafrina akan kembali lagi bersama dengan anda semua pada hari Ahad nanti 6 pagi hingga 12 tengah hari untuk relax dan rehat hujung minggu. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turkiye yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Iraq, juga kembali beraksi selepas 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli shar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang Burung

diam-diam jatuh cinta memberikan hiburan untuk National Game Buruh Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar National FM terkini di mana jua anda berada. Kita ucap terima kasih untuk Aizat. Aizat, terima kasih banyak-banyak 4 jam yang lalu bersama dengan semua pendengar National FM melalui lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah detik masanya ramai yang tertunggu-tunggu, segmen nombor 1 tengah malam anda, National Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Sabtu 27 Jun 2026 11 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa saya mendoakan semuanya, mendoakan semuanya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Bukan untuk diri saya tetapi untuk diri anda juga, diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Anda sihat juga boleh beribadah dengan lebih baik. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Pendengar-pendengar National FM di seluruh negara, anda sedang mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ada yang bertanya dengan saya, kenapa tiba-tiba Melaka FM jadi National FM? Kenapa Negeri FM jadi National FM? Kenapa Terengganu FM jadi National FM? Saya cakap memang begitu. Kerana kami di RTM akan memastikan RTM akan bersiaran 24 jam untuk bersama-sama dengan anda. Ber-24 jam itu dengan penyampainya. Dapat 12 malam, RTM Negeri akan menjadi National FM. Dari kami juga di RTM. Itu sebab istimewanya RTM mempunyai 34 stesen radio yang bersiaran di seluruh negara, di seantero dunia. Kerana kami mahu memastikan segala maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang kami sampaikan untuk anda, serta hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, geng-geng saya, pendengar-pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, di manakah anda semua? Laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi, di Instagram, di live TikTok seketika nanti. Saya tahu ramai yang tengah memulakan tugas, yang sedang bekerja pada waktu ini sama macam saya. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan dengan saya tau. Janji dengan saya, jangan ubah frekuensi anda. Terus kekal setia. Kerana lagu-lagu terbaik bakal mengiringi tengah malam anda sampai pukul 6 pagi. Jadi, dah bersiap sedia belum? Selain daripada lagu-lagu terbaik, saya juga akan memberikan informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Ramai yang menantikan perlawanan Piala Dunia seterusnya, peringkat kumpulan I pula, pertemuan antara Norway dan juga Perancis pukul 3 pagi nanti. Juga satu lagi perlawanan dalam kumpulan I, Senegal akan menentang Iraq. Hari ini ada 6 perlawanan pukul 8 pagi. Ini pun antara perlawanan yang menarik. Cape Verde akan menentang Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Uruguay bertemu dengan Spain. Uruguay perlu menang. Dalam kumpulan G pula, New Zealand akan bertemu dengan Belgium pukul 11 pagi nanti. Mesir akan bertemu dengan Iran. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia, sambil-sambil menunggu perlawanan seterusnya, anda bertemankan dengan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu.

0: Sepatutnya.
1: Lamaninyama menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yama sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Jin Bara dengan Laila. Kasihnya Laila. Di manakah Laila? Laila tengah lipat baju. Ada juga insan yang bernama Laila tengah bekerja pada waktu ini. Ada juga insan yang bernama Laila tengah basuh pinggan ni bang. Okey. 12:29 minit tengah malam. Masih lagi malam, masih muda. Lelek-lelek, tenang-tenang lah. Ada yang nak tidur. Alah, kenapa, kenapa, kenapa? Badan penat bang. Okey, kalau badan penat silakan berehat. Tidurlah, tidurlah. Pergilah beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Tapi saya percaya ramai yang takkan boleh tidur punya. Takkan boleh tidur sebab menunggu lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk hari ini bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Jun Alif Zai Alif. Baik, ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Baling terutamanya, Kulim dan juga Bandar Baru di seluruh negeri Pulau Pinang, lagi di mana di Perak, di Larut Matang dan juga Selama, serta Hulu Perak, di Kelantan, di Jajahan Pasir Mas, Jeli dan juga Tanah Merah, Sabah di Beralaman, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Sandakan, Tongok dan juga Kudat, termasuklah di Kota Marudu sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Namun begitu, ada juga kawasan yang dilanda banjir semalam kan. Apabila hujan tak berhenti, kawasan itu dilanda banjir dan seramai 516 mereka yang terjejas banjir masih lagi berlindung di pusat pemindahan sementara PPS akibat banjir di Selangor dan juga di Perak setakat malam ini. Di Selangor, jumlah mereka yang terjejas ditempatkan di pusat pemindahan sementara di PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang menurun kepada 406 individu daripada 194 keluarga setakat pukul 12 malam ini. Dan sementara itu di Perak, jumlah mereka yang masih lagi terjejas banjir yang direkodkan di 2 PPS adalah seramai 110 orang daripada 31 keluarga. Kita doakan mereka yang terjejas dengan banjir akan terus diberi kesihatan dan juga semangat dikala menghadapi ujian kan. Tak ada siapa yang nak rumahnya kena banjir, tak ada siapa. Tapi ini adalah ujian dan kekuatan itu perlu datang dari semangat anda. Kita doakan mereka, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, mungkin ada saudara mara kita, adik-beradik kita yang terjejas banjir. Kita terus doakan mereka terus diberikan kekuatannya. Baik, Cik Burger dan juga rakan-rakan, Napi, Saril, Jali, Joa, Ujang, Ajib dari Kelab Sawit Johor, Desa Su, kita ada Elbiana, Rosil, Yana dari Saratok, Bumi, Kejalang, Sarawak, Nenek Ani, Muhammad Yusof, Terengganu, Ramlah Din, Ita, Chot, siapa lagi? Ismail, dari Kecemasan Hospital, dia dekat hospital ni, HSNZ, duduk layan lagu-lagu terbaik. Kita dengan kawannya Azwar, Rozial dan juga Yuzi. Kekin salam geng-geng dekat hospital tu. Bekerjalah dengan penuh semangat ya. Janet Zai, kita ada Abang JJ Gemasa, UPS dari Kuala Terengganu, Abdul Jalil Tahir, Ila and Request, kita terbang bersama dengan GBH, Jamaah Aloha juga ada, Marsa Salih, ada Syah Putera Mesin Johor, Zai Zurani dari Temeloh, Ramli Lee, Razak Balangi, Virginia Vanessa, juga ada Juhas Misi Abdullah dari Puchong, Nida Wahida dari Senai Johor, Anok Felda dari MSCSM Section 10 Taman Selaman Bangi masih lagi tengah bekerja. Okey, itu yang berada di Facebook. Di live TikTok ada Puteri Lilin, Ibra Angles antara yang terawal melaporkan diri Lembah Kelang Bandaraya, Rosita ataupun Ita dari Greek. Terima kasih banyak-banyak. Pak Tam dari Ipoh hadir, Mawar juga ada, H dari Pekan, Pahang, Untianak, Miss Kayoi, terima kasihlah banyak-banyak yang hadir. Ramai yang tertunggu-tunggu kan Nasional Game Buruh Hantu. Tu Ayah ada Firasa, Nonat Nas dari Sekudai Johor, Intan Abdul Kadir, ada Syahrun, ada Muhammad Nur, ada Ana Anton dari Kudat, Azhar Muhammad Salam dari Arau Perlis. Itu antara yang terawal lah dia dah, yang sebab saya kudarkan namanya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ibu nanya agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, dengan hashtagnya Saharul Mawar dan juga apa dia, Teruntuk Cinta Hati. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

kumpulan Crystal bersama dengan lagunya Memikat Hati. Ada yang tertawan hatinya. Ada yang katanya baru jatuh cinta ni bang. Kita jadi angau tu, iyalah. Jatuh cinta memang angau. Tapi hati-hati dengan percintaan ya. Sebab dia ada dua perkara je. Jatuh cinta yang boleh buatkan anda angau dan juga perpisahan yang boleh membuatkan jiwa anda separuh gila tau. Jadi jangan main-main tau. 12.46 minit tengah malam. Oh ya, hari ini hari Sabtu 27 Jun 2026. Apa yang penting dekat negeri selatan tanah air? Apa yang paling penting? Di Johor terutamanya. Hari ini adalah hari penamaan calon bagi PARN Negeri Johor kan. Jadi untuk dasar itu sebenarnya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR giat melakukan persiapan bagi memastikan proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor untuk hari ini berjalan dengan lancar ya. Jadi terdapat beberapa kerja-kerja akhir juga telah pun disiapkan melibatkan aspek teknikal sedang dilaksanakan ataupun sudah pun dilaksanakan oleh petugas di lokasi. Jadi pegawai pengurus ROPPC Dewan Undangan Negeri Dun Perling terutamanya menyatakan di Dewan Juli Intan Nazatul Shimah Muhammad menyatakan susur atur keperluan di premis berkenaan termasuklah simulasi akhir bersama agensi-agensi terlibat telah pun selesai dilaksanakan. Jadi kepada bakal-bakal calon bersiap sedia untuk anda semua, jangan lupa jangan lewat ke pusat penamaan calon. Kepada penyokong-penyokong juga kita nasihatkan jaga tata tertib, jaga adab, jaga disiplin. Tak payah nak cari gaduh ataupun melakukan provokasi-provokasi yang boleh mencetuskan perbalahan di antara anda semua. Negara kita negara yang demokrasi. Jadi tak perlu gaduh-gaduh lah . Dalam politik ni saya tengok dekat media sosial ramai yang berpolitik. Berpolitik cara bagus tu tak apa, cara yang positif. Tetapi cara memaki hamun, memfitnah itu bukan cara kita. Cara kita adalah bersaing dengan sihat. Sebab itu negara kita negara yang demokrasi.

Sakura Pink melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Cik Mas, Rosida Abu Bakar, ada Suzy, Johani, Kori, Pampapan, Remy 78, DJ Rahmat pun, Abang Lori, Pampapan, Salim Jaafar, Abang Lori, I love you, Abang Lori pun, Pampapan, mantap, Pengawal Api, Lady Heda, Lin GK, katanya dalam perjalanan ke Manjung, ada Fazrin Abdul Rahman, Abang Bas Komik, Abang Bas, Pampapan, mantap, Abang Bas, Zainab Zakaria, Nasi Lemak, Simbang 3, ada Didi Sheila, ada Hai, ada Razak Balangi, Ita Chad Boy, dari Broadway Rawang, mantap. Nisa Jerantut, Rama-Rama Putih, Nurul Huda dari JB, Azhar Muhammad Manja, Zarina Ina, Azima 59 dari Perlis, ada Syaz KHS, Ita Iris, ada Fitri, Kopi O pun hadir, Mawar, ada Ati Azuriati, Ina, Ida Comel, Alifah Imani. Oh, mantap. Ayu juga memberikan salam. Mak Chow Koma, mantap Mak Chow. Haris dari Dato' On, Cik Zah, Fiza Riza, Jumain Kromok. Ramai lagi dah yang tak henti-henti terus melaporkan diri bersama dengan saya. Lanon Ferdah juga ada. SMZ Dins dari PCB Kota Baru, mantap. Semuanya melaporkan diri. Spero dari Pekan Pahang, Faro Abang Lori, pam-pam-pam, kasih hon lah ya. Lee Taiko juga terus bersama-sama. Jom terus layan lagi. Ini dia lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Nasha, kumpulan Amok dengan Dalam Semak. Hati-hati ya, dalam semak takut ada ular yang berlingkar yang sedang menanti anda. Terus layan Nasional Kiburan tu di Nasional FM.

0: sepatutnya.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

ciptaan Izo Ekspedisi dari kumpulan Ekspedisi Hairan bin Ajaib. Hairan bin Ajaib, saya pun hairan. Ramai yang tak boleh nak tidur lagi. Kenapa, kenapa? Sebab layan game berhantu bang. Macam tu lah. Itu yang mantapnya tu. 1.5 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Sabtu yang berbahagia, 27 Jun 2026. Baik, ini pula reaksi pemilik kenderaan diesel lah, yang persendirian lah terutamanya. Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak mula menikmati diesel pada harga RM2.15 seliter menerusi fasa akses awal program Budi Madani Diesel yang bermulanya hari ini di seluruh semenanjung Malaysia. Jadi pelaksanaan itu sebenarnya menjadikan persediaan sebelum subsidi diesel bersasar dilaksanakan sepenuhnya mulai 1 Julai. Jadi menerusi program berkenaan, pembelian diesel pada harga subsidi dibuat menggunakan MyCar. Jadi ramailah yang menyifatkan, kata orang tu, penurunan harga diesel sebagai langkah yang mampu mengurangkan, kata orang tu, kos operasi khususnya bagi mereka yang bergantung kepada kenderaan diesel. Jadi pengurangan harga diesel ini sebenarnya berbaloi dah, dan kos pengangkutan menjadi lebih rendah, dan ianya sangat membantu terutamanya peniaga-peniaga kecil ataupun mereka yang mempunyai kenderaan diesel yang menggunakannya setiap hari. Alhamdulillah, syukur dengan apa yang kita ada. Yang paling penting, kita bersyukur saja dengan apa yang kita ada. Baik, CK Yap, dia kata hadir. CK Yap 99, Nur Isa, kita ada Sumaihat, ada H, ada Khairul Anwar, Cik Puan, Jamal dari Kedah, Kecik Aurora, Ati 80, Su Teratai, Ruzita Uji, Zabedah Yaya, Mak Bedah, Kak Mim, Mrs. Vario tengah bertugas pada waktu ini. Ken Salam, kawan-kawan saya di sana ya, Vario. Semut Bujang, ada Joe, ada Azam. Ramai lagi, ramai lagi yang melaporkan diri baru on TikTok ya. Oh, saya dah lama dah on dekat TikTok tu. Sampai hati. Zainah dah salam dari Perlis. Perlis ya. Harum manis dah habiskan dekat Perlis. Nur Atika Bakar. Kita ada Jeb AJ dari Sibu melaporkan diri juga bersama dengan saya. Dad Red, Fazia G, Cik Alin, dia kata enjoy. Lisan Dio dari Tasik Kesuma Beranang, Asna Hasrani, Aini Ishak dari Johor, Cik Zamani, Cik Awang, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak. Okey, siapa lagi? Astani Batola, Nazri Yahya, Cik Dad Mamu. Dia kata salam dari Highway Utara Selatan menuju ke JB bersama sahabat GBH, Amy Kelly, Dr. Ezri dan EG Rejab. Okey, selamat sampai ke destinasi anda. Mudah-mudahan jangan laju-laju tau. Humaira Musahid juga terus bersama-sama. Okey, jom saya nak tunjukkan lagu ini sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia lah. Sebab hari ini hari Sabtu, hari yang berbahagia, 27 Jun, ramai pengantin-pengantin ataupun ramai di seluruh negara kita menjadikan tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk mereka melangsungkan perkahwinan, menamatkan zaman bujangnya. Dari Nasional FM, juga dari rakyat Malaysia, saya mewakili mengucapkan selamat pengantin baru kepada semua pengantin-pengantin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakanlah kebahagiaan anda berdua dan menjadikan pernikahan anda itu sebagai satu ibadah kepadanya. Selamat pengantin baru, selamat melayari rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga itu kekal sampai ke jannah. Ada yang baru lepas berinai. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Pengantin-pengantin baru lepas berinai. Okey. Lagu untuk pengantin se-Malaysia. Ini dah joget malam berinai. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ciptaan Nadim Sharafan dirik oleh Samir Rozindagi Banggai Hotum. Lagu dalam filem Kasur. Filem ni tahun 2002 tak silap saya. 1.26 minit pagi waktu ini. Baik, bagi kepada pembayar duty yang masih dalam proses menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem taksir sendiri duty stamp kan. Jadi Lembaga Hasil Dalam Negeri melanjutkan tempoh pelaksanaan program khas pengakuan sukarelawan duty stamp 2026 selama 6 bulan bermulanya 1 Julai nanti hingga 31 Disember depan. Jadi Lembaga Hasil Dalam Negeri juga memaklumkan pelanjutan itu sebenarnya bertujuan menggalakkan pematuhan penyeteman secara sukarela di samping memberikan ruang kepada pembayar duty yang masih lagi dalam proses menyesuaikan diri sebenarnya dengan pelaksanaan sistem taksir sendiri duty stamp. Jadi inisiatif tersebut juga dijangka mengurangkan ketidakpatuhan terhadap peruntukan di bawah Akta Stamp 1949 dan juga meningkatkan tahap pematuhan secara berterusan. Ya. Jadi kita dah lanjutkan kan, Lembaga Hasil Dalam Negeri dah lanjutkan, jangan ada alasan lagi okay, kepada pembayar duty yang masih lagi dalam proses untuk menyesuaikan diri. Ramai yang tertunggu bola sepak. Ada yang tertanya, saya dah bagi tahu tadi dah. Bang, pukul 3 pagi lawan apa? Ada dalam grup I. Ada dua perlawanan dalam grup I. Kita akan siarkan di saluran TV OK dan juga di saluran Sukan RTM ya. Perlawanan antara Norway menentang Perancis pukul 3 pagi. Juga dalam grup I, Senegal akan menentang Iraq juga pukul 3 pagi nanti. Tapi ramai yang nak tengok perlawanan antara Perancis dan juga Norway kan. Tapi yang paling best apa dia? Cape Verde akan turun menentang Arab Saudi. Ini masing-masing nak menang ni. Juga Uruguay yang perlu menang. Menang bertemu dengan Spain nanti pukul 8 pagi. Dia ada 6 perlawanan secara keseluruhannya untuk hari ini. New Zealand pukul 11 pagi nanti akan turun menentang Belgium. Juga pukul 11 pagi satu lagi perlawanan Egypt dan juga Iran. Kesemuanya kami bawakan dari RTM. RTM teman setia anda. Aid Hartanah bagian dalam hadir. Mantap bagian dalam Zul kapan meniaga burger? Katanya setiap hari mendengarkan GBH. Biar betul Zul. Zul biar betul Zul. Kalau betul burger banjir satu untuk saya. Amy Bob Parker ada dari Parker. Yus OMC terus terjaga terus dari tidur dengan suara berhantu. Oi, Mat Big Ho Chef Mi dari Brunei. Kita ada siapa lagi? Khairu Azli, Nizam, Zana Nila, Faizal, Rukiah 65, Sang Rubinan Empire melaporkan diri. Ramai-ramai sebenarnya. Junaida Kamarin, kita ada siapa lagi? Adizam, Syam Nurin, Jiwang Karat, Ida Khairi juga hadir dari Pasir Mas. Dulu-dulu UK, sekarang dah balik Pasir Mas. Selamat balik ke kampung lah. Pasir Mas panas lah. Oh, tak sama macam UK. Okay, Suami Grab. Kita ada Merpati Putih Izzah juga. Salizal Emilia, Miss Aurora, Hayati Ahmad, Fikri 92. Kita ada John Labu, Fankilia Izora, Putri Bongsu, Ombak Rindu. Dah lama tak layan GBH. Okay, Mizi 85, Mi Tepin. Ada Jaimi, ada Abun, Kurma Jingga. Siapa lagi? Ojas, Lara Sofi, Cik La, Indra Putra, Kiwani. Ramai-ramailah yang turut bersama-sama. Mutiara. Terus bersama Mutiara Delima. Mitepin katanya terus GBH. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Mai datang bang, saya kasih free. Biar betul nak belanja saya burger. Mazi Hapian, dia kata Assalamualaikum Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, geng-geng berhantu semua di seluruh negara. Saya... kita dah putarkan tadi kan, saya dah putarkan lagu-lagu yang rancak kan. Pastinya waktu itu begini, 1.30 minit pagi. Sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Ramai yang tertunggu-tunggu bang, lagu Menangis Tepi Bujuk Katil hari ini macam mana? Hari ini lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil semakin pagi, semakin padu, semakin mantap lagunya. Percayalah, yakinlah, semakin pagi semakin terimbau kenangan anda. Kenangan yang menghidupkan diri anda. Kenangan yang terus bersama dengan anda, memberikan anda satu pengajaran yang baik. Kenangan yang memberikan pengajaran dan juga pengalaman yang baik untuk anda. Baik untuk kita pada saat ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah kita belajar dari kenangan itu kan. Semua orang belajar dari kenangan. Kenangan berikan pengalaman. Dan pengalaman itulah cikgu yang terbaik sebenarnya. Kalau kita tak lalui pengalaman itu, kita tak tahu macam mana. Kita tak tahu bagaimana
kita nak jadi lebih baik ataupun tidak. Jadi kita ambil pengajaran lah, ambil pengajaran mengenai pengalaman. Walaupun pengalaman tu manis, bukan saja pengalaman pahit banyak kata orang tu banyak memberikan pengajaran untuk kita. Pengalaman manis pun ada banyak pengajaran. Sungguh. Macam Ida Khairi kan, pengalaman tinggal di UK macam mana kan, sekarang dah balik kampung macam mana, duduk di tempat orang, hujan batu negeri orang, hujan hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Hashtagnya Seharum Mawar, lagu yang pertama, lagu yang pertama. Saya percaya ada kenangan melalui lagu ini, lagu daripada Allah Allah Yarham Acik Spin bersama dengan Siti Nordiana. Lagu pertama dalam Menangis Tepi Bujur Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Resepi berkasih. Ingat, nak berkasih pun ada resepi tau. Bukan masak je ada resepi. Jadi terus layan Gemburuh Hantu.

0: Sukarelanya.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Syed, Kumpulan Siara. Nyanyian juga Kumpulan Siara. Di Badai Asmara membawa kita ke 1.55 minit pagi. Oh, sekejap je dah, ni kata orang tu nak dekat pukul 2 dah, eh. Hari ni rasa macam sekejap je masa berlalu, kan. Nak memasuki jam yang ketiga Nasional Gebrohan tu. Baik, hari ini juga 27 Jun 2026 penamaan calon untuk PRN Negeri Johor. Apapun pada saya lah, jangkaan pertembungan beberapa penjuru pada pilihan raya Negeri Johor adalah lumrah dalam amalan demokrasi di Malaysia. Jadi bagi saya, kena ingat selalulah kalau kita berkempen tu, berkempen dengan sopan sepanjang proses PRN berlangsung, kan. Kita tak kisahlah pertembungan itu 3 penjuru ke, 4 penjuru ke, 6 penjuru ke, itu sebenarnya lumrah dalam amalan demokrasi. Jadi cuma biarlah kita berkempen tu sopan, jaga akhlak kita, dan jangan lupa daratan, mengata sana, memfitnah, macam-macam fitnah yang boleh timbul semasa kempen pilihan raya. Bukan saja PRN, masa PRU pun sama, macam-macam fitnah yang boleh timbul oleh penyokong-penyokong. Kita tak kisah anda nak sokong parti mana, tak kisah pun, kerana itu pilihan. Dalam Malaysia ni ada demokrasi. Demokrasi ni bagi bebas untuk anda pilih parti mana yang anda nak sokong. Tapi yang paling penting, jangan mengata, jangan mengutuk, jangan memfitnah dalam sepanjang kempen. Kalau kita nak santuni masyarakat tu, santunilah dengan seikhlas hati, ya. Lebih dekat, tidak mempamerkan sikap-sikap yang tak baik. Contohnya sikap apa dia? Sikap sombong. Itulah kita ingatkan untuk mereka yang sedang berkempen untuk PRN Negeri Johor. Dan selepas PRN Negeri Johor, adalah satu lagi PRN, iaitu Negeri Sembilan pula, ya. Masna Abdullah memberikan salam selamat pagi DJ Nasional FM, katanya. Kamal juga selamat pagi untuk anda, melaporkan diri bersama dengan saya Zaidi JPM, katanya, sedang menuju ke selatan. Renova, kita ada Rusdi, ada Fas, Meta Sejati, Naitim, Adi dari Pontian, Alin GBH dengan nasi ambangnya, ada Nuras, ada Isha Miana, Rentap Official, Farif Hakimi, Nur Cahaya dari Perlis, Rashidi, kita siapa lagi? Jun ni, kita ada Boy Tobin, Kasut dah buruk juga hadir, Jamal Nombor 7, Azlan Nordin, Lavender Girl, Fiza Nordin dari Perlis, kita ada Farhan, Ros Nizam, Rita Razi, ada Am Gerik, kita ada Hazar, mantap. Tolonglah tipi-tipi like-nya, kasih laju. Kalau dapat hari ini 1 juta pun cantik. Are You Sleeping hadir, Brother John, Brother John. Saya kalau insan yang bernama Ayu ni, kalau ni kan, saya selalu kata Are You Sleeping. Teringat lagu tu, kan. Are You Sleeping, Are You Sleeping, Brother John. Okay, terima kasih yang hadir, pencinta 981 juga terus bersama-sama dari Teluk Intan. Pemandu-pemandu semuanya, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ingat tu, kita kena ingat tanggungjawab. Bukan tanggungjawab pada keluarga saja. Di atas jalan raya pun kita bertanggungjawab memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Saya ingatkan saja, sebab anda sedang diperhatikan oleh pihak yang berkuasa, kerana pihak berkuasa tidak pernah tidur. 24 jam mereka ada, sentiasa memerhatikan anda. Jadi jangan main-main, ya. Jangan cabar undang-undang negara. Nanti kalau dah kena saman, banyak saman, lepas tu salahkan penguatkuasa. Padahal dia yang laju, dia yang tak ikut peraturan, dia yang memandu melanggar undang-undang. Okey, Normal Ahmad dari Macang hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini, lagu ciptaan dan juga lirik Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagunya Pelamin Anganku Musnah. Kalau pelamin dan musnah, macam mana? Ada yang kata, buatlah pelamin baru, bang. Ingat senang ke? Terus layan Gemburuhan tu.

0: Karam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan

lagu ciptaan Isa Gravity lirik oleh Sutra. Iwai dengan setiamu gugur di mata. Kalau dah gugur tu nak buat macam mana kan? Nama pun percintaan, pastinya ada kegembiraan, ada tangisan, ada gembira, ada kesedihan. Semuanya perasaan itu kita rasa dalam sebuah percintaan. Pertemuan itu yang sangat-sangat indah, perpisahan yang menyiksakan jiwa. Tapi apapun perasaan yang kita rasa pada saat ini, terus bersyukur. Bersyukur pada Allah SWT. Apa saja keadaannya, terus berdoa lah ya. Oh, jangan pernah meremehkan sebuah doa tau. Jangan pernah meremehkan doa tau. Kerana Allah akan selalu mendengarkan setiap bisikan hati kita. Ada kalanya ketika kita merasa tidak ada yang mendengarkan, jadi teruskanlah berdoa dan percayalah bahawa Allah itu selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Betul. Tak percaya, terus berdoa. Mudah-mudahan doa anda akan diperkenankan oleh Allah SWT, insyaAllah. 2.28 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun menunggu perlawanan bola sepak Piala Dunia. Kaki-kaki bola, dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dua perlawanan pukul 3 pagi nanti, kurang lebih setengah jam lagi. Sepak mula antara Norway bertemu dengan Perancis dan juga Senegal, dan akan turun melawan wakil Asia iaitu Iraq. Baik, hari bekerja hybrid. Ini penting untuk penjawat awam. Ini norma baru dalam perkhidmatan awam mulai 1 Ogos ini. Ya. Dan pelaksanaannya telah pun dipersetujui oleh semua jemaah menteri sebagai sebahagian daripada usaha memperkenalkan pengaturan kerja yang lebih fleksibel tanpa menjejaskan waktu bekerja. Jadi Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah pun memaklumkan bahawa hari bekerja hybrid itu akan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR konflik Asia Barat yang sedang berkuat kuasa pada waktu ini. Dan menerusi pengaturan baru itu, penjawat awam dibenarkan bekerja sehingga 2 hari seminggu di rumah ataupun di lokasi alternatif yang diluluskan oleh ketua jabatan. Dan selebihnya, mereka perlu hadir bertugas di pejabat mengikut keperluan perkhidmatan, kesesuaian fungsi dan juga syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi bagi negeri yang menjadikan Ahad sebagai hari kelepasan mingguan, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Sementara di Kedah, Kelantan dan juga Terengganu pula, hari wajib dari Ahad hingga Khamis. Jadi boleh bekerja dari rumah 2 hari kan. Tapi yang tak boleh, ada juga yang tak boleh tau, yang tak boleh bekerja dari rumah, terutamanya mereka yang berkhidmat di kaunter sektor keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan, mahkamah. Tak boleh, itu tak boleh. Mana ada doktor bekerja dari rumah? Tak ada. Jurawat, saya hari ini bekerja dari rumah, jurawat, mana boleh? Sama juga dengan polis, mereka yang jadi tentera darat, laut maupun udara kan, tak boleh bekerja dari rumah. Ada sektor-sektor yang tertentu saja yang boleh bekerja dari rumah. Okey geng, semua okey. Ramai yang dah bersiap sedia nak tengok bola sepak. Tapi tak apa, mata tengok bola, telinga mendengarkan lagu-lagu terbaik menerusi nasional yang berhantu. Tok Kiah hadir dari Langkawi. Tok Kiah, ada Syah Izzuddin, Zainab Aida, Surina, ini semua baru melaporkan diri. Nosirun Hazir dari Perlis, ada juga Zuraini, Erina Imani, Hafiza, Ariana Yana, Norma Dayana, Mahfuzo Saipi, Azfa 81, Faizina Yayang, ada siapa lagi, Azdina Mansur, DNSD Mani dari Perlis, Janina Muharam, Abang Mat Ampun, Abang Rico, Mastora, Botak Bahau, Ida Halim, Zaida, Bunga Kebangsaan, Azila MTJ, Adrian Amin. Oi, ramai. Mujib juga turut bersama-sama. Makin pagi makin ramai ya yang melaporkan diri. But SB, Abang Lori masuk. Pan-pan-pan. Saya suka tau pemandu-pemandu Malaysia ataupun pilot-pilot darat Malaysia ni. Mereka yang sedang memandu Grab, pemandu teksi, pemandu bas, abang-abang lori, kalau jumpa saya ataupun kalau melaporkan diri, pastinya bagi horn satu kali untuk saya. Bospek juga turut bersama-sama ya. Mujib katanya burger Bandar Baru Sentul. Okey, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Allahyarham Datuk Adnan Abu Hassan, lirik oleh Luqman S, persembahan Zairani.
yang terpisah cuma jasadmu. Jadi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus teman berteman. Dan Alif saya Alif di sini. Untuk Nasional Kemurahan tu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Wembanyama menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
1: That's all of them.

lagu dan lirik ciptaan Azida NS, Madison dengan Tika dan Suan ini. Dia kata, ku masih lagi sendiri. Tapi anda tidak sendiri kan? Anda bertemu dengan saya dan saya juga tidak sendiri. Kerana jutaan rakyat Malaysia dan juga di seantero dunia sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM, geng-geng saya yang saya panggil geng-geng berhantu, kerana terus menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan mereka yang sedang memandu juga, yang sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu, selamat sampai ke destinasi. Yang tengah bekerja, saya juga hiburkan anda. Yang tengah berniaga, terutamanya peniaga-peniaga burger se-Malaysia, toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran yang sedang juga bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu, kita layan lagu-lagu terbaik sambil menghiburkan anda juga, sambil hiburkan pelanggan-pelanggan anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi semua. Semuanya dah duduk depan TV dah. Ada yang kata, mata tengok bola bang, tapi telinga saya mendengarkan GBH. Itu yang kita nak tu. Dua-dua anda layan. Masing-masing duduk depan TV menonton perlawanan antara Norway menentang Perancis, dan juga satu lagi dalam kumpulan I ataupun grup I, Senegal akan turun menentang Iraq. Kedua-dua perlawanan kami bawakan di RTM melalui saluran TV OK dan juga saluran sukan TV RTM. Jadi jangan lupa terus bersama-sama dengan RTM sepanjang Piala Dunia ini berlangsung. Penjaring termuda, kalau anda tahu siapa penjaring termuda untuk Piala Dunia, untuk rekod, pilih dari Brazil pada usia 17 tahun 239 hari, merupakan penjaring termuda, dan gol itu sebenarnya dijaringkan dalam perlawanan separuh akhir menentang Perancis. Piala Dunia 1958 dan Pili juga telah membantu Brazil menjulang trofi Piala Dunia buat kali pertama, dan beliau juga lah telah pun menjadi simbol kehebatan dan juga permulaan legenda bola sepak dunia. Jadi satu lagi, cipta Ronaldo dari Portugal juga mencipta rekod dunia apabila menjaringkan gol untuk 6 edisi yang berbeza. 6 edisi yang berbeza, Ronaldo. Setakat ini juga Messi sedang mendahului dengan 5 gol. Mbappe dan juga Haaland masing-masing dengan 4 gol. Hanya ketinggalan 1 gol di belakang pendahulu penjaring terbanyak, iaitu Lionel Messi. Ronaldo baru-baru ni, perlawanan baru ni, 2 gol dijaringkan. Semuanya bintang-bintang bola sepak dunia. Puteri Seroja, sama pagi geng. Kita ada GFMY, ada Aisyah, ada Farhan, Uncle Sam juga turut bersama-sama. Mantap. Bunga Mawar, Sofia Erin, katanya untuk Abang Ali yang kerja di Mas Cargo. Ada Nuri Syam 7937, Joe Biskut Mayat, Aminah Budiman, Miss Lai, Kedai Murah, Kak Amy, ada Mat Yusri, Sabrio Rajman, Sitanggang, Mr. Awal, Carol Anis juga ucap selamat pagi untuk saya. Okay, selamat pagi juga untuk anda. Suria Muhammad Yusof, Zam 67, ada siapa lagi? Aini 67, Malak Acik Yati, Adik Lakoste, Siti Khalijah, Insan, Insan tenang. Okay, semuanya tenang-tenang, relax-relax. Ada yang nak menangis lagi? Tak sabar nak menangis. Okeylah, Hasdi dari salam dari Brunei. Mantap dengan di Brunei. Bakar Wali juga memberikan salam. Semakin pagi, semakin pagi, semakin ramai. Alhamdulillah. Yang bersama-sama dengan saya di live TikTok. Bagi mereka yang ada akaun TikTok, jangan lupa meriahkan Nasional Game Berhantu dengan di live TikTok ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Johari T, Ziana Zain dengan Bersama Akhirnya. Pak Su, Tanker Shell, KVDT juga telah hadir. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu sambil tengok bola Piala Dunia 2026. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

nyanyian daripada kumpulan Steel Heart dengan She's Gone, Dia Pergi. Dan apabila dia pergi, tentunya kesedihan akan terus melanda dalam hati kita. Dan sekuat mana pun kita, pasti kita pernah menangis. Pasti kita pernah menangis. Dan orang yang membuatkan kita menangis itu adalah orang yang paling kita sayangi, kan? 3.28 minit pagi. Keputusan semasa untuk perlawanan Piala Dunia sejak jam 3 pagi ini. Meskipun penguasaan lebih kepada pasukan Perancis, kalau kita lihatkan Norway masih lagi mampu mengimbangi perlawanan. Namun begitu, pada ketika ini Perancis 2, Norway 1. Osmani Dembele pada minit ke-7 dan juga minit ke-20 menjaringkan gol untuk Perancis. Namun seminit selepas Osmani Dembele menjaringkan gol, Norway pula pada minit ke-21 Asgard merapatkan kedudukan. 70% penguasaan kepada Perancis. Satu lagi perlawanan antara Senegal dan juga Iraq, ada gol juga di sana pada minit ke-27 waktu ini. Namun begitu, Senegal pada minit ke-4 menerusi Habib Diarra berjaya menjaringkan gol awal, menjadikan Senegal 1, Iraq 0. Keputusan semasa untuk perlawanan Piala Dunia 2026 pada ketika ini. Ramai yang sedang layan bola sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik. Katanya layan bola pun sambil menangis tepi bujuk katil limbang. Okey, Ajib 8189, selamat pagi semua. Ada Wangi juga melaporkan diri. Ada Aisyah Muhammad dari Terengganu. Siapa lagi? Zu, Umi, Suhaiza, Idaman, Rabaiyah, Adnan, Cik Mil. Siapa lagi? Muhammad Malkan dari Arena Armacap katanya. Okey, Dilan Kalaf, Salina Sarif, Hazri Zabaha, Yuswan Yusuf, Wang Spawi, Abang Lori, Pampapan, ada Ijam, ada Kak Ai, Azhar Sahak, Airi Chome, Fairuz Ahmad, Saiful, Lina Adam, Herwin, Kaki Ronda. Dalam perjalanan dari Kuantan ke Kelantan sambil layan lagu. Okey, Dapur Mia Riza juga terus bersama-sama baru melaporkan diri. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini, saya hentikan dahulu seperti biasa menangis tepi bujuk hati sebab saya nak berikan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu menerusi lagu-lagu koleksi 80-an ya. Dan lagu koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak bawa anda kepada satu tempat di mana tempat anda dilahirkan. Mungkin anda akan teringat di mana tempat anda dilahirkan, di mana kenangan itu ataupun kehidupan anda bermula. Ini lagunya, terutamanya kepada perantau-perantau yang berada di perantauan, kan? Berita dari rantau daripada kumpulan Eliket untuk anda semua.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza. Sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

0: Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM.
1: Rentak 46 Sabah FM.
0: Sabah FM.
2: Masalah kesihatan mental tidak menentukan siapa anda. Mereka adalah sesuatu yang anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan anda merasakan hujan, tetapi anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
2: Rentak

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kitab Fathul Bari itu ada menyebut adab ataupun tarif ya tentang adab. Disebutkan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'dhum 'anhu bi annahu al-akhdhu bi makarim al-akhlaq. Maksudnya apa? Al adab itu artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mentarifkan, mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Masya Allah. Sahabat yang mulia, kita angkat tajuk ini. Adab itu mendahului ilmu. Bahkan di dalam ungkapan yang lain, ya, Yusuf Al-Husain itu berkata, bil adabi tafahumul ilmi. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah untuk memahami ilmu. Makanya ulama-ulama silam, ulama-ulama yang mu'tabar, itu yang hebat-hebat, semuanya itu mendahulukan atau mengutamakan adab. Bahkan dalam ungkapan lain ada menyebut ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, pelajari dulu tentang adab, barulah engkau mempelajari tentang ilmu. Kenapa? Di dalam adab itu syarat dengan nilai, syarat dengan perkara-perkara yang mulia. Makanya bila orang yang hatinya sudah bersih, sudah jernih dengan adab, boleh menerapkan adab dalam kehidupan seharian, maka bila dia mempelajari ilmu, pertama, ilmu akan mudah untuk didapat. Yang keduanya, kesannya apa? Bila dia berilmu, dia tidak sombong, dia tidak tembirang sama orang. Yang ketiganya, ilmu yang dia dapat itu insya Allah dengan izin Allah, itu ibarat pohon yang akan mengeluarkan buah, dan buah itu dapat dinikmati oleh masyarakat ataupun umat. Dan yang keempatnya pada sahabat yang mulia, orang yang berilmu dan adab yang tinggi itu akan disenangi oleh masyarakat siapapun, tak kira golongan, golongan atas, pertengahan dan golongan yang di bawah, semuanya itu menyukai orang yang beradab. Maka bila dia sudah disukai oleh masyarakat ataupun umat, maka mudahlah dia menyampaikan ilmu, dan kemudian ilmu itu akan menjadi barakah disebabkan adabnya dengan guru-gurunya. Dan nanti bila dia menurunkan ilmu yang bersanad kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga akan turut tersimbah atau terpercik dengan keberkatan ilmu yang didapat oleh seorang guru yang punya adab yang sangat tinggi. Masya Allah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, kita tengok bah, kita sekolah dulu kan, kadang-kadang guru-guru kita, ampun maaf ya, tanpa merendahkan sedikit pun ya, sebab bilang orang sijil akademik ini ya sekarang ini sangat-sangat jadi kepentingan. Tapi kalau di zaman dahulu kala, di awal-awal pendidikan sekolah kita, rata-rata guru-guru kita itu pendidikannya jarang kita jumpa yang ada ijazah. Tapi walaupun dia, ampun maaf, pendidikannya ndaklah setinggi sampai ke Menara Gading, tapi adabnya melangit, Masya Allah. Adabnya itu sangat tinggi, dan kita dapat ilmu diajar oleh guru yang seperti ini, dan kita pun mendapat ilmu yang berkat daripada guru-guru kita. Makanya hari ini sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, wabil khusus ampun maaf kepada sahabat-sahabat pendidik, para murabbi ini, kita imbau saat kita belajar dulu, macam mana tuan guru kita, para masyaikh kita mengajar kita tentang adab, maka begitu juga kita dengan para murid kita. Jangan galak mengajar ilmu tanpa dibungkus dengan adab. Dan ingat sahabat yang mulia, wabil khusus para guru, adab itu dilihat oleh murid-murid kita. Ya kalau kita sebagai guru juga tidak beradab, maka bagaimana murid kita akan beradab? Makanya murid itu akan meniru gurunya, murid itu akan copyright gurunya dengan izin. Jadi kalau yang ditampilkan oleh sang guru itu perihal perilaku yang tidak beradab dan berakhlak, maka bagaimana muridnya akan terbentuk akhlak dan adabnya juga. Makanya sahabat yang mulia, ingat ini, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Tuntutlah dulu adab, belajar dulu adab, bicara dengan orang tua, bicara di hadapan orang berilmu, bagaimana perilaku kita melayan seorang guru, bagaimana adab zahir dan batin kita kepada guru. Bahkan ulama-ulama silam tu sahabat yang mulia, berpuluh tahun belajar adab saja, tapi apa kesannya, apa hikmahnya? Bila sudah dapat adab, mempelajari ilmu sangatlah mudah. Itu kenapa? Kena keberkatan hasil daripada adab yang dibentuk, yang mendarah daging dalam dirinya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, siapapun yang bergelar guru, semua kita adalah guru, paling tidak guru kepada anak-anak kita, guru kepada istri kita. Setidak-tidaknya mari kita junjung tinggi nilai adab, dan mudah-mudahan barakah adab itu, keberkatan adab itu, nanti ilmu yang sampai juga akan mendapat keberkatan daripada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih sahabat, jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
1: Qulnahbitu minha jami'a.

0: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
0: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.

Dapat madu, sepah dibuang, sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang, sepah tahu dia banyak kurang. Sepah tak mampu, untuk halang, sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu, sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang. Sebab tu aku salahkan aku.

kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu, ya Allah, dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya, dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu, ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, syoknya hujung minggu Tawai FM, pilihan anda, satu jiwa, sejuta sorakan. Baik, kembali lagi siaran Tawai FM untuk hari ini. Hari ini, hari Sabtu 27 Jun 2026 bersama dengan 11 Muharram 1448 Hijrah. Dan pertemuan menerusi syoknya hujung minggu edisi yang pertama ini. Seperti biasa, 6 hingga ke pukul 10 pagi nanti. Anda akan teman pertemuan bersama dengan Azam Wazawati Daud temani anda. Ialah ke pukul 10. Jadi apa khabar semuanya, rakan-rakan pendengar kita, di mana saja anda mendengarkan Tawai FM? Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya. Yang bercuti, selamat bercuti, selamat berhujung minggu. Dan ada juga rakan-rakan kita yang bekerja kan hari cuti hujung minggu ini. Jadi yang bekerja, selamat memulakan hari anda ya. Dan mungkin sekarang dalam perjalanan untuk ke tempat kerja, ada yang dalam perjalanan pulang ke rumah, bekerja shift malam kan. Apapun, mudah-mudahan segalanya, pekerjaan kita, langkah kaki kita hari ini dipermudahkan segalanya untuk kita melaksanakan apa saja tugasan pekerjaan kita ya untuk hari ini. Hari ini mungkin ada jemputan-jemputan, ada majlis-majlis, undangan-undangan daripada saudara mara, daripada rakan-rakan kan. Dan ada aktiviti, acara-acara, program yang diadakan di hujung minggu, mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan pertemuan di syoknya hujung minggu ini juga dengan pelbagai pengisian lagu-lagu hiburan maklumat untuk anda semua. Jam yang pertama seperti biasa saya akan kongsikan kepada anda tinjauan cuaca untuk 4 daerah dan secara umum untuk negeri Sabah ini. Dan juga berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi dan juga berkongsian info solat bagi zon 3 dan juga zon 4. Ada yang masih lagi pagi tadi menyaksikan pertemuan beberapa pasukan, dua pasukan telah pun berlalu untuk perlawanan seterusnya hari ini ya. Bermula pukul 3 pagi tadi, pertemuan di antara Perancis bertemu dengan Norway, di mana penyerang Perancis Osman Dembele meledak hat-trick pada separuh masa pertama untuk membantu pasukannya yang sudah pun layak menewaskan Norway ya dengan 4-1 pada awal pagi ini, dan muncul sebagai juara kumpulan Piala Dunia. Dan juara Piala Dunia 2018, Norway itu hampir membuka tirai jaringan seawal 25 saat apabila rembatan Ras Kylian Mbappe menggegarkan palang gol ya. Sebelum kapten pasukan itu melakukan hantaran cemerlang kepada pemenang Ballon d'Or Dembele untuk meletakkan Perancis di depan pada minit ke-7. Jadi pemain berusia 29 tahun itu menambah gol kedua. Mbappe ya menerusi penyudah menarik pada minit ke-20 untuk meletakkan mereka selesa berkelebihan 2 gol. Di pertandingan Perancis 4-1. Norway yang sudah layak di tempat kedua dan merehatkan 10 daripada 11 pemain utama termasuk penjaring terbanyak Erling Haaland, merapatkan kedudukan apabila Telo Asgard yang tidak dikawal menjaringkan gol seminit kemudian. Dan Perancis menambah gol ke-4 menerusi Desire Doer pada masa kecederaan, dan Perancis juga tidak akan mengetahui lawan mereka di pusingan 32 terbaik sehingga semua perlawanan kumpulan terakhir untuk hari ini ya. Namun mereka dijangkakan akan bertemu Sweden, manakala Norway akan menentang Ivory Coast di Dallas pada 30 Jun nanti. Itu pertemuan awal pagi tadi pada pukul 3 pagi yang anda saksikan menerusi Sukan Plus dan juga penstriman secara langsung di RTM Klik ya. Norway bertemu Perancis dengan keputusan Perancis menewaskan Norway dengan 4-1. Dan juga pastinya dari masa ke masa akan terus dikongsikan kepada anda berita-berita sukan Piala Dunia FIFA 2026. Dan juga tadi juga berlangsungnya pertemuan di antara Senegal dan juga Iraq ya, yang juga berlangsung pada pukul 3 pagi yang anda saksikan menerusi TV. Okey, dan juga Senegal juga menghidupkan peluang untuk mara ke pusingan 32 terbaik Piala Dunia 2026 selepas membelasah Iraq 5-0 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan awal pagi tadi ya. Dan kemenangan besar itu sekaligus menamatkan harapan Iraq untuk melangkah ke pusingan kalah mati untuk edisi kali ini. Jadi kita saksikan lagi perlawanan seterusnya. Kevin akan bertemu dengan pasukan Arab Saudi pada pukul 8 pagi ini. Anda boleh saksikan di Sukan Plus. Dan juga pada pukul 8 pagi menerusi TV OK, juga kita saksikan perlawanan yang dinanti-nantikan juga Spanyol bertemu dengan Uruguay di TV OK. Dan juga pada pukul 11 pagi pertemuan di antara New Zealand bertemu dengan Belgium yang anda boleh saksikan di Sukan Plus pada pukul 11 pagi ya. Dan juga masa yang sama 11 pagi di TV OK, saksikan pertemuan di antara Iran dan juga Mesir. Jadi pastinya RTM menyiarkan semua perlawanan dengan 94 perlawanan disiarkan secara langsung dan 10 perlawanan secara tertunda. Dan Unify TV menyiarkan semua 104 perlawanan juga secara langsung. Jadi anda boleh saksikan semuanya dibawakan untuk anda di RTM ini.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Turn it up, let's go.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Seperti biasa, kita mulakan dengan tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah. Ditinjau di sebelah pagi ini, keadaannya tiada hujan. Petang nanti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Itu secara umum untuk negeri Sabah. Dan kita lihat pula keadaan cuaca bagi daerah Tawau. Pagi ini ditinjau tiada hujan, petang sehingga ke malam hujan di beberapa tempat. Dan untuk daerah Kuna, pagi juga ditinjau tiada hujan, petang hujan di kebanyakan tempat dan malam tiada hujan. Bagi daerah Semporna pula, pagi ditinjau tiada hujan, petang nanti hujan di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Seterusnya untuk daerah Lahadatu, juga pagi ditinjau tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat sehinggalah ke malam dengan keadaan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Dan untuk keadaan cuaca bagi kawasan pelancongan di Pulau Sipadan, tiada hujan ditinjau di sebelah pagi ini. Petang keadaannya akan hujan dan malam tiada hujan dengan keadaan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 29 darjah Celsius. Untuk keadaan laut, bagi perairan timur Sabah, ribut petir di beberapa tempat sepanjang hari pagi sehinggalah ke malam nanti. Angin bertiup dari arah selatan laju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Bagi perairan Lahadatu, sepanjang hari tiada hujan ditinjau, angin bertiup dari arah selatan selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
4: Layari
2: www.met.gov.my
5: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
6: Syoknya, syok. Ujung minggu.

0: kereta aku kat sini. Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu manip. Hey, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa.
1: Aduh. Eh, sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain. Whee!

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong,
14: Shoknya hujung minggu.

0: Tawa FM, pilihan anda.
1: Ya, Tawa FM, pilihan anda. Selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja layan Tawa FM. Teman-teman yang bersama Azad di show-nya hujung minggu yang pertama ini. Hinggalah ke pukul 10 pagi nanti kita teman-teman ya. Kalau ada salam-salam ucapan-ucapan, anda boleh hantarkan salam-salam ucapan-ucapan. Selamat dan tahniah anda. Boleh hantarkan yang menerusi Facebook ataupun yang menerusi WhatsApp Tawa FM. Dan juga selepas 9 pagi untuk ucapan selamat dan tahniah, talian 0897782243 diaktifkan untuk anda. Dan juga saya akan tunaikan satu playlist pilihan pendengar yang terpilih untuk pagi. Siapa yang terpilih? Nantikan 10 lagu yang diminta akan kita tunaikan ya. Baik, selepas ini Azhar akan kongsikan info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4. Ini dia bersama dengan Mimi Haris, Jatuh Cinta Lagi.

0: Baik, berikut disampaikan waktu-waktu Solat Fardu untuk hari ini. Hari Sabtu, hari ini 27 Jun 2026 bersama dengan 11 Muharram 1448 Hijrah. Bagi zon 3, Lahadatu sila bukan Kuna Sabah Sempurna Tungku bahagian Tau Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.11 minit tengah hari, Fardu Asar 3.37 minit petang, Fardu Maghrib 6.23 minit petang, Fardu Isya 7.39 minit malam dan Fardu Subuh 4.42 minit pagi. Bagi zon 4, Bandar Tawau, Balung Merotai Kelabakan bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.15 minit tengah hari, Fardu Asar 3.41 minit petang, Fardu Maghrib 6.25 minit petang, Fardu Isyak 7.41 minit malam dan Fardu Subuh 4.47 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat Fardu untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Manusia selalu sebut tiga perkara tetapi buat tiga perkara. Yang pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah tetapi dia suka buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah tapi bila duitnya sikit dengan sikit, dia mula tak percaya rezeki itu daripada Allah dan mula mengungut. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut yang dia akan mati tapi tak pernah bersedia untuk mati. Tawau FM, pilihan anda.
2: Syoknya. Syok. Ujung Minggu.

FM 655 minit pagi menghampiri 7 pagi untuk kita ikuti utama 7 pagi ya. Dan terus bersama Azhar lagi untuk jam yang kedua di syoknya hujung minggu, dan akan menunaikan lagu-lagu pilihan pendengar kita untuk playlist pilihan pendengar pagi Sabtu ini. Okay, terus hantarkan juga salam-salam ucapan-ucapan anda. Nanti Azhar akan bacakan salam-salam dan juga ucapan-ucapan yang dihantarkan.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Pembangunan perumahan sewa mampu milik pejabat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Langkah tersebut bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khusus di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyegeraan inisiatif berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan pejabat awam. Susulan maklum balas yang diterima beliau berhubung peningkatan kos sewa kediaman menjejaskan perbelanjaan isi rumah golongan tersebut.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya, di Johor Bahru, tanah kerajaan, di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada tu custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor hari ini, Perdana Menteri mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Beliau menegaskan pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun perkara itu tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
1: Jangan sombong, jangan kata tolak orang itu, tolak dah. Kerjasama lah. Malaysia ni dah begini rupa. Ambil lah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
0: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut mengingatkan semua parti komponen mempamerkan prestasi yang baik ketika berkempen pada PRN Johor kali ini. Proses penamaan calon pilihan raya negeri Johor ke-16 bermula. Apa isu yang bakal diangkat sebaik gelanggang berkempen dibuka? Apa harapan pengundi? Apa pula jangkaan penganalisis? Laporan Anas Matnor.
2: Pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid berpandangan pengundi akan menilai kemampuan parti-parti yang bertanding menawarkan strategi dan pendekatan untuk membantu rakyat Johor.
3: Johor ini adalah gerbang ekonomi selatan yang dari segi KDNK-nya, dari segi projek-projek pembangunan yang latest kita dapat lihat, zon ekonomi khas Johor Singapura itu sangat penting sebenarnya, dan bukan hanya kepada Johor tetapi juga kepada negara. Dan di sinilah saya lihat bahawa bagaimana pengundi dia akan menilai parti-parti politik yang bertanding itu boleh menawarkan strategi pendekatan, bagaimana mereka boleh operasionalisekan dasar-dasar yang penting untuk membangunkan Johor sebagai sebuah negeri yang maju.
2: PRN Johor juga bukan sekadar menentukan kerajaan negeri, malah menjadi petunjuk awal terhadap kekuatan parti politik menjelang pilihan raya negeri lain selepas ini.
3: Di sinilah sebenarnya kalau mereka menang, so apakah kelebihan-kelebihan yang ada, dan mereka akan membuat apa ni refleksi dan intervention lah bagi mereka yang kalah. So bagaimana strategi persaingan kerjasama yang mereka akan lakukan untuk meraih sokongan yang lebih atau mandat yang lebih jitulah daripada rakyat.
2: Apapun, kempen yang akan bermula diharapkan tidak dicemari dengan provokasi yang menyentuh isu kaum, agama dan institusi diraja atau 3R. Sebaliknya, menjadi medan mengemukakan idea serta dasar yang mampu membawa kemajuan kepada Johor. Siapa yang dipilih parti untuk bertanding, siapa yang bakal menyaksikan pertandingan satu lawan satu atau lebih, dan bagaimana isu-isu rakyat diterjemahkan dalam kempen akan mula terjawab sebaik penamaan calon selesai. Anas Matnor, RTM.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil turut mengingatkan semua parti politik, jentera dan penyokong sepanjang PRN Johor perlu mengamalkan budaya berkempen secara sihat berasaskan fakta dan bukannya fitnah. Tegas beliau, amalan kempen yang sihat dapat memastikan proses demokrasi berjalan dengan penuh adab dan mematuhi undang-undang. Dato' Fahmi yang juga pengarah komunikasi PH berkata parti itu akan melaksanakan kempen secara seimbang di lapangan dan di platform digital sepanjang PRN Johor. Dalam perkembangan lain, 10 syarikat juara Bumiputera disasar menjelang 2028 dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya RM500 juta setiap satu. Dato' Fahmi berkata program kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerjaan itu akan membimbing syarikat Bumiputera berpotensi tinggi sehingga ia layak disenaraikan di Bursa Malaysia. Jelas beliau, syarikat berkaitan kerjaan dan Petronas akan menyumbang kira-kira RM50 bilion setahun bagi menyokong usaha tersebut. Subsidi bersasar Budi Madani Diesel. Budi Diesel diperluas kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pick-up dan jeep. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Katanya pemilik berdaftar turut dibenar memindahkan kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat tertakluk kepada syarat dan mekanisme yang akan diumum kemudian. Akses awal budi diesel bermula hari ini manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut pada 1 Julai bagi mereka yang layak. Bermula 1 Ogos, Hari Bekerja Hybrid HBH akan dilaksana bagi menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA melalui satu kenyataan memaklumkan garis panduan dan syarat pelaksanaan mengenainya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. JPA menegaskan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal pada tahap terbaik.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Stadium Gillette Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Désiré Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecederaan. Sekaligus memastikan anak buah Didier Deschamps menamatkan saingan peringkat kumpulan dengan mengumpul 9 mata maksimum. Dalam satu lagi aksi kumpulan I, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq. Pape Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kala mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula tersingkir tanpa sebarang mata. Selepas ini, Spanyol akan menentang Uruguay manakala Arab Saudi menentang Cabo Verde. Kedua-dua aksi kumpulan H itu akan bermula serentak pukul 8 pagi nanti. Diikuti pertemuan antara Belgium dengan New Zealand dan Iran bertemu Mesir dalam kumpulan G dan sepak mula akan bermula pada pukul 11 pagi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Tindakan itu menyusul selepas Washington menuduh Tehran menyerang sebuah kapal kargo di Selat Hormuz. Menurut Parkas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat gencatan senjata. Gelombang haba ekstrim memaksa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah. Syarikat Tenaga Expo mengesahkan loji nuklear Bezhnau di utara Switzerland telah menghentikan sementara operasi kedua-dua reaktornya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dengan show-nya hujung minggu. Show-nya hujung minggu.

0: Tawa FM, pilihan anda.
1: Ya, tahu FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. Jam yang kedua, 7.26 minit pagi waktu ini. Dan seperti biasa untuk waktu ini, kita akan ikuti berita Tawa FM 7.45 minit pagi. Dan diikuti positif pagi selepas itu. Dan anda boleh terus hantarkan salam-salam ucapan-ucapan anda. Hantarkan di Facebook dan juga menerusi WhatsApp Tawa FM ya. Sudah saya kongsikan untuk anda hantarkan ucapan-ucapan dan juga salam-salam anda. Okey, menerusi TV OK. Anda boleh saksikan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026. Sepak mula pada pukul 8 pagi ya. Pertemuan di antara Uruguay bertemu dengan Spanyol. Jadi penyokong-penyokong Spanyol dan juga Uruguay, anda boleh saksikan ya di saluran TV OK. Sepak mula pada pukul 8 pagi. Dan juga menerusi Sukan Plus pula, juga anda boleh saksikan pertemuan di antara Arab Saudi bertemu Cape Verde. Juga sepak mula pada pukul 8 pagi. 6 perlawanan ya untuk hari ini. Bermula 3 pagi tadi, pertemuan di antara Senegal bertemu dengan Iraq, dan juga Norway bertemu dengan Perancis. Sepak mula sama pada pukul 3 pagi tadi ya. Dan keputusan telah pun kita ketahui, Perancis menewaskan Norway dengan 4-1. Manakala Senegal terus menghidupkan peluang untuk mara ke pusingan 32 terbaik Piala Dunia 2026 ya, dengan membelasah Iraq 5-0 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan awal bagi tadi. Baik, nanti akan saya tunaikan salam-salam ucapan-ucapan yang dihantarkan rakan-rakan kita dan juga playlist pilihan pendengar kita untuk yang terpilih untuk kami.

0: Iniesta. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Ya, yeah, syoknya hujung minggu. Yeah, tahu FM pilihan anda. 7.35 minit pagi dan sekarang kita tunaikan playlist pilihan pendengar yang terpilih. Siapa yang terpilih?
1: 10 playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan muka anda. Sebagai pendengar Tau FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu.
0: Playlist yang diminta, yang disusun oleh rakan pendengar kita. Jusan di Sebatik, ya. Ini dia lagu pertama, lagu daripada Encik Mimpi, Rindukanlah. Terus dengarkan syoknya hujung minggu.

0: 10 menit bersamaan dengan 86.400 saat. Yep, setiap manusia telah diberikan waktu dan masa yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari. Tapi, adakah masa 24 jam yang telah diperuntukkan kepada kita itu kita gunakan dengan sebaik yang mungkin? Adakah kita isi masa tersebut dengan perkara-perkara yang berfaedah ataupun sebaliknya? Pernahkah kita cuba menghitungnya? Berapa menit kita bekerja? Berapa menit kita bermain? Berapa menit kita bersama keluarga? Berapa menitkah waktu rehat kita? Dan berapa menitkah ibadah kita dalam sehari? Berapakah itu? Pada masa yang sama, ada juga di kalangan kita yang minta dan berangan-angan supaya masa itu diperlahankan. Ada yang minta masa itu dipercepatkan. Bahkan ada juga yang minta supaya masa itu diputarkan kembali ke zaman sebelumnya. Macam lirik lagu, andai dapat kuundurkan putaran dunia. Begitu dah. Orang yang berangan untuk diputarkan masa ini sebenarnya orang-orang yang mau kembali ke zaman mudanya. Alasannya, tak puas dia bilang, enjoy dulu-dulu. Sekarang 5 sudah anaknya, tak lolos sudah mau enjoy. Allah Rabbi. Pendengar positif pagi sekalian, masa akan terus berjalan seperti biasa. Tidak lambat dan tidak laju walau sesaat. Tidak akan pernah berhenti untuk menunggu kita. Dan tidak akan berkesan perintah kita untuk masa melaju dan melambat sesaat. Kenapa? Itu supaya kita sadar bahwa usia kita itu akan sentiasa bertambah. Petanda kita sudah semakin hampir dengan yang namanya kematian. Ya, suatu hari nanti, saya akan mati. Anda yang sedang mendengarkan saya juga akan mati. Bahkan kamu yang sedang driving itu pun akan mati. Sama juga lah dengan Anda yang sedang kemas-kemas rumah itu. Tidak boleh lari dari kematian. Ya, semua kita ini akan mati. Bila dan bagaimana, itu rahasia Tuhan. Yang pasti, kita semua ini akan mati. Bukanlah saya menakut-nakutkan ya, tapi inilah yang namanya reality. Maka dengan itu, sebelum kita meninggalkan dunia ini, di waktu kita masih mempunyai masa yang tersisa ini, kan, masa yang tersisa ini, manfaatkanlah dengan sebaik yang mungkin. Gunakan masa Anda dengan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Jangan sia-siakan masa yang masih diberikan oleh Tuhan. Sekian positif pagi, Bro Eke, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Wassalamualaikum.
1: Positif pagi bersama dengan Bro Eke.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga anda semua sehat walafiat. Macam biasa, pagi ini saya Bro AK akan temani anda dalam rancangan Positif Pagi Tau FM Station pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, dalam sehari Tuhan telah memperuntukkan kepada kita masa sebanyak 1400

0: masa.
1: Ya, teruskan bersama dengan hiburan setiap masa, info pelbagai lagi pengisian untuk anda semua lah ya. Seperti kata Bro AK, kita gunakan masa kita yang ada ni ya dengan sebaik-baiknya. Kan kita semua akan mati, jadi kita gunakan masa yang ada dengan bermanfaat dan jangan disia-siakan. Jadi kita belajar sesuatu yang baru, kita luangkan masa kita dengan yang tersayang, kita cipta lagi kenangan, momen yang terindah kan. Dan selain itu, kita jaga kesihatan diri kita, berkongsi kebaikan, dan juga mungkin jangan sia-siakan impian kita walaupun kecil kan, untuk kita mengejar minat ataupun cita-cita kita ya. Okey, kita nantikan 8 pagi untuk berita Sabah FM, dan terus bersama lagi Azhar untuk jam yang ketiga di Syoknya Hujung Minggu. Ini dia lagu seterusnya, lagu Khaira Bahar, nyanyian rindu buat kekasih, playlist seterusnya daripada Jusat.